Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Kang enjing para pamireng jam 7.15 menit sing kate sarapan nyindang pada sarapan. Kebetulan iki ana pecel lalapane lalapane kulupane ge kembang turi ya. Payeke kuburi renyah.

0: 0811-5569-1053. Wis enek sing gabung trimo dhisik. Assalamualaikum marung gaul.
1: Iya to ki. Waalaikumsalam.
0: Nggih, Pak Is, pripun kabare?
1: Mas Topik. Mugi-mugi Mas Topik selalu sehat.
0: Amin.
1: Pikantuk salam.
0: Nggih, saking sinten nggih?
1: Saking Bapak Widi alias Bu Widi.
0: Nggih.
1: Panuwun Bu Widi.
0: Nggih.
1: Salamipun. Mungkin jenengan sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekeluarga.
0: Amin.
1: Mas Apik. Putus siaran putus sarapan ini.
0: Monggo. Sambil pecel.
1: Pecelnya pakai mendol enggak?
0: Pakai mendol ada.
1: Waduh, berarti komplit lah namanya.
0: Komplit pol.
1: Sehingga ono anu ya apa itu bodohan
0: sempulan
1: 01
0: apa
1: itu 01
0: apa itu pak
1: Banteng,
0: oh, Banteng
1: alias mayit
0: lulu
1: seapal
0: aku mengerikan.
1: Soalnya bian sering baca iku
0: napa
1: buku memori.
0: Oh alah nggih
1: no 1 Banteng 2 apa 3 oh 3 anu ya 03 iku mau bodoan
0: apa 03 02 becot. Oke.
1: Mas anu tak salam nggih.
0: Monggo.
1: Ngapunten.
0: Nggih.
1: Soale guyon ae.
0: Nggih.
1: Salame kagem Bu Widi, Pak Widi. Lajeng wonten Bunda Anggi. Terus iku Mbak Upi Sagita. Ikan hiu, ikan patin. I love you Riatin.
0: Nggih.
1: Engkang jalur Pak Eko, kali Pak Suranto, lan wonten Pak TNI ini lho Pak Bambang, Pak Pauci Mamauci. Gue agem stand kemawon Mas Widi nggih, Mas Widi. Mas Topik. Mungkin jenengan sehat selalu dan
0: amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ojo rapi meneh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Is. Woyo ya, uga oleh rapi meneh nu raung njaluk apa njaluk ijine angel. Monggo ingkang badhe gabungan monggo kula trenggal-nggal gabung nggih teng 404-504-081-5569-1053. Sampai jam 10 wis tak kancani ya. Saya dulur-dulur kabeh sing saiki weekend lagi persiapan nanggone apa liburane ya aja lali dipersiapno segala kebutuhane segala perbekalannya ya biar nanti ketika berada di tempat wisata Anda tidak kebingungan alias kebingungan ya. Tadi jengka gabungan jintang podo gabung ya kan ki lewis gaun sing gabung ya tak anu lo ya tak anu mang Pak Iswa ya mang ora sempat request lagu ya wis ora popo ya wis kadung ngerti ya apa mana. Nah, iki kebetulan wis ana sing gabung tak trimo dhisik sugeng enjing warung gaul.
2: Sugeng
0: enjing
2: warung
0: kaul. Pak Ek, pripun?
2: Kabar kula sae. Saya sule Mas Topik dos pundi?
0: Alhamdulillah ganteng.
2: Dangu mboten mireng swantene nggih.
0: Lah nggih niku dangu nggih jenengan mboten gabung.
2: Nek napa lagi bayu asantene.
0: Ya alhamdulillah disyukur ya Pak.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Nggih, pripun panjenengan? Lagi payu.
2: Niki kula tawar-tawar kang ngalor ngetul dan sering-sering nawar.
0: Aduh.
2: Niki lan opo jenengan?
0: Nah.
2: Jenengan lagi lan opo niki?
0: Ya niki dadolan sego pecel iki.
2: Oh, pecel?
0: Heeh.
2: Asli saking
0: asli ya, asli saking pecel, Pak.
2: Oh, yang pecel. Saking kacang nggih.
0: Nggih.
2: Kacang ini kepanjangannya kakean kacang.
0: Iya, kakean cangkokan, cangkokan, kakean cangkokan.
2: Ngene ta. Ayo, wis pokoke sing penting masih arang ngrungokno suarane sing penting tetep ganteng.
0: Amin.
2: Tetep payu.
0: Amin, matur nuwun.
2: Nggih, sehat-sehat keluarga.
0: Sami-sami njenengan nggih ngoten lho, Pak nggih.
2: Nggih, tapi kula suwun nggih tetep iku ae kausane aneh.
0: Wah, kula mboten aneh. Nggih, kula aneh tok ae wis angel apa meneh aneh-aneh malah ping pindho.
2: Lah nggih. Nggih lah jane gak kemane berarti angel.
0: Makane lek gak iso diatur ya di A.
2: Angel.
0: Awur.
2: Angel temen tuturane.
0: Nggih, niki lagune napa niki kula siapaken.
2: Oh, paling lagu ya. Anu coba mangga di paringan mangga.
0: Catur naruh.
2: Lek salah nyancang ati.
0: Nyancang ati.
2: Nyancang ati
0: kan. Nyancang ati. Ki ono nyan.
2: Nyang apa? Nyang ati.
0: Nyang pasar tuku apa?
2: Ya tuku ati, Bang.
0: Nyancang rasa.
2: Nyancang ati, rekayasa itu kok sume ati.
0: Salah berarti itu kok sakinah.
2: Oh iya, sakinah boleh.
0: Sing tekok sakinah apa sing tekok mawadah?
2: Sakinah apa mana ya bebar koma barang.
0: Ono sing supina ya ono sing supina.
2: Supina ono.
0: Iya, supina apa sapa? Sakinah apa supina?
2: Supina.
0: Oh ya wes.
2: Sakinah apa mana waroma barang ono.
0: Sakina supina mawada waroma.
2: Ya, itu kok supina iku ya.
0: Oke, siap.
2: Nyancang ati. Anu, iki anu lain nembe buka ta?
0: Nggih.
2: Kula nomor pinten lho?
0: Duh, nomor kali ngomong sing nek Pak Iswoyo kok wis anjing pertama.
2: Oh, yang pertama Pak Iswoyo.
0: Pak Iswoyo lho dhek mulai subuh mang wis anduk. Wis nyowanggong.
2: Eko bukan yang pertama.
0: Mengapa Eko bukan yang pertama? Karena Eko bangunnya
2: antara kita
0: kesiangan saja. Akhirnya Eko menjadi yang kedua. Request lagu supina, judulnya nyancang hati. Mau dikasih yang lah yo, mau dikasih yang sakinah tapi mintanya warohmah.
2: Tidak ada uang kenapa penyari
0: lancarnya Pak Eko ini gara-gara kok kene wis meneng-meneng garayae.
2: Cari wong diberiku. Apa penyari iki?
0: Heeh.
2: Iki nopo sih ngene jane?
0: Heeh. Oh, dina Jumat ya pantesan ngono bate kari.
2: Pantesan. Apa kurang sandingane? Apa kurang bebek sandingane?
0: Sajane ya wis bebek lek sandingane wis bebek.
2: Lah ya kok rada ngene. Heeh. Apa nglangkai iku?
0: Kok iso rada ngene? Aku lho gak ngene, aku iki ngono.
2: Maksudnya ini dina cuma mesti ngini bang iki. Paling langkai deh iku pasir emas iku tayo.
0: Alah raka-rakaruan.
2: Ya wis, wis ngunain gue. Ya bang, ada yang lain di buru ini
0: ya.
2: Pokoknya jangan tiba kok Riko ketuk suwe harga dong gue wateng. Akhirnya aku yang ngiri, lalu aku udah ganteng lah, aku ganteng lah kalong. Lalu bang iku. Pemene ana iku wong Semeru iku mang iku ganteng lho Mas.
0: Wong ndi?
2: Kok Semeru iku mang sing yang pertama Mas.
0: Oh iya jelas iku nomor 1 lho iku.
2: Iku wong ganteng iku Mas. Dan koyo
0: istimewa lho iku. Oh istimewa lho iku.
2: karo Dr. Fadli Brengose ngono iku Mas. Kayaknya ada kekurangan sedikit.
0: Apa Ibu?
2: Yo gak tau omongno nek dene ta.
0: Oh iya siap. Japrin ne.
2: Omong kok gak apa-apa kok. Ya kok tak omongno hari iki. Ngene wis aku tak putus aku tak.
0: Nggih, siap.
2: Melanjutkan semok iki lho.
0: Oke, siap Pak, ready.
2: Salam dari Bu Ape Bu Sri Purnomo Bu Pandan. Bu Merlena, Bu Temas, Bu Temas, Bu Temas itu warung murah itu lho,
0: Bu. Busum. Busum.
2: Busum ya?
0: Busum Layangan.
2: Busum Layangan itu.
0: Oh, ganti jangan
2: balik. Mbak Wakir yang ada di Petung Sewu ya?
0: Mbak Wakir yang ada nang titik.
2: Oh iya. Nah titik itu sebenarnya ada wakil yang piramanda
0: ya. Nah iya itu makanya. Untungnya titik deh.
2: Lah ya titik lah gak mau nolah mantelah gua kayak ya bu.
0: Gak karu-karuan.
2: Lah kebet lah.
0: Makane.
2: Ya udah ganti. Kalian temu gak aja mau gabung ya.
0: Oke siap mantor.
2: Semuanya saya selalu.
0: Iji. Iji.
2: Lewali gua nabe buandul terus tadi gua.
0: Matur nuwun.
2: Nggih matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing wis gabung, sing kate gabungan maneh ya monggo. Iki kebetulan wis ana Mas Faris Warung Gaul sugeng enjing Mas Taufik saking Faris wonten Batu badhe request tembange Selendang Biru Era Sakiran dan Badai. Pesan sego pecel rolas bungkus kalian tempe kali. Apa tempe kali piye to iki? Oh, sik engko tak wacana maneh iki ana mong turen iki. Ya. Warung Gaul.
3: Warung Paki sing dodol ganteng.
0: Heeh.
3: Wonge teko Batu.
0: Heeh.
3: Ya apa kabare?
0: Alhamdulillah api. Iku radione iso di.
3: Oh iya,
0: ngek ngono lho Marian.
3: Ya apa iki ya apa? Cuacane udanan iki lho.
0: Udan isuk mang wis grimis kok.
3: Oh, krimis aja.
0: Cek isu lo itu harus dikrimisi. Dan ini oleh awan apa kak Dudani?
3: Nah iya. Iki oleh salam toko sopo iya. Oh, nopel sopo. Coba melepu ngepel imang.
0: Ibu.
3: Oh, anu. Bapak Widi. Biskol Rene.
0: Gengge.
3: Iya, Bapak Widi. Biskol Rene.
0: Jee.
3: Jawi salami ono putun ono. Mbak Indah, ono Bapak Widi, Bu Widi. Terus ono Buya Temi. Ono Mbak
0: Titi.
3: Neng Leha. Dia ono Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Panan, Mama Yuda. Terus ono Mbak Sri Utami, Mbak Upi Sagita. Terus Mama Dika, Bu Marlena, Bu Riatin. Ya salam ke wabah dan terkecuali salam sehat. Ya sekolahnya Mas Taufik.
0: Ya matur nuwun Pak. Keren dia.
3: Iya weh salam sehat aja ya sama
0: dia. Jin. Lagunya apa ki? Hei.
3: Hei.
0: Lagunya apa? Melok ya.
3: Orang jalu. Aku tuh pernah nyambut kai.
0: Oke siap hati-hati weh. Ya sehat sehat selalu sukses selalu. Ya matur nuwun.
3: Iya weh. Suwun.
0: Gini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Grendang sing wis gabungan rene tibae mek mampir salam-salam tok ya ora apa-apa ya kan. Terus juga iki ana sing wis gabung maneh tak trimone dhisik. TWG. TWG.
4: Yes, Mas tahu.
0: TWG, ngerti TWG.
4: Titik Widya Wager.
0: Salah TWG. Titik Widya ge.
4: D.
0: Aku ora ngomong. Ngono dhewe sing ngomong.
4: Gede ya titik Widya gemoy.
0: Gem.
4: Brot.
0: Lulu. Aku ora ngomong lho kok iso iki lho.
4: Lah aku kan wong jujur.
0: Oh, jujur ya. Iya,
4: kacang ijo, ya kacang merah.
0: Oh iya.
4: Kacangnya ya bubur songsong.
0: Oh iya, jadi gak mesti yang ono ane ya. Terus.
4: Sak kepingin nih.
0: Mm-mm.
4: Sama isu-isu ono kulapos sih.
0: Lho, yang ini kita aku wis dodol iki mang aku ana pecel kembang turi iki lawe ana apa mendol ana tempe ana peyek wis wake iki.
4: Sik-sik Mas tahu ya. Aku bukannya kemenya apa sombong. Rasanya kembang turi ku yo apa?
0: Ya kok kembang turi ngono kalau?
4: Lah iya rasanya kembang turi ku kaya apa? Nah, apa ya kayak kembang turi?
0: Iya iya. Oh enak kembang turi ku lek pecel ana kembang turi ini ku tak wah kone bah. Ah, enak.
4: Lah aku ya umur oke kembang turi aku kaya ya urung tau iki ngrasakno.
0: Tapi wis tau ndelok.
4: Lek ndelok e yo yo. Cuman lek lek masak ora tau.
0: Yo mek
4: makme yo gak tau.
0: Yo mek dikulup ngono tok mara dikei sambil pecel mbah. Ya Allah. Pecel kembang.
4: Oh, lek ngono. Tak njaluk tangga gue wis.
0: Lah kok njaluk rek, yo tuku rene ngene lho, kok malah njaluk ae senengane lho.
4: Lek sik ta lalah daripada tuku lah lek ana penjalukan kan yo mending njaluk, sing dodol yo babane dodol.
0: Sing dodol lanang wedok.
4: Lah iki rumangsane lanang ta wedok?
0: Lho lek kene
4: ganti jeneng.
0: Lho lek ndek kene dodol yo lanang mangga.
4: Isuk isuk lanang kok bengine dadi Taufa?
0: Gak. Isuk lanang sore deli. Isuk lanang sore tempe.
4: Lah iya. Isuk lanang sore ne tempe, bengine dadi mendol.
0: Demine menjes. Iki lagune apa tak siapno ki?
4: Sarapan tempe menjes enak iki.
0: Oh, enak anje ne, apa meneh anget-anget gorenge ngono. Bayo, wis ora usah didem teko wajan langsung di jowo kok langsung dipangan opo enak iki.
4: Iya, enggak wis sumpit serok ya.
0: Iki lagune apa ki?
4: Lagune kayak ono semen siapno iku apa ya?
0: Tak dongakne alon-alon.
4: Aku ya melok.
0: Tak dongakne alon-alon.
4: Ora krungu lek alon-alon.
0: Lho, tak dongakne alon-alon batu kok.
4: Kan lek lek alon-alon ya

0: sing apa? Bantengan ngono ana ta? Cek rada-rada anget.
1: Sideman sing bantengan aku eroh kowe sapa?
0: Titik.
1: Widi ta?
0: Gede.
1: TWL, TWL, titik Widya gede. Saya kita kulit no sing apa?
0: Lek kanak sing versi ku ya sing versi seluruh apa apa?
1: Hah? Senang anu versi se- oh no, iki sing anu, sing versi slow, tapi sing so slow so.
0: Selongsongan le.
1: Okay, saya coba tak kulit nanti mbak yo, kulit anak.
0: Iya, ya lek nemu kak mau, lek kak nemu yo sing seluhi ku yo kak popo podo penak.
1: Sing penting sesi kan.
0: Ah, sing penting kan sesi.
1: Sesi sesi, sesi apa sih?
0: Sesi Jumat.
1: Oh.
0: Saya sesi Jumat.
1: Lagu ketemu pirang sesi.
0: Kayaknya limang sesi ya.
1: Karo-karoan. Ya wes. Terima kasih matur nuwun nggih.
0: Lek limang sesi iki kan mutah-mutahe wis mari ngono kan.
1: Betul, betul.
0: Wis karek gedhekno to.
1: Karek ngenteni tanggulan 10 dino. Halalalalala.
0: Oke, salam untuk semuanya.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Amin, tang sehat.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Sing sakit-sakit tang sehat.
1: Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun ya, Mbak yo.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, ngapunten kula tak golek jalukan kembang duri dikek.
1: Nggih, hati-hati lek njaluk kembang duri kembang itu ora rasa sak wit-wite kowe iki.
0: Loh, lah wong njaluk kok kembang itu lah aku ya jebol.
1: Masalah yo iki sing garai mangane njaluk lek angel sapa-sapa njaluk sapa-sapa angel. Lah kok ngono iki lakone.
0: Ora patek dikeki lek njaluk saiki.
1: Lah yo. Lek njaluk ra dikeki yo di. Ya wis. Matur nuwun, Mbak.
0: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi. Yo iki mang Mas Faris pisan sing wis gabung. Walah lah lah iki wis diwacakno kok. Sik sabar ngono lho ya. Iki mang ono salam kangge Pak Iswoyo, Mas Aji Santoso, Mas Jalari Sarga Saputra, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Ian, Mbak D. Ya sapa iki Mbak Yaya, Bude Meme, Bunda Riatin, Bu Sri Purnama, Bu Widi, Pak Widi, kakek Mas Taufik juga makarya wawon sehat selalu kula tenggo tembangipun matur nuwun sadaripun. Nggih, matur nuwun. Iki ono maneh Pak Tikno. Halo Pak Tikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar baru dari Jawa Tengah. Was. Alhamdulillah ya Allah. Ono Pak Tikno Radio Garden nggih sugeng enjing lho Pak Tikno nggih. Sehat selalu Pak Tikno. Selamat datang, selamat berbelanja lho. Kok koyo minimarket. Ya wis pokoke ge dulur-dulurku kabeh sing wis gabung, terutama iki Pak Tikno pendengar baru, kula matur nuwun ngapunten lho Pak bile kula niku cewu awak. Ya ngene iki jenenge bakul lek isuk iku lek gak cerewak awak ngene kan yus nen wong akeh. Terus ana sing wis gabung maneh iki ya iki diterima dhisik, terima apa gak iki? Ya wis, ayo aja suwe-suwe. Piye iki kabare?
2: Tejo wangi.
1: Kok tejo wangi ae. Piye iki karepe?
2: Warung gaul.
1: Ololo endi ololo?
2: Warung gaul. Warung gaul.
1: Ololo endi?
2: Bunda Riatin Mas Ayu.
1: Ololo sik ololo ololo ngono. Warung gaul. Nah iki sapa iki Bunda Riatin iki lagune apa
2: Bunda
1: Bu?
2: Bunda Riatin Mas Ayu Kusuma Dewi Ati Bandulan.
1: Heeh Bandulan.
2: Heeh. Sekarane apa enak ya?
1: Loh, malah ditakoni lho ngene takon kok.
2: Nggih panjenengan sehat-sehat keluarga Mas Taufik.
1: Nggih iki lho lagune napa?
2: Lagune?
1: Heeh.
2: Oh, saku panjenengan sehat-sehat sedaya keluarga.
1: Alhamdulillah sehat. Lagune apa?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah riyatan nggih sehat-sehat keluarga se.
1: Nggih.
2: Se Bandulan Raya lho.
1: Se Bandulan Raya. Oke nggih.
2: Panjenengan mboten nyuwun puisi kali kula.
1: Nggih puisi pagi. Mentari begitu bersinar semalam hari.
2: Oh nggih. Anu Mas Taufik,
1: nggih
2: Bunda Riatin padhe maca puisi Desaku.
1: Desaku.
2: Desaku yang kucintai.
1: Nggih.
2: Desaku. Desaku aman dan tentram.
1: Tenang.
2: Di pinggiri gunung biru dan
1: hijau.
2: Berkat

0: hijau, ulat hijau. Desaku indah dan semarak. Diasi sungai dan jarum. Bagaikan pita perak.
1: Nggih.
0: Desaku hidup aman. Dan tentram. Desaku ramai dan murah senyum.
1: Betul, senyum 6 kali sehat.
0: Warganya sederhana. Desaku berhati mulia. Berbuat desaku tercinta. Desaku yang damai dan tentram. Sudah.
1: Matur nuwun, istimewa.
0: Ya, buat teman-temanku semuanya.
1: Bagus sekali.
0: Nggih. Oh, apik sekali. Ya, anu
1: apa?
0: Saya lagunya apa ya, Mas Apik?
1: Ya, Mbah.
0: Lagune Kopi Tresno.
1: Hah? Kopi Tresno,
0: nggih. Kopi Tresno.
1: Kopi apa sing Tresno, Bu?
0: Kopi Tresno.
1: Pinter sekali masuk, luar biasa. Kopi Tresno. Oke, siap.
0: Nggih, Kopi Tresno kula paringaken dateng. Kalau aku Bu Titik nggih itu Titik Wagir. Iki lho Kopi Tresno. Kula Tresno kali panjenengan lho kalau penyiar kali pendengar perempat
1: betul. Masuk akal betul.
0: Bu Anggi, Bu Marlena. Bu Sumiatun. Ayo
1: tanteni Bu Sumiatun.
0: Bu Sri Gati. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami, Sri Sri Neakir. Mama Tika, Mama Ati. Mama siapa meneh? Mama Krian.
1: Mama Krian, ayo Makri, Bukan Makri, dan. Makri, Mama Krian.
0: Pak Widi, Widi. Pak Smoyo, ayo. Tante nih, Pari Ani, Pak Eko Rembun. Ayo Tante nih, Pari Ani, Pak Eko.
1: Oke.
0: Paris, kalau mau menggol bendaratin gini, macam lu.
1: Mas disenggol, Beron. Lah zaman disenggol lo rapopo.
0: Bu Indah, Pak Jono coban botak.
1: Coban botak, ayo wajik inti wajik.
0: Heru.
1: Heru ya wajik her. Wajik
0: penyiare lek panen jeruk kirim ono
1: rong kilo. Rong kilo. Ya aja ya kurang rong kilo seprapat ya gak apa-apa.
0: Oh seprapat ta. Punya temi. Bu Deno. Supatmi.
1: Oke.
0: Mama itu lho.
1: Mama
0: Sopo. Bu Nawang Wulan
1: gak? Bu Nawang Wulan gak ya Bu Naw, Bu Naw.
0: Oh iya.
1: Wes, sampun.
0: Sudah sembuh Bu Anggi.
1: Alhamdulillah, kita doakan Aceng, semoga cepat sembuh. Nggih, Aceng, Aceng, Ceng.
0: Mikir di anteni RRI lho.
1: Ayo Ceng, Aceng, Ceng wis ndek dur anten Ceng. Ngono dudur Bu sampluk pesawat nggih engko. Wes lagi, ya. Ilang ah. Sampun.
0: Salam kenal semuanya yang belum kenal ya di luar negeri ya, Sumatera, Kalimantan, Sumawi, semuanya mendengarkan lho Mas Opik.
1: Nggih, nggih, siap.
0: Nggih. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala. Matur nuwun nggih. Bunda Riatin wis iki tak stop dhisik ya. Aku wis wakeh. Ki mang ono Bunda Bu Widi juga. Assalamualaikum. Mas Taufik salam buat Mama Dika, Mama Ati, Mami Anggi, Bu Pandan, Bu Titi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Pak Grandong, Pak Bambang, Pak Ismoyo dan semuanya. Lagunya Kembang Kopi buat Mas Taufik, semoga diberi kesehatan, rezeki berlimpah dan barokah. Amin. Matur nuwun. Terus juga ini ada Pak Tekno gimang. Matur nuwun Mas Taufik atas responnya. Waduh, pokoknya matur nuwun Pak Tekno nggih, sehat selalu lho Pak nggih. Ditenggol lek pas jenengan teng Jawa Timur. Lah kebetulan Pak Tekno iki teko Jawa Tengah. Nah, jadi lek pas nang Jawa Timur ya jelari mampir ya mbek sarapan pecel di kene ya. Ya wis lek ngono sing wis request aku ditunggu dhisik. Lagi sik pesan kas wong iki lek gak diangkat waduh kadal senam wong iki engko lek gak diangkat.
0: Mboten senam.
1: Oh mboten senam. Lha lasan iki jantung sehat to. Wayahe jantung sehat to.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
0: Danutan.
1: Sane iki udan.
0: Wah, winjing ora budal jam 6 wae budal udan.
1: Walah, wae udan malah budal. Pito ki?
0: Kopir sale ora nyang.
1: Walah, nggih.
0: Pundi Pak Wartosipun?
1: Alhamdulillah kula sae Bu Pandian. Panjenengan pripun sae nggih?
0: Nggih, alhamdulillah sehat sedoyo.
1: Alhamdulillah luar biasa. Niki lagune nampa kula siapakan riyin?
0: Lagu ini Bung Karno Dalmo Agung.
1: Bung Karno. Nggih.
2: Dene
1: sadean apa lan apa? Nggih ngeten iki sadean tapi wis mek ditipu lah wong hawane kok ngene iki sapa sing kate gelem.
2: Sapa sing kate tandang
1: gelem? Lah iya wong lanang kok ngene. Bung Karno apa ki mang judule?
2: Salam-salam mawon.
1: Bung Karno Bapak Guru.
2: Piye niki? Bapak Guru nek Jalmo Agung wonten.
1: Oh nggih, Jalmo Agung nggih siap.
2: Trofajar wonten.
1: Nggih,
2: Bapak Guru wonten.
1: Nggih.
2: Bih, badi salam nggih.
1: Monggo, monggo.
2: Agem Bu Sri Purnomo, Bunda Riyati,
1: Bunda
2: Marlena.
1: Nggih.
2: Bu Sri Utami, Bu Sri Gati,
1: agem
2: Pak Eko, Pak Bambang. Pak Widi, Bu Widi, Pak Suwarnoto, Pak Iswoyo, Pak Jono.
1: Kang Aceh. Kang Aceh nek Pak Tekno pisan sing anyar pendengar baru ki Pak Tekno ki nang Jawa Tengah kono lho.
2: Jawa Tengah?
1: Nggih.
2: Apa demek Buwi Gati?
1: Buwi Gati.
2: Wono sapa?
1: Wono Saba.
2: Oh iya. Sapa wono?
1: Lho, sapa balas lah.
2: Pak Jono kagem Mbak Indah, Pak Karmanto.
1: Nggih.
2: Kang wonten Batu.
1: Bu Pandan, Bu Pandan. Nggih, Bu Pandan. Bu Pandan.
2: Tapi Bu Pandan.
1: Juga malanggung.
2: Bu Ase.
1: Wah, Bu Ase, Bu Ase.
2: Mas Fari, Pak Sari. Bu Satiah yang wonten Karang Kunci.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Kagem sedoyo ya pamire Mas Topik.
1: Nggih.
2: Matur nuwun sekali.
1: Matur nuwun. Mas Topik sehat selalu. Nggih, amin amin semoga panjenengan Bu nggih.
2: Salam Pam kali
1: Ires.
2: Nggih,
1: siap.
2: Kadang garing nggih lari-lari.
1: Nggih, nggih. Saniki Ires pun kate kuliah, Bu.
2: Oh, nggih, Ires ah.
1: Nggih.
2: Muga-muga lancar.
1: Amin, matur nuwun.
2: Sehat-sehat sedoyo.
1: Nggih, amin amin amin amin. Nggih, nggih, nggih, nggih. Matur nuwun.
2: Sampun Mas Tabik, matur nuwun
1: sekali. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ya sing gak sida senam gara-gara udan ya kan. Iki juga matur nuwun Pak Tekno juga terus GKB sing wis gabungan matur nuwun sanget iki tak puterno lagune dhisik ya dinteni kalem-kalem mbek joget-joget mbek ngentekno pecel.

tetap mentah.

0: Nggih, matur nuwun kagem sedaya yang kemawon jam 8 luwih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ada Pak Tekno juga masih mendengarkan, matur nuwun. Ada Bunda Riatin. Singkati gabungan jendang pada gabung le dulur-dulurku kabeh. Ki ana Bu Sri Purnomo ya gerung muncul, ki mang wis ana Bu Pandian sing wis muncul. Lah kekan kandhani kok wong ki kandhani kok wong ki kandhani kok wong ki kandhani. Warung gaul.
1: Warung gaul Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dos pundi panjenengan?
0: Alhamdulillah Bapak ganteng. Alhamdulillah ganteng.
1: Iya, tetep to. Putra.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, nggih. Panjenengan tak kira lek tindak lho kok suwi enggak muncul.
0: Muncul mboten kula muncul mesti.
1: Oh. Muncul. Nggih. Kula tak nyuwun tembang nggih, Mas Togan.
0: Lho mboten angsal, lha nyuwun iki.
1: Oh, sebenarnya puteraken tembang terminal Wonogiri.
0: Ning terminal Wonogiri, aku sepekedap.
1: Terminal
0: Wonogiri.
1: Nggih.
0: Oke, enten.
1: Oh, nggih. Kula tak titip salam nggih.
0: Nggih, kok dititip-titip nang ngono iku.
1: Lah piye?
0: Nggih. Nggih, monggo.
1: Nggih. Kagem Bu Widi sekalian, Bu Sigati, Bu Marlena, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Sandan. Lajeng Mbak Titi, Mbak Sri Gati, Pak Grando, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Mas Paris, lan Mas Aceng, Sugeng Enjing, lan Sugeng midhangetaken kagem Mas Togan. Selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Begini pun lan tetap semangat. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama ingkang sampun gabung niki terminal Wonogiri ning terminal Wonogiri. Hai. Monggo ingkang badhe gabungan ingkang badhe sarapan nggih. Warunge sik dibuka sampai jam 10 tapi iki wis pekakase padha entek segone iki karek separo pisan ya kan. Terus iki mang sing wis tak sapa-sapa iki mang ya wis padha mlebu kabeh sing gurung mlebu sik ana waktu ya sak jam kas dadi ndang padha gabung kabeh kemawon aja sampai kesupen jenenge warung gaul ya sik dibuka. Jadi sing kate gabungan jinteng padha gabung, ora gabung ya ora apa-apa dirungokno ae. Sing saiki lagi makarya ya semangat kae. Wah, semangat kae. Semangat kabeh guys sing saiki lagi nyambut gawe ya meskipun sing liyane padha liburan. Tapi sampean-sampean kabeh iki sik gelem nyambut gawe, sik nyambut gawe iki berarti jos jis. Pokoke jos jis ya. Aja lali lek sing saiki mancing ya jangan lupa mancing mania mantap. Sing saiki lagi ganteng ya aja lali kicau mania. Wis aku matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon sing wis gabung-gabung iki mang ya kan. Gak lupa juga iki ana Mas Faris, Bu Pandian, Bu Titi. Terus juga ada Kang Aceng sing nang Kalimantan, mungkin Bung Mus ya atau Bung Maisera yang ada di ibu kota Jakarta ya kan. Pokoke kabeh sing wis gabungan gak lupa gak lali. Aku tetap mengucapkan matur nuwun atas segala bentuk atensi dan juga semangat yang sudah Anda berikan. Iki ono maneh iki tak sikate sitok gas iki ono maneh sing kari buncit-buncrit he gak. Warung gaul. Warung gaul piye iki, Bu?
1: Rasa Mas.
0: Alhamdulillah iki kok mendunge wis ora karo-karuan iki piye?
1: Ya
2: Lah iya lagi lah kembanku ra garing ki engko piye jejal.
1: Garing yo.
2: Diobong ae yo. Diobong ae cek garing.
1: Suarane ra enak, Mas.
2: Suarane sinten?
1: Bu.
2: Anu, Bu, radione kurang cilik koyo iki.
1: Radio
2: ini
1: kok
2: raih sedotnya
1: mati.
2: Walah. Berarti sama cengado atau kok radio jajal?
1: Ya,
2: kita tak tahu. Sama radio ini kono, radio ini jarang dikono sama dik matos kono lho. Aduh kan disan.
1: Tak bagi salam ya, Mas.
2: Monggo, monggo. Buatan nyuwun lagu tau nih.
1: Iya, tau.
2: Napa lagu nih kalau siapakan rien?
1: Jagu kloro aja.
2: Napa jagu kloro?
1: Jagu kloro.
2: Nggih.
1: Salame buat Bu Sri Purnomo, Bu Panda.
2: Nggih.
1: Amati. Buriate. Ari. Itu ya. Mbak Titi.
2: Nggih.
1: Dan semuanya wis, Mas.
2: Nggih, siap. Matur nuwun, Bu, Bu Marlena.
1: Mas Topik.
2: Nggih.
1: Awet-awet ganteng ae.
2: Matur nuwun Bu, matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Marlena sing wis gabung sing ndongakno pisan ya. Iki ana Bu Ani juga, ana Kang Aceng wayahe ngopi. Sekitaran Kalimantan niki lagi hujan katanya, sama di sini juga lagi mendung. Mbak Tumang kabare Bu Pandan wis udan. Terus iki ana Bu Ani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sami sehat nggih nggih kula. Kok mboten nate disenggol, matur nuwun. Nggih ngapunten lho Bu, ya Allah. Bu Ani, Bu Nani, Bu Nani, nggih niki kula senggol Bu nih. Nek mboten krasa to kula senggol niki. Nek mboten krasa Sherlock mawon kula senggol langsung nek krasa. Iki ana juga sing wis gabung, tak terimane dhisik nggih. Sugeng enjing warung gaul. Nggih, Bu Sri Utami sehat nggih.
3: Kados pundi pawartosipun?
2: Alhamdulillah kula gendeng.
3: Sehat nggih, ganteng
2: nggih. Nggih, ganteng.
3: Sampai ayu.
2: Ojo sampai ayu
3: ajri. Engkang nembe mandap niki wau Bu Marlena.
2: Bu Mar, nggih Bu Marlena.
3: Engkang nyuwun jago kluruk ngene kuwi.
2: Nggih, jago jago apa sing kluruk ya jago kluruk to.
3: Ya saya lek jago kluruk niku mantun subuh. Sak niki pun kerinan.
2: Nggih lah, mambengi ndok bal-balan kuwi lho jagone.
3: Nggih kula nderek jago kluruk mawon, kula tak atur salam nggih.
2: Nggih, monggo monggo.
3: Sagem Bu Marlena, wau wonten Bu Pandan nggih.
2: Nggih.
3: Mas Faris.
2: Nggih.
3: Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncowati. Kula Sri sinten sih, Mas Taufik?
2: Sri anu, Sri Utami, Sri Bombok.
3: Nggih. Ya Sri Bombok.
2: Jadi Bu Pandan ngoten e.
3: Nggih, Sri Bombok, Sri Kate, Sri Ucul.
2: Heeh.
3: Ono ta Sri Ucul?
2: Ambek Sri Kapan?
3: Sri Kapan?
2: Koe Bali.
3: Wonten Sri Rahayu iki lho.
2: Walah, akeh jenenge jeneng Sri.
3: Wata namine Sri niku. Sri Kantil nggih wonten.
2: Kantil sapa iku?
3: Kandil sinter mawon pun jenengan purun adikantili.
2: Mangane akeh gara yoga.
3: Lah nggih, Pak Boje sak niki warung gaul niki nopo mawon?
2: Niki mek sego pecel Bu, pokoke aku lek sing dodol ya mek sego pecel to, lah ora sampe sak liyane siti masak mek sego pecel ya tak dol sego pecel, sing penting ora tutup warunge ngono lho Bu.
3: Sego pecel iwak gatul ngoten ah.
2: Heeh. Sego pecel iwak gatul.
3: Radio kula niku ala timbangane bengung-bengung. Kula uncalne teng dhuwur genteng.
2: Walah lalah kok masyaallah kok ngesak nemen radione.
3: Bu Sriana, Bu Riatin, Bu Sumiatun. Lajeng anu niku Ning Tias.
2: Yeah.
3: Mbak Sri Bella lho, wonten Sri Bella ugi. Yeah. Lajeng Mama Yuda.
2: Yeah.
3: Lajeng kula niki mboten beco catetan wong kula niki nggih nyambet damel.
2: Walah nggih semangat kemawon.
3: Lajeng Pak Grandong.
2: Nggih.
3: Mama Bunda Sofia. Lajeng Bunda Anggi, Bu Prapto, Mama Dika, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Pun sedaya mawon kula tak nderek jagone kluruk niku wau.
2: Nggih, siap.
3: Matur nuwun. Kluruk kersane pianter sing tentu Bangkong. Goreng tangi kersane tangi.
2: Nggih, matur nuwun Bu Sri nggih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami sing wis gabungan ya kan. Iki ana Bunda Marlena, Mas salam kanggo Pak Eko nggih, Pak Eko beres aman disalamno. Terus ana Mama Nani juga iki sugeng Injing, sugeng Makaryo, sugeng tetepangan kali kula pun Taufik Nisbun nggih. Lah iki wis kana to, lek kana tak puterno lagu dhisik timbang ngenteni kok wong-wong seneni aku malahan ya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Banget nih di hari ini kita ada talk show gitu ya seputar lingkungan, dan kita juga akan membahas tentang topiknya adalah kurangi pilah kelola lalu sekedar untuk bisa mengatasi limbah popok kedua. Karena seperti yang kita tahu ya, limbah popok ini memang sangat membantu para mami-mami nih di luar sana, karena memang praktis banget gitu ya, mudah digunakan juga, dan emang jadi kebutuhan popok sehari-hari.
2: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang Inanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Wow, gak kroso sampe jam 10. Aduh, alhamdulillah ringkes-ringkes semari giwaya aku pamit nang dulur-dulurku kabeh ya kan. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi lah. Ki ono maneh iki sing kancrit iki. Yo monggo. Warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Wingi sehat Mas Taufik?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, wejoane yang sama. Mama meskipun jarang-jarang mengudara ya tak pantau dari jauh tetap jaya di udara.
0: Amin. Matur nuwun, terima kasih Mama.
1: Mama tapi ya

0: ikuti terakhir lagunya mama minta Mergoriko ya.
1: Mergoriko siap, beres. Iya.
0: Kemarin mama ya gabungan sama Mas Pentol sore ini. Goyang senggol. Alhamdulillah sekali mama se dengar suarane ya mama munggah gitu. Jo'ane yang sama bang ya. Semoga siap. Selalu diberkahi Allah sehat, bisa bertemu, bisa silaturahmi nang studio. Yang penting jo'ane lo mas ya
1: betul, ikhlas. Betul.
0: Semoga sama Allah dipertemukan,
1: amin,
0: ada
1: amin,
0: waktu
1: amin, amin, amin.
0: Sehat rezeki gitu wes jo'ane.
1: Kru-krune
0: RRI mama doakan sehat
1: amin,
0: semua.
1: Matur nuwun amin.
0: Buat Mas Taufiknya juga gitu sehat selalu buat keluarga dalam amin, lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Matur nuwun mama, matur nuwun.
0: Ya wes salamnya buat semua fan RRI, selamat mendengarkan.
1: Amin,
0: buat Mas Taufiknya tetap semangat sehat
1: matur
0: selalu.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pikir wes ora enek sing mampir iki mung tibae ya ana sing mampir wes. Terima kasih Mama Diga. Wes menyempatkan mampir ya kan. Terus gawe kewabe dulur-dulurku sing saiki ya sik apa ya? Ya sik mengikuti 105,3 jo khawatir ya kan. Pokoknya sampe engko bengi bakal ana acara seru ya kan. Jam 3 ana warung gaul wis pokoke wake lah aku lek nyebutno siji kok gak mari-mari ya. Aku berterima kasih juga untuk Mama Diga tadi, selamat bertugas. Ucapannya dari Mama Diga di hari Jumat berkah, semoga dilimpahkan rezeki umur sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, amin amin amin. Ya wis, gawe telur-telurku kabeh karena saiki waktune wis wayahe aku sering-sering kesik padha mari, warunge ndang tak tutupe. Matur nuwun. Terus juga terima kasih tadi ada Pak Tekno yang dari Jawa Tengah sudah mampir juga. Aku ya matur nuwun ya. Sewu kutho iki mang lagune wayahe Sewu kutho. Sampai lali Pak Tekno Pak. Nggih, Sewu kutho ini kedap Pak nggih. Sewu kutho. Sebentar, Sewu kutho. Sewu kutho. Ya Sewu kutho ini tak siapno iki Pak. Sewu kutho tak ready no. Ya wis aja nanti iki dulur kabeh, aku matur nuwun marane nek budheme sing bakal ngancani sampean kabeh teko Candi Panggung 58 Malang. Kula Taufik Buswin sing bertugas pamit undur diri. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: 107,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, BMKG mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Malang, Rico Cardoso mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi resmi hanya dari BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi. Pihaknya menyampaikan pada seluruh pendengar untuk tetap mendapatkan informasi yang valid terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya dari BMKG saja dan tidak mudah terpengaruh terhadap informasi yang kurang jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rico meminta masyarakat tetap waspada sekaligus mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG, baik aplikasi maupun media sosial resmi. Sebelumnya, BMKG mencatat selama periode 1 hingga 7 Mei 2026 terjadi 179 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, magnitudo terbesar tercatat mencapai 3,7, sedangkan magnitudo terkecil 1. Magnitudo, mayoritas gempa didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian. BMKG juga mencatat puncak aktivitas gempa terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian gempa bumi. Sementara jumlah paling sedikit terjadi pada 6 Mei 2026 dengan jumlah 12 kejadian. Meski demikian, Rico memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Menurut BMKG, aktivitas gempa di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif di wilayah daratan Pulau Jawa. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu Pro4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kok hujan sih?
4: Emang kenapa?
3: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
5: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
4: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
4: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
4: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
10: Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
11: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
12: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
11: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Wilujeng Enjang, Parokadang, Sutrisna Budaya, pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terus pun tiba wartose, Enjang meniko, jelang siang nggih. Alhamdulillah Budeme sehat. Nggih, alhamdulillah ugi mekaten kalian Budeme Parokadang pamirang, Masya Allah luar biasa. Nggih, dinten nopo sak meniko, dinten Jumat nggih. Wis maro-maro kaya wingi, si tanggal 1 saiki wis tanggal 15 ya. Dan ini adalah merupakan bulan-bulan engkang gada putra-putri mungkin ya yang sudah lulus dari jenjang SMP menuju SMA mekaten nggih, utawi engkang tasih SD menuju SMP iki wong tuwa sing repot, iki kok sing repot apa soalnya sekarang ada pendaftaran mekaten nggih, jadi menuju sistem penerimaan murid baru utawi SPMP mekaten tahun 2025-2026 begitu ya. Kira-kira apa ayo yang sing kudu dipersiapno buat kita semua sebagai orang tua begitu nggih. Aduh, ya iki budhe anjene rada mumet ya. Gak apa-apa, kok aja mumet-mumet ta lah. Yo lek iso ya tetap diikuti alurnya seperti apa mekaten ya para kadang pamireng, memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita mekaten nggih. Apa iku SPMP? Nah, penerimaan murid baru. Jadi ini adalah langkah pertama sing penting bagi kita orang tua dan juga siswa sekaligus yang ingin melanjutkan mekaten nggih pendidikan wonten jenjang ingkang lebih tinggi. Tentu tamtunipun kita sebagai orang tua dan juga putra-putri kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Sangat penting untuk proses yang satu ini benar-benar harus kita perhatikan, kita amati, kita lihat jadwalnya bagaimana proses penerimaan berjalan lancar dan juga memberikan hasil yang terbaik untuk putra-putri kita. Pasti ini pun sebagai orang tua juga kita inginnya yang terbaik untuk putra-putri nggih. Terus para kadang pamireng napa kemawon kira-kira sing kudu disiapno mekaten nggih dalam penerimaan murid baru ini atau sistem penerimaan menuju sistem penerimaan murid baru ngaten ya SPMP. Dadi sistemnya kudu dipelajari bener-bener nggih. Ono jalur-jalur tertentu engkang diberikan mekaten nggih untuk putra-putri kita, jadi tinggal memilih saja, mempersiapkan diri ya untuk putra-putri kita sebagai siswa. Pastinipun juga harus mengikuti SPMP ini sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Nggih para kadang pamireng, mungkin Bude saged memberikan langkah-langkah engkang bisa di ya menjadi satu referensi kagem putra-putri ini pun ya, bagaimana mempersiapkan diri kita, diri anak-anak kita gitu ya. Kemudian juga apa saja yang harus diperhatikan mekaten nggih. Mugi-mugi kemawon mangke bermanfaat kagem kita sedaya. Nggih para kadang pamireng, semoga wilujeng Enjang lan sugeng midhangetaken sesekaran rumiyin kula aturaken kagem panjenengan sedaya nggih. Semoga wonten kijing miring.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

103,3 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Nggih, para kadang pamireng. Bali-mali kalian budi mengge engkang kedah dicatat syarat dan kuota lengkap SPMP nge, tahun 2016 untuk jalur domisili, prestasi, afirmasi, lan ugi mutasi. Mekaten nge, para kadang pamireng. Karena juga banyak mungkin diantara kita engkang tasik dereng mangertosi mekaten nggih, mungkin karena terus berkembangnya jadi ada mungkin istilah-istilah baru atau apa saja yang harus kita persiapkan, bagaimana mekanismenya, sistemnya seperti apa. Ini kan juga kita yang harus sebagai orang tua, apalagi untuk anak-anak yang mungkin mau masuk ke jenjang SMP, ngatain, mungkin kalau SMP ke SMA mungkin anak-anak udah lebih paham gitu ya, bagaimana menggunakan digital mekaten giver kadang pamireng. Banyak juga diantara kita yang mungkin gagap teknologi mekaten budeng ya ngaten. Tadi aku wis ngomongin anakku, wis pokoknya mama ki gak ngerti lo yo, ya apa carane? Tadi kudu sinau, kudu belajar mengikuti sistemnya seperti apa. Mekaten pro kadang pamireng. Nggih, penerimaan murid baru menjadi momen yang kang paling dinanti. Tamtunipun nggih kagem kita sedaya, sekaligus juga menegangkan mekaten. Tamelawake dhewe ugi putra-putri kita menjelang tahun ajaran baru. Nah, 2026-2027 ini persiapan memilih sekolah pun juga sudah mulai dilakukan sejak jauh hari, mulai dari melengkapi dokumen-dokumen untuk mencari informasi jalur pendaftaran yang mungkin sesuai mekaten nggih. Nah, tahun sak menika para kadang pamireng, pemerintah niki menerapkan sistem seleksi penerimaan murid baru utawi SPMP kalian jumlah ketentuan nggih engkang perlu diperhatikan kagem kita sedaya dan untuk calon peserta didik. Jadi tidak hanya soal usia dan syarat administrasi, masyarakat ugi perlu mekaten nggih memahami pembagian kuota wonten setiap jalur engkang napa nggih, agar nggih supados peluang diterima mekaten nggih wonten sekolah tujuan menika ugi semakin besar para kadang pamireng nggih. Jadi pendaftaran seleksi penerimaan murid baru tapi SPMP 2026 sendiri ini akan dibuka melalui 4 jalur penerimaan. Inggih menika wonten jalur domisili, jalur afirmasi, lan mutasi. Nah, tamtunipun ketentuan sak menika niki sampun tertuang wonten surat edaran Dirjen PAUD Desmen nggih nomor 0301/C/HK.04.01/2026. Jadi selain wajib menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya nggih, calon murid ugi nggih, calon murid enggal sak menika ugi kedah memenuhi ketentuan usia sesuai aturan ingkang tercantum wonten Pemerdiknasmen nomor 3 tahun 2025. Nah, para kadang pamireng, syarat usia pendaftaran SPMP 2026 nggih. Niki wonten jenjang SD. Dados calon murid baru sak menika diprioritaskan berusia 7 tahun utawi lebih nggih pada 1 Juli tahun berjalan. Nah, selain menika, peserta minimal berusia 6 tahun pada tanggal tersebut, namun terdapat pengecualian bagi anak yang berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan apabila nggih memiliki kecerdasan lan atau bakat istimewa. Tadi kesiapan psikis mekaten nggih. Salajengipun jenjang SMP calon peserta didik maksimal niki berusia 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Dan untuk jenjang SMA calon peserta didik maksimal berusia 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Nah, syarat khusus tiap jalur SPMP 2026 nggih para kadang pamireng. Untuk jalur domisili, nah, peserta menika wajib memiliki kartu keluarga engkang diterbitakan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nama orang tua atau wali pada KK juga harus sesuai dengan dokumen lain seperti rapot, ijazah, akte kelahiran maupun kartu keluarga.

keluarga sebelumnya. Kemudian jalur afirmasi. Nah, jalur sak menika diperuntukaken kagem siswa lan keluarga ingkang kurang mampu dan penyandang disabilitas. Nah, bagi keluarga ekonomi tidak mampu, peserta wajib memiliki kartu keikutsertaan program bantuan pemerintah pusat utawi daerah mekaten nggih. Nah, sementara itu damel calon peserta didik penyandang disabilitas juga wajib melampirkan kartu penyandang disabilitas saking kementerian terkait, ugi surat keterangan dokter utawi dokter spesialis mekaten. Oke, mangke lanjut malih nggih wonten jalur prestasi kinten-kinten napa kemawon mekaten para kadang pamireng pramila panjenengan punten budi-budi tetap stay tune kemawon wonten 103,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Lepas jam 11. Wan Cini pun Pawarto Enggal.

0: Power Tengkal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, momentum libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 membuat stasiun Blitar dipadati penumpang kereta api. Sejak pagi, area keberangkatan dan kedatangan terlihat ramai oleh masyarakat yang hendak bepergian ke berbagai daerah. Berdasarkan data PT KAI Daop 7 Madiun pada Kamis 14 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 728 pelanggan berangkat dari stasiun Blitar dan 915 pelanggan tiba di stasiun tersebut selama masa libur panjang. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, lonjakan penumpang terjadi karena tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api saat long weekend. Tidak hanya di Blitar, peningkatan juga jumlah penumpang terjadi di sejumlah stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Dalam sehari, Rabu 13 Mei 2026, KAI Daop 7 melayani sebanyak 18.381 pelanggan kereta api jarak jauh yang terdiri dari 8.641 pelanggan berangkat dan 9.740 pelanggan datang. KAI Daop 7 menghimbau calon penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun guna menghindari antrean saat boarding maupun kepadatan akses jalan menuju stasiun selama libur panjang berlangsung. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tengkal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat menikmati libur panjang bersama keluarga.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliulas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu nggak?
3: Ya ampun, Gusti. Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
7: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
8: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik gitu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
6: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasan.

0: Jam 11 langkung, 17 para kadang pamireng, wancini pun kita segera bergabung kalian program sekawan mekaten program sekawan program setunggal mekaten para kadang pamireng pun supeng nggih para kadang pamireng mangke budhe balik-malik kalian informasi mengenai sistem penerimaan murid baru mekaten wonten jalur-jalur engkang ketah diperhatikan, wonten jalur afirmasi, wonten jalur domisili, ugi wonten jalur prestasi. Nah, lek sak menika para kadang pamireng engkang mendaftar melalui jalur prestasi harus memiliki pencapaian yang telah divalidasi pemerintah daerah atau dikurasi kementerian. Nah, prestasi engkang diakui nggih menika prestasi akademik seperti nilai rapot, lomba sains, teknologi, riset lan inovasi mekaten nggih. Nah, prestasi non akademik seperti seni, budaya, olahraga, bahasa, pengalaman menjadi ketua OSIS atau organisasi kepanduan mekaten nggih. Mugi-mugi bermanfaat kagem panjenengan lan budhe aturaken wilujeng siang niki wancinipun siaran langsung saking Masjid Jami Kito Malang siaran salat Jumat nggih. Kalian Pro 1 RRI Malang.
1: Diabetes dan memperpanjang usia.
2: Berikan saat lagi kami akan menghadirkan silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Selamat mengikuti.

黄瓜。

rahmati Allah. Dari atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian, agar kita selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya, dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Dengan bekal ketakwaan inilah Allah akan memuliakan kita. Dengan bekal ketakwaan inilah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan juga dengan bekal ketakwaan inilah kita besok akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah dalam keadaan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, beliau mengatakan bahwa manusia itu siapapun orangnya, dia tidak akan pernah terlepas dari empat ketetapan atau empat ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun manusia tidak akan lepas dari empat ini. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, an-ni'mah. Pasti kita pernah mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini bahwa nikmat itu sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua, asyiddah, yang akan selalu mengiringi kehidupan kita selain adanya kenikmatan adalah asyiddah, adanya kesulitan, adanya ujian dan cobaan. Lalu yang ketiga, al-khair, kebaikan. Lalu yang keempat adalah asyar, keburukan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup kita pasti berlaku empat hal ini. Ada kalanya kita mendapat nikmat yang wajib kita syukuri, tapi juga ada kalanya kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan kesulitan yang kita harus bersabar untuk menghadapinya. Begitu juga kadang-kadang kita mendapatkan al-khair, mendapatkan kebaikan, tetapi juga di sisi lain kadang-kadang kita juga mendapatkan asyar atau keburukan. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ketentuan Allah, inilah sunnatullah fi hadhil hayah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mendapat ujian dari Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Karena itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah sunnatullah dalam kehidupan ini. Coba kita renungkan, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah? Adakah satu makhluk, satu manusia yang tidak pernah mendapat cobaan? Tidak ada. Semua mendapatkan ujian, semua mendapatkan cobaan. Kalau sekiranya ada manusia yang tidak diuji, tentu para nabi dan rasul, mereka tidak akan diuji, karena mereka kecintaan Allah, mereka manusia kesayangan Allah. Tetapi nyatanya, ma'asyiral muslimin, faktanya adalah justru para nabi dan rasul itu adalah manusia dengan ujian yang paling banyak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-ulama. Paling banyaknya ujian itu adalah para nabi, kemudian para ulama. Kita lihat apa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, di dalam dakwah beliau. Beliau ingin mengantarkan seluruh manusia untuk kenal Allah. Beliau ingin kita semuanya selamat. Beliau ingin mereka semuanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi lihat para jamaah, bagaimana ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau berdakwah di Taif dengan jarak kurang lebih 100 sekian kilometer, dalam riwayat beliau berjalan kaki dari Mekah menuju Taif
110 km kurang lebih jaraknya. Demi apa Rasulullah melakukan itu? Demi untuk menyebarkan Islam, untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian yang berat. Beliau tidak disambut dengan baik. Beliau dilempar batu, beliau dicaci maki, beliau dihina-hina, bahkan ada sebagian yang melempar beliau dengan kotoran. Ini ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Banyak ujian para nabi itu. Banyak ujian para rasul. Bahkan beliau juga pernah bersabda, laqad udhitu wa ma udhiya ahadun qabli. Kata beliau, aku ini pernah diganggu, aku pernah disakiti, aku pernah diganggu dengan gangguan yang belum pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelum aku. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah, Anda mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, ujian akan terus ada mengiringi kehidupan kita. Percayalah, yakinlah, bahwa di balik ujian itu ada hal yang besar, ada hal yang luar biasa yang nanti Allah akan tunjukkan kepada kita. Maka bersabarlah, bersabarlah. Maka dalam satu riwayat dikatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya pahala yang besar akan bersamaan dengan ujian yang besar. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Ma'asyara muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia dengan ujiannya masing-masing, hidup dengan ujiannya dan cobaannya masing-masing. Ada di antara kita mungkin diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Ada yang diuji, mohon maaf, dengan fisiknya mungkin kurang sempurna. Ada yang diuji dengan mental atau pemikiran yang selalu membuat dia susah. Ada juga mungkin yang diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ada juga yang diuji dengan anak, diuji dengan pasangan, ada pula yang diuji dengan ekonomi yang begitu sulitnya. Tapi percayalah, kata para ulama, ujian demi ujian itu bukan karena Allah benci kepada Anda. Ujian demi ujian itu bukan karena Allah benci kepada Anda, bukan karena Allah ingin menghukum Anda, tidak. Tetapi itu semua Allah berikan agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yuqarribuna ilallah, agar kita bertambah dekat, dekat dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ma'asyara muslimin di antara manusia ketika diberikan rizki yang luas, diberikan harta melimpah, dia lupa dari Allah, lalai dia dari Allah. Berapa banyak dari manusia yang ketika diberikan segala-galanya, dia justru menduakan Allah. Dia lebih mengutamakan hartanya, lebih mengutamakan dunianya. Tapi lihatlah ketika Allah menguji dia, Allah habiskan hartanya, Allah bikin dia bangkrut misalnya, Allah buat dia habis itu jabatannya, maka dia baru menuju Allah, dia baru datang ke masjid, dia baru senang hadir majlis-majlis yang baik, dia mau pegang tasbih, dia mau berzikir kepada Allah. Maka artinya Allah memberikan ujian itu tidak lain agar kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu jangan kita berlaku al-jaza', jangan kita berlaku sambat, bersulo, apalagi bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Jangan. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang doanya belum diijabah, bertahun-tahun dia meminta, ya Allah saya pingin ini, ya Allah saya pingin ini, tapi sampai bertahun-tahun Allah juga belum mengabulkan. Jangan kita sombong, jangan kita buruk sangka, lalu kita mengatakan, oh Allah gak sayang kepada saya, oh Allah sudah gak cinta kepada saya. Jangan, ma'asyiral muslimin. Ada satu azhar
Malaikat Jibril berkata kepada Allah, "Ya Allah, itu si fulan selalu berdoa kepada engkau, meminta, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tapi kenapa kau tidak kabulkan, ya Allah?" Sampai Jibril berkata begini, "Kalau seandainya dia meminta kepadaku, ya Allah, akan aku segera kabulkan. Kesian orang itu, ya Allah." Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, "Jibril, Jibril, ana arhamu bi'ibadi minka. Jibril, aku ini lebih sayang daripada kamu kepada hamba-Ku, Jibril. Aku ini lebih cinta. Aku lebih sayang kepada dia daripada kamu. Tapi ketahuilah, Jibril, aku senang mendengar suaranya orang ini. Aku senang mendengar dia menangis di malam hari. Aku senang mendengar suaranya. Karena aku tahu, kata Allah, kalau aku kabulkan sekarang, dia tidak lagi berdoa kepadaku. Kalau aku kabulkan sekarang, dia tidak lagi memohon kepadaku. Maka biarkan, Jibril, aku senang untuk mendengar suaranya." Subhanallah. Maka husnudzonlah kita kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa kita mungkin belum diterima, belum diijabah sekarang, karena Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, dan Allah senang untuk mendengarkan suara-suara kita ketika bermunajat kepada Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang mendapat ujian, segera diangkat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah segera mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi. Inna ma'al usri yusra. Percayalah, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik sakit yang kita rasakan akan ada kesehatan, akan ada hikmah yang luar biasa yang Allah siapkan untuk kita. Belum lagi ganjaran, belum lagi pahala yang Allah siapkan kepada kita yang bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya dibesarkan pahala kita oleh Allah, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga negeri kita tercinta ini. Allah Ta'ala mengeluarkan, Allah Ta'ala menghapuskan, Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari apapun dari negeri kita yang tidak baik untuk negeri kita. InsyaAllah Allah Ta'ala menghilangkan segala macam wabak, segala macam bala, InsyaAllah dari negeri kita. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam riayah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita selalu menjadi hamba yang berhusnudzon kepada Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli

0: Pendengar telah ada ikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jambi Kota Malang, dan saya Raja Pan masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami ingatkan Anda bisa mengikuti Warta Berita Siang.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama silang sholat Jumat dari Masjid Agung Jami Kota Malang. Dan saat ini Anda kembali bersama program Mampat Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya masih bersama saya Budi Mei hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama, tentunya kita akan lanjutkan program acara Catur Laras hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
6: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara.

103,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Para kadang pamirang tasih sarengan kalian kula budhe minggih wonten adicara inggih menika. Catur laras dinten Jumat tanggal 11 Mei 2024. Nggih para kadang pamirang yen apa tasih semangat panjenengan tasih budhe alhamdulillah. Budhe nggih mekaten soalé enjang wau sampun ngopi. Tadi aku lek wis ngopi mesti semangat nggih. Nggih alhamdulillah budhe sampun ngopi enjang nggih. Terus enjang niku kedah ngopi lekne budhe, lekne mboten ngopi niku aduh rasane niku terus pundi nggih, kayak lemas mawon. Nah, kopi niki dikenal nggih para kadang pamirang. Wanci ini pun gadah berbagai manfaat kesehatan lan ugi dados salah setunggalipun sumber antioksidan lho katanya. Katanya itu sumber antioksidan yang cukup tinggi mekaten. Dados wonten sejumlah penelitian mekaten nggih. Lek ning nyebat konsumsi kopi wonten jumlah ingkang wajar lho nggih. Pun mboten wajar. Ingkang wajar niki dados napa nggih? Bantu kita menjaga kesehatan tubuh mekaten. Nah, niki wonten ahli diet nggih. Ahli diet ingkang nyebat para kadang pamireng lekne napa kopi niku dianggap sedados salah setunggaling superfood mekaten ingkang paling sering dikonsumsi kalian masyarakat. Nah, secara keseluruhan angel aku ngomong ya. Secara keseluruhan ini dalam menyebut ya lek ne konsumsi kopi wonten jumlah sedeng nggih niki saged dados sumber energi kagem kita ngoten terase. Wah luar biasa ya. Nah, dados ini konsensusnya ini adalah dalam jumlah sedang kopi ini dianggap sebagai salah satu makanan super ingkang dianggap sebagian besar nggih dari kita konsumsi mekaten. Iki ingkang disampaikan ahli diet terdaftar nggih saking Cleveland Clinic Center for Human Nutrition. Oke, mekaten nggih para kadang pamireng. Wah luar biasa nggih. Panjenenganipun ugi jelasaken para kadang pamireng jelasaken lek ne kopi sak menika niku mengandung naminipun polifenol. Polifenol engkang sakit membantu mengurangi peradangan dalam tubuh sehingga melindungi dari berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, kemudian juga artritis hingga demensia. Wow, luar biasa ya. Kalau sakit demensia bisa ya minum kopi ya. Mudah-mudahan ya. Nggih para kadang pamirang sepindah maling nggih niki dijelasaken lek niki kopi menika mengandung inggih menika polifenol. Nah,

kopi ngaten nggih. Napa male lek enjang kopine enggak legi-legi, kopine gulone duwithik terus sing kental. Langsung meskipun kopinya pahit tapi membawa kemanisan rasanya. Aduh, nggih, dados napa sae nggih kopi sama niko kagem kesehatan hati terus suasana hati kita juga bagus. Ngaten nggih. Ngantos sistem kekebalan tubuh mekaten para kadang pamireng. Dados ngunjuk kopi sak menika ugi pengaruh para kadang pamireng usus kalian otak. Dadi isok memperbaiki suasana hati dan juga bisa menurunkan stres. Sinten sing stres ten mriki? Ojo stres-stres. Ngaten nggih para kadang pamireng nggih. Luar biasa kan manfaat dari minum kopi, tapi ya kudu sing ngopo lek ngarani kudu wajar ngombe kopi ini, lek gak wajar gak oleh jarene ngono nggih. Nah, oke terus napa niki perbedaan apa Bu Desik, Dinduk?

0: Laporo kadang Mbak Mirang wonten perbedaan nggih jenis biji kopi mekaten niki kopi memang gadah kandungan ingkang bermanfaat ngoten nggih kagem tubuh. Tapi wonten perbedaan jenis kopi, metode penyeduhannya pun juga hingga penambahan gula atau creamer mekaten para kadang pamireng. Niki saged mempengaruhi kandungan nutrisi wonten kopi ingkang badhe kita unjuk mekaten. Oh ya, nggih. Lah lajeng tas pundi? Napa kemawon ingkang dinilai penting dan paling sehat mekaten nggih. Nah, kopi hitam tetes apa iku budhe? Kopi hitam tetes utawi iki lek bahasa Inggris e bahasa kulonan ya, iku disebut sebagai drip coffee nggih. Niki ditambel kalian cara menuangkan kopi panas secara perlahan nggih ke bubuk kopi engkang ditempataken ke dalam saringan di atas teko utawi kendi kaca. Nah, metode penyeduhannya niki para kadang pamireng niki saged menghasilkan cita rasa kopi yang mama mia yang lebih kuat dan bersih. Ananging rasa yang dihasilkan tetap bisa berbeda, ini tergantung dari biji kopinya, ukuran gilingannya dan juga tingkat sangrai engkang digunakan mekaten nggih. Tato selain sak menika sejumlah penelitian ugi menunjukkan tetes cenderung apa nggih, kopi tetes niki cenderung lebih sehat dibanding kopi yang tidak disaring.
1: Ih, ribet banget deh.
0: Oke, mekaten nggih para kadang pamireng, luar biasa kan? Luar biasa sekali informasi kopi niki nggih. Tatos panjenengan ketah emot nggih para kadang pamireng, rasa ingkang dihasilaken niki tetap tetap kemawon berbeda tergantung kalian jenis kopi nih nggih. Nah, selain sak menika sejumlah penelitian ugi menunjukkan kopi tetes sak menika cenderung lebih sehat dibandingaken kalian kopi ingkang boten disaring. Nah, hal sak menika amargi kopi ingkang mengandung sanes diterjen ya, diterpen naminipun nggih. Sak menika semacam senyawa alami engkang saged mempengaruhi kadar kolesterol. Nah, lekne dikonsumsi berlebihan. Terus proses penyaringan wonten kopi tetes menika saged menangkap lebih banyak kandungan diterpen. Nah, sehingga niki kadarnya dalam kopi menjadi lebih rendah mekaten para kadang pamireng. Halah budhe wis sembuh, pokoke aku iku ngombe kopi, mbuh kopi tetes, mbuh kopi to bro. Pokoke aku ngombe kopi. Sami kalian budhe. Budhe menika ugi pencinta kopi para kadang pamireng. Ananging budhe niki mboten saged nggih, mboten saged niteni iki jenis kopi apa, robusta ka, arabika ka atau apakah gitu ya. Pokoknya hidup budhe me dengan kopi, kopi apapun bagi saya selalu nikmat untuk bisa diseruput dan menghasilkan energi yang luar biasa. Mekaten para kadang pamireng, luar biasa ya. Nggih, nah niku wau kopi tetes. Mangke wonten malih para kadang pamireng, tapi koyoke tak simpen digawe mben iki ya. Cocok banget iki informasi kopi iki digawe awake dhewe kabeh. Dadi enggak tak weno saiki kabeh, tapi tak simpen dhisik iki emben ya kan. Penasaran. Lah ini penasaran nggih panjenengan tamtune

pun kedah stay tune terus wonten 101.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kalewelas langkung seket setunggal para kadang pamireng wancinipun adi coro catur laras dinten Jumat kan 11 Mei kalewun melikur samniko kita pamit undur diri nge matur semanuan kawigatosan panjenengan sedaya para kadang pamireng budi pamit undur diri salam sehat lan bahagia tasik sarangan kalian budi nge ngantos mangke jam 3 sonten semanuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang menggelar vaksinasi Measles Rubella atau MR bagi 1.224 tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai langkah antisipasi penyebaran campak di tengah meningkatnya kewaspadaan kasus campak atau kejadian luar biasa atau KLB. Ketua Tim Kerja Pelaksanaan, maksud kami pelayanan RSSA, Dr. Dianawati Eka Sari, mengatakan vaksinasi tersebut merupakan program dari Dinas Kesehatan yang menyasar tenaga kesehatan dengan resiko tinggi kontak langsung dengan pasien. Ia menjelaskan seluruh peserta vaksinasi sebelumnya telah menjalani screening melalui pengisian data mikro planning dari Dinas Kesehatan. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat sekitar 104 tenaga kesehatan yang membutuhkan 2 dosis vaksin karena belum pernah menerima vaksin MR atau lupa riwayat vaksinasinya. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan terhadap bertahap, maksud kami, selama 4 hari, yakni 11, 12, 13 Mei dan dilanjutkan kembali pada 21 Mei 2026. RSSA juga menyiapkan bilik observasi selama 15 menit setelah vaksinasi guna memastikan tidak ada efek samping serius pada peserta. Meski vaksinasi digencarkan, Dr. Diana menyebut hingga saat ini belum ada laporan tenaga kesehatan RSSA yang terjangkit campak. Namun langkah pencegahan tetap diperkuat dengan melindungi tenaga medis maupun pasien. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu saja juga bisa Anda akses langsung di kanal resmi, di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat menikmati libur bersama keluarga.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Malang bukan hanya dikenal dengan keindahan alam dan keramahan warganya, tetapi juga kaya akan warisan seni budaya yang begitu berharga. Salah satunya adalah tari Beskalan, sebuah tarian tradisional yang sejak dahulu hadir sebagai simbol penyambutan dan doa keselamatan. Tarian ini bukan sekedar gerak tubuh, melainkan juga bahasa jiwa yang mencerminkan kekuatan spiritual sekaligus keindahan estetika masyarakat Malang. Sahabat budaya, hari ini kami mengajak Anda menelusuri makna, sejarah, dan perjalanan tari Beskalan bersama para seniman dan pelaku seni, sekaligus mendengar bagaimana masyarakat memandang peran tarian ini di tengah perkembangan zaman. Untuk mengetahui bagaimana makna, filosofis, dan sejarah tari Beskalan, saat ini kami, tim feature RRI Malang, menghubungi narasumber Profesor Dr. Robi Hidayat, Magister Seni dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Menurut Profesor Dr. Robi Hidayat, tari Beskalan ini dikenal sebagai salah satu tarian tertua dari Malang yang sudah berkembang sejak tahun 1920-an. Pada mulanya, tarian ini berfungsi sebagai ritual kesuburan dan ungkapan syukur masyarakat agraris saat memulai musim tanam sebagai penghormatan kepada Dewi Sri, simbol kehidupan.
1: Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Robi Hidayat, Magister Seni dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan tentang tari Beskalan. Yang pertama, makna filosofis tari Beskalan. Makna filosofis tari Beskalan adalah wiwit atau tentang asal mula. Hal ini merupakan visi moralitas etnik yang selalu harus bersyukur dengan mengingat tentang asal-usul. Secara khusus, asal-usul ini dimaksudkan adalah pada keberadaan orang tua, utamanya ibu. Nilai pendidikan yang ditambahkan secara filosofis adalah suatu yang selalu harus diingat karena awal kehidupan itu adalah penting. Spirit masyarakat agraris di Malang selalu mengingat tentang asal-usul. Dalam bidang sosial dikenal dengan asal-usul tentang padi yang merujuk pada mitologi Dewi Sri atau Dewi Padi, serta dianggap sebagai simbol dari awal kehidupan, yaitu bakalan atau cikal bakal. Keunikan tari Beskalan. Jika menjalankan tari Beskalan, kita akan mendapatkan sejumlah keunikan, yaitu pertama, fungsi tari Beskalan sebagai ritus kesuburan awal tarian untuk membuka lahan, sebuah pengharapan, rasa syukur, dan berharap masyarakat berharap hasil panen mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kedua, ciri-ciri gerak yang berpusat pada kaki untuk membunyikan gongseng di pergelangan kaki kanan yang menghasilkan suara dinamis sebagai simbol tentang tolak balak atau mengusir wabah penyakit atau kekuatan jahat. Ketiga, menjadi identitas dari etnik atau kewilayahan di Malang, yaitu dipandang sebagai identitas keanggunan seorang putri dengan penuh kesetiaan dan pengharapan hadirnya spirit kasih sayang atau asmoro langgeng. Peran musik tari Beskalan. musik pengiring tari Beskalan bernama gending Beskalan atau disebut dengan gending kelopo endek, kelapa pendek. Gending ini diaransemen oleh Ki Sumantri almarhum. Nama gending ini yang mendukung makna filosofi dari tari Beskalan, yaitu bibit kawit, asal mula atau cikal bakal atau bakalan permulaan, sehingga tarian ini memberikan dukungan serta bentuk yang dimaksudkan sebagai spirit pengharapan pada upacara inisiasi, pengharapan dan ucapan syukur pada leluhur. Gending Beskalan ini memberikan penguatan pada gerak utamanya yang khas, yaitu bentuk pola kendangan yang sangat berbeda dengan tari topeng atau tari remo. Pesan lewat gerak tari Beskalan. Pesan yang ingin disampaikan melalui gerakan tari Beskalan adalah keanggunan, lincah, dinamis, tetapi penuh kewibawaan. Hal ini adalah pencitraan ideal seorang wanita atau putri yang menggambarkan keindahan, kelembutan, kelincahan, dan kegagahan. Hal ini interpretasi yang terkait dengan mitologi tentang cerita Miskaya. Gerakan merefleksikan suatu hal yang dimaksudkan sebagai pembuka, mengawali atau memulai suatu pekerjaan. Hal ini teringat spirit dari masyarakat agraris ketika waktu musim tanam. Terkait dengan sikap hormat dan bersyukur, pada intinya tari Beskalan adalah menggambarkan wanita dengan gerakan yang menggunakan fokus gerak kaki dengan membunyikan gongseng atau genta-genta kecil yang dipasang di kaki kanan. Hal ini sejajar dengan pemahaman tentang ritus tolak bala mengusir semua wabah penyakit. Sejarah tentang tari Beskalan. Diperkirakan telah dikenal masyarakat di Malang sekitar tahun 1920-an hingga tahun 1930-an, yaitu sebuah tari yang awal dikenal dalam masyarakat berfungsi sebagai ritual kesuburan untuk meminta berkah, mengawali upacara sedekah bumi, yaitu suatu cara masyarakat bersyukur ketika membuka lahan pertanian atau mengawali musim tanam sebagai penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Salah satu sumber mitos tentang asal usul tari Beskalan disampaikan oleh Muhammad Soles Adi Pramono, pimpinan Padepokan Seni Mangun Dharma di Tumpang, yang menceritakan tentang seorang penari bernama Miskayah. Pada waktu kecil diceritakan menderita sakit tak kunjung sembuh. Pada suatu malam, Miskayah didatangi Putri Proboretno, Putri Bupati Malang pada abad 18. Pesannya pada Miskayah, ia dititip untuk mencari kekasihnya bernama Panji Pulangjiwo. Dengan menarikan tarian yang diajarkan dalam mimpi itu, seketika itu juga Miskayah minta gending dan menari yang berikutnya dikenal sebagai tari Beskalan. Penari terakhir yang tertua bernama Mak Riyati. Dalam perkembangan tarian ini, transformasi menjadi tari pembuka yang disusun kembali oleh almarhum Katam AR pada tahun 1979. Tarian ini pertama kali ditarikan pada Musyawarah Dewan Kesenian se-Indonesia di Ujung Pandang, sekarang Makassar. Kini menjadi sebuah tari penyambutan tamu untuk menghormati tamu-tamu di dalam lingkungan kedinasan. Terdapat satu visi yang menunjukkan tentang asal-usul, yaitu mengingatkan tentang seorang penari bernama Miss Kayah, tanda asal Tumpang, yang beliau masa kecilnya sakit-sakitan yang diperintahkan untuk mencari kekasih Proporno. Maka di sini ada sepir cinta kasih.
0: Sahabat budaya, dari balik gerak yang anggun dan penuh makna, setiap penari tentu memiliki kisah awal yang tak terlupakan. Lantas, bagaimana pengalaman pribadi mereka saat pertama kali menarikan tari beskalan ini? Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga tari beskalan agar tetap hidup? Inilah penuturan narasumber Dewi Intan Rahmadita.
2: Nah, waktu itu pertama kali nari itu jujur rasanya campur aduk antara excited, grogi, karena nanti kalau misalkan kayak terlalu grogi itu dampaknya ke gerakannya, takut lupa, takut salah tempo atau gimana. Karena tari beskalan ini kelihatannya itu bukan tarian yang kayak energi, kayak full power gitu, tapi karakternya dia itu sangat kuat. Jadi kita itu harus bisa mengendalikan diri kita buat membawakan tari ini secara stabil sesuai dengan karakternya tari beskalan ini sendiri. Gak bisa yang kayak overpower, tapi juga gak bisa yang kurang gitu. Jadi harus pas. Tari beskalan ini kan biasanya untuk penyambutan ya, jadi kesannya itu mewakili tuan rumah buat nyambut tamu. Jadi ya perasaannya tuh lumayan gede lah tanggung jawabnya, deg-degannya tuh kayak berasa banget nih. Tantangan paling besar itu berhubungan sama persepsinya anak muda zaman sekarang. Kan sekarang itu zamannya TikTok, Instagram, budaya-budaya luar itu kan sekarang dengan mudahnya masuk, dan anak sekarang juga dengan mudahnya mengakses semuanya itu. Jadi dari budaya K-pop, barat. Nah, jarang anak sekarang itu yang tertarik sama tari-tari tradisional, budaya-budaya bangsa itu sekarang tuh jarang banget. Nah, si tarian ini sendiri tuh sekarang juga buat kayak di TikTok, di Instagram itu belum ada yang benar-benar rame, yang benar-benar viral itu jarang banget. Jadi kayak sekarang tuh anak-anak tuh ngerasa tarian-tarian itu kayak kurang keren, enggak kekinian, kayak pasti tuh misalkan kayak yang ada ini trennya tarian A gitu. Paling yang ikut juga ya anak-anak tari biasanya, bukan yang anak awam terus mencoba ingin ngikutin tren itu sekarang jarang banget. Terus padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi artistiknya itu, kebudayaan itu sebenarnya gak kalah keren dan menarik untuk dilestarikan terus. Jadi ya PR kita sekarang itu gimana bikin budaya tradisional itu relate dan fun aja buat anak muda. Respon anak muda ketika dikenalkan dengan tari beskalan, surprisingly sebenarnya macam-macam. Kayak banyak dari mereka yang antusias, terus banyak dari mereka juga yang mungkin karena awam ya, karena baru mencoba, jadi mungkin perasaannya agak campur aduk antara ini aku suka nggak ya, ini aku sebenarnya aku mau nggak ya, mungkin masih denial. Tapi sebenarnya asalkan di prosesnya kita itu enjoy, asik, pembawaannya kita bisa menyesuaikan mereka, biar kayak kita bisa masuk ke mereka, bisa masuk obrolannya, ya mungkin kan itu kita juga perlu pendekatan sama mereka kan. Nah kalau misalkan kita tiba-tiba kayak langsung ngesodorin sejarahnya, terus tiba-tiba langsung dipaksa buat ngafalin gerakan dari awal sampai akhir, itu kayaknya kurang bisa diterima ya sama anak-anak Gen Z ini. Tapi kalau misalkan kita mulai dari cerita-cerita serunya, terus kayak ya vibe-vibenya tari beskalan itu, dia tuh kayak welcome dance gitu loh, bla bla bla bla, terus kayak kita tuh ngasih tahu filosofinya tuh yang mungkin bisa menarik buat mereka itu tahu sejarahnya itu gimana, tapi lewat kalimat-kalimat ya yang biasanya dipakai sama anak-anak zaman sekarang gitu, dan kayak bisa kita kaitin sama hal-hal yang tren sekarang itu apa, kayak gitulah. Baru biasanya kalau dari situ mereka mau masuk, mau tertarik gitu. Apalagi kalau misalkan udah nyobain gerakannya, biasanya tuh banyak yang bilang kayak, ternyata seru juga ya, tapi ternyata juga capek ya, karena kan mungkin lihat kita nari, mereka kan kayak yang gerakannya kelihatannya ini ya mudah ya, gak yang beatnya gak yang cepet, gak yang kelihatan ngos-ngosan apa gimana gitu, tapi ternyata waktu mempelajari secara langsung, baik tekniknya, detail gerakannya itu kan mereka baru ngerasain kayak, ternyata tangannya tuh sedetail ini, ternyata kakinya tuh harus seperti ini, ternyata tuh dengan posisi badan yang harus seperti ini, gerakan tangan, kepala semuanya itu harus sinkron. Nah itu mungkin mereka kadang agak kaget gitu. latihan tari baskalan ini pastinya membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya, yang lama, karena untuk bisa menguasai tarian ini tuh butuh kedisiplinan yang tinggi dan juga pemahaman-pemahaman makna tertentu di setiap gerakan. Karena selain kita mempelajari secara teknik gerak, kita juga harus menguasai secara emosional untuk penghayatan tarian itu tersendiri. Biasanya prosesnya itu kita mulai dari kayak pengenalan filosofinya dulu, kita belajar dulu tentang maknanya tari baskalan ini seperti apa, terus asal usulnya, terus kita juga kenalin musiknya seperti ini, terus fungsi dari tarian ini tuh seperti apa, karena kan tiap gerakan itu ada kaitannya sama tempo, sama makna. Terus selanjutnya kita bisa langsung latihan gerakan dasarnya dari tangan, kaki, kepala, semuanya. Terus di tari baskalan ini kan sebenarnya dia itu juga jadi dasar tari malangan, sehingga ketika kita itu dapat menguasai tari ini, setidaknya kita tuh punya basic untuk lebih mudah saat mempelajari tari malangan lainnya. Terus dalam proses pembelajaran tari baskalan itu kita harus konsisten, karena tari baskalan itu punya pola gerakan yang khas ya, yang gak boleh sembarangan kita itu asal gerak. Kalau kata orang-orang itu awake asal obah, itu sebenarnya agak kurang tepat. Jadi mempelajarinya itu harus benar-benar detail gitu. Setelah mempelajari gerakan dasarnya itu, kita lanjut bertahap dari step 1 ke step berikutnya. Jadi dari gerakan awal, nanti gerakan awal sudah bisa, nanti ditambah lagi gerakan berikutnya, ditambah lagi, nanti alurnya seperti itu terus. Kalau sekarang kita di sanggar itu mungkin kita udah mulai ngelakuin beberapa hal di sosial media ya, supaya kayak lebih banyak dikenal orang. Pastinya kita aktif buat konten di TikTok dan Instagram. Kita ngikutin apa sih trennya sekarang yang lagi viral itu, kayak dari karakter konten seperti apa yang diinginkan sama anak-anak generasi muda itu, supaya mereka itu mau nontonin dari awal sampai akhir. Nah biasanya tuh bentuk kontennya seperti behind the scene waktu latihan, terus fakta-fakta unik dari tari baskalan, terus kayak mungkin challenge-challenge yang ada di TikTok gitu. Nanti kan pasti ada hashtag-hashtagnya gitu, jadi itu bisa bikin naik konten-konten kita di TikTok. Terus selain itu, kalau misalkan sanggar itu biasanya juga ikut event-event budaya tertentu gitu, entah di Malang atau mungkin di luar Malang, di acara-acara tertentu mungkin, kurang lebihnya seperti itu, supaya orang itu lebih banyak yang tahu tentang tari baskalan ini.
0: Saudara pendengar, lantas bagaimana tanggapan masyarakat ketika mendengar tari tradisional dari Kota Malang ini? Saat ini saya bersama salah satu warga masyarakat Kota Malang, Bapak Didi Karsono, dan beliau menyampaikan bahwa ketika mendengar tari baskalan ini, beliau kembali flashback mengingat masa kecilnya. Lantas bagaimana ceritanya? Kita simak cuplikan wawancara berikut ini.
3: Nama saya Didi Karsono, warga Kota Malang, salah satu pecinta tari seni tradisional khususnya Kota Malang. Kalau saya ditanya apa yang terlintas ketika mendengar tari baskalan, saya sangat terkesan sekali dengan tari baskalan, mengingat masa kecil saya, karena tari baskalan ini sangat populer, terkenal di tahun di era 70-80, 90 sampai awal 2000. Jadi kalau saya mendengar itu, jadi teringat kembali, walaupun sekarang banyak tari-tari tradisional yang lain yang lebih maju karena eranya, tapi tari baskalan ini punya kenangan tersendiri bagi saya. Kalau ditanya juga relevankah tarian ini, tradisional seperti baskalan ini ditampilkan di era sekarang, sangat relevan sekali. Karena tarian ini bukan hanya enak dilihat, tapi juga membawakan pesan-pesan budaya, pesan-pesan luhur dari leluhur-leluhur kita yang ditampilkan di tarian baskalan ini. Jadi sangat relevan sekali untuk tarian baskalan ini bisa ditampilkan saat-saat event-event yang resmi. Mungkin bisa juga event-event nasional yang itu bisa tarian baskalan ini enggak tertinggal dari dengan tarian-tarian yang lain ya. Jadi menurut saya sangat relevan sekali. Dan kalau saya ditanya saat melihat tari baskalan dipentaskan di sebuah acara, sangat-sangat senang sekali karena gaya tari Beskalan itu khas itu. Jadi tidak semua penari itu bisa menari tari Beskalan gitu. Karena membawa pesan seninya sangat kental sekali. Dan ini sangat kental sekali. Ya, mudah-mudahan tari Beskalan ini selalu bisa ditampilkan di pentas-pentas, mungkin di pemerintahan itu digalakkan tari Beskalan saat menyambut tamu hadir atau di acara-acara wedding dan sebagainya. Kalau itu memang masih memungkinkan tari Beskalan ini ditampilkan di acara-acara seperti itu, sangat sangat bagus sekali. Dan harapan saya terhadap tari Beskalan ini bisa tetap eksis, bisa tetap dimainkan oleh penari-penari saat ini, penari muda. Makanya untuk itu para senior-senior atau pegiat tari Beskalan khususnya bisa menularkan ilmunya, menularkan gaya-gaya tari Beskalan ini pada anak-anak muda sekarang. Yang anak muda sekarang ini kan sudah tergerus oleh budaya-budaya luar, yang mana mereka sedikit banyak sudah hampir melupakan budaya kita sendiri. Makanya dari itu mungkin bisa ditampilkan atau menjadi kurikulum sekolah untuk ekstrakurikuler atau untuk anak SD, SMP maupun SMA. Salah satu tari Beskalan ini, karena tari Beskalan ini bisa membawa Kota Malang kembali bangkit lagi mengenai tari-tarian. Karena ada beberapa tari-tarian, baik tari maupun seni budaya Kota Malang ini banyak yang harus kita gali lagi. Dan itu punya potensi besar untuk menjadi nasional maupun internasional. Saya rasa itu harapan saya, mudah-mudahan tari Beskalan ini bisa tetap ada dan harus ada untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih.
0: Sahabat budaya, tari Beskalan adalah cermin kearifan lokal Malang dan tarian yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna, doa dan penghormatan. Dari seniman hingga masyarakat, semua memiliki peran penting untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap hidup. Semoga kisah dan suara yang kita dengar hari ini mampu menumbuhkan rasa cinta kita pada seni tradisi, sekaligus menjadi pengingat bahwa budaya adalah jati diri bangsa. Mari kita rawat, kita lestarikan, dan kita banggakan. Karena dari tari Beskalan, kita belajar bahwa gerak sederhana bisa menjadi bahasa agung yang menyatukan hati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa dalam feature budaya selanjutnya.

0: Henry, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir sipi. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
4: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, rumah di Jalan Gatot Subroto, Gang 524, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, mengalami kebakaran pada Kamis 14 Mei 2026 siang. Kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik. UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang menerima laporan dari warga bernama Cindy pada pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi 1 menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 12 personel diterjunkan dengan dukungan 3 unit mobil pemadam. Petugas langsung melakukan pemadaman dan pemeriksaan titik api agar kebakaran tidak meluas. Area yang terdampak diperkirakan seluas 15 meter persegi dengan penggunaan air mencapai 6.000 liter. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun 4 orang terdampak akibat kebakaran itu terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Kerugian material ditaksir mencapai sekitar 45 juta rupiah. Selain petugas damkar Kota Malang, penanganan kebakaran juga melibatkan pos Polsek Blimbing, PLN dan relawan es teh anget. Setelah proses pendinginan selesai dan lokasi dipastikan aman, petugas memberikan edukasi kepada warga terkait pencegahan kebakaran akibat instalasi listrik. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mem, petugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
7: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joyah tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
9: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Subang mempunyai tari khas tradisional yaitu sisingan, merupakan seni pertunjukan ikonik Subang yang menampilkan boneka singa ditandu oleh 4 orang, biasanya ditunggangi anak yang akan dihitan. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1840-an sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah Inggris dan Belanda. Namun, sisingan tidak hanya untuk acara hitanan. Sering juga dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan, acara resmi, hingga festival budaya mancanegara. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Salah satu daya tarik Kabupaten Subang adalah pemandian air panas Sari Ater, berupa destinasi wisata air panas yang bersumber dari kawah gunung Tangkuban Perahu. Tempat ini menawarkan aliran sungai dan kolam renang air panas yang mengandung belerang dengan fasilitas lengkap seperti waterpark, area permainan, dan area penginapan. Harga tiket masuk pemandian air panas mulai dari Rp35.000 hingga

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Subang, Jawa Barat. Hidangan utama khas daerah ini adalah bubui ayam. Makanan ini berupa dari daging ayam kampung berbumbu rempah yang dimasak dengan cara dibungkus daun pisang dan dimasak dalam timbunan para sekam selama 6-7 jam. Proses ini menghasilkan daging ayam yang empuk, bumbu meresap, dan aroma khas daun pisang.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Subang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Subang, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Saudara pendengar, pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat pada hari Kamis 14 Mei 2026. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung pada pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat di area utama. Para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan umat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Kondisi di luar area tempat peribadatan tersebut juga terpantau sangat tertib serta tetap kondusif. Aparat kepolisian negara Republik Indonesia Polri terlihat telah berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi. Petugas kepolisian aktif melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus kendaraan milik para jemaat yang datang. Pengaturan lalu lintas tersebut bertujuan agar mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta Pusat tetap berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu melakukan protes terlebih dahulu untuk dapat mengikuti ibadah tatap muka. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh rangkaian jadwal misa yang telah ditetapkan oleh pihak panitia gereja. Namun para jemaat sangat himbau untuk datang lebih awal sebelum jadwal peribadatan resmi dimulai. Hal ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi keterbatasan daya tampung tempat duduk di dalam gereja.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.
2: Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol dengan teman-teman dangdut tentunya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini bisa bergabung di layanan telepon 404504 dan juga bisa WhatsApp di 081-555-691053. Bersama saya Ji Santoso yang menemani Anda tentu di sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik.

0: Aduh, mengawali jumpa kita ya di kesempatan sore hari ini ya. Emang kalau mendung-mendung begini paling enak ya makan yang pedes-pedes ya, pakai sambal. Ya karena di area RRI Malang ini mendung sudah mulai nih, menyelimuti ya. Mulai dari agak siang tadi sih. Kemarin malah hujan deras, alhamdulillah. Baik, yang ingin bergabung 404504 dan juga di WhatsApp 081-5569-1053. Haji buka untuk Anda semuanya tentunya di sajiana goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Oke. Goyang senggol.
1: Makin digoyang
0: makin asik. Oke, Mas Faris di Batu ya?
1: Iya, Mas ganteng. Gimana ini kabarnya Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabarnya Mas Faris sama keluarga nih?
1: Iya, alhamdulillah sudah mulai enakan setelah kemarin habis pilek sama batu, Mas Haji.
0: Nah gitu.
1: Iya. Gara-gara kena ini jajan yang yang ada micinnya itu Mas Haji. Jadi ketenggorokan langsung gak enak langsung.
0: Iya sih ya.
1: Iya, memang gak baik ya Mas Haji kalau enak makannya tapi ya gitu besoknya langsung batuk-batuk.
0: Iya. Iya, semoga Mas sembuh sehat. Ya? Alhamdulillah sehat.
1: Akila juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Dan nanti cepat besar pinter
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Iya. Ini lagunya dari era Sakira ya Mas Haji. Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aja suwi-suwi. Iya. Oke, salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rayu. Udah pulang ya Mbak Rayu ya? Atau masih di kantor?
0: Masih di kantor.
1: Oke, okay. Selamat sore Mbak Rayu. Tadi juga udah gabungan juga.
0: Oke.
1: Okay. Juga Pak Suranto ya.
0: Iya. Yep.
1: Juga ada Pak Ahmad Irwan yang di kawasan Bandung. Terus ada Pak Wandi di Sidoarjo.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bu Sri Purnomo. Bunda Riatin. Juga ada Bu Pandan, Bu Sumiatun, Pak Ismoyo.
0: Oke.
1: Terus untuk semuanya Mas Haji ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas juga, selamat ngomong ya Mas
0: Haji. Iya. Terima kasih.
1: Thank you Mas Haji.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris yang ada di Batu. Jangan tunggu lama-lama ya. Oke. Baik, di belakangnya Faris ada siapa yang bergabung di 404504 dan WhatsApp tentunya ya goyang senggol. Halo. Oke, kayaknya belum Oh, salah. Goyang senggol. Oke, terputus ya, salah mencet ya, maaf. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin digoyang makin asik.
2: Makin digoyang makin asik.
0: Eh, Bu Widi, sehat Ibu?
2: Mas Haji, sehat. Salam selipun Mas Haji.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Akila.
0: Akila sehat. Ini lagi di sebelah ini.
2: Alhamdulillah.
0: Amin, nggih.
2: Nggih. Mas Haji.
0: Dalam.
2: Nyuwun lagu.
0: Mau lagu apa nih, Bu?
2: Trauma
0: siap. Inge, buat siapa lagunya?
2: Yunita Ababil. Salam datang Mama Dika, Mama Anggi, Pak Ismoyo, Mas Faris, Bu Titi, Bu Mamiati, Pak Ismoyo.
0: Oke.
2: Dan untuk semuanya selamat saja. Dan
0: siap.
2: Makasih Mas Haji.
0: Matur nuwun, terima kasih. Ye. Ditunggu lagunya Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Ada Bu Widi. lagunya Trauma. Biasanya kalau trauma itu setelah mendapati satu kejadian yang luar biasa, akhirnya membuat kita trauma. Tentunya kejadian yang tidak diinginkan dan biasanya ya kejadian besar juga. Goyang senggol.
3: Makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Oke.
3: Apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Eko?
3: Aku juga sehat.
0: Amin, amin. Hujan apa enggak sana? Dalam?
3: Enggak, ya ini cuaca di sana.
0: Mendung.
3: Mendung, mendung itu tak berarti hujan loh.
0: Mendung ya. Berarti peteng.
3: Iya,
0: tapi ya kayak mau ongkep malah Mbak rasanya.
3: Iya, coba aku disiapin pertengkaran ya.
0: Si Cini trauma, si Cini pertengkaran, cocok wes ya.
3: Iya, kadang-kadang ini pertengkaran dulu terus trauma.
0: Nah, kudune ngono.
3: Dadi kudune ngono, kudune. Okay. Ya mudah-mudahan itu hanya pengingat, bukan kejadian yang sesungguhnya.
0: Iya. Betul.
3: Kita harus berlapang dada. Semua tantangan, semua rintangan harus kita lalui. Kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.
0: Oh, siap.
3: Kebahagiaan itu lah hasil dari kita kemenangan dalam menanggulangi semua cobaan, semua tantangan.
0: Betul. Itu jadi harus bisa apa namanya? Okay. Harus bisa menghadapi bersama ya.
3: Iya dong, kita mau bahagia tapi nggak mau melawan itu tantangan, mengatasi masalah yang nggak akan terjadi.
0: Iya, sama juga gondrong
3: bahagia
0: ya.
3: Bahagia itu bukan pemberian orang lain.
0: Kita yang cari sendiri berarti ya?
3: Iya dong, kan bahagia itu bukan di sana tapi di sini.
0: Bahagia di sini gitu ya?
3: Iya, bukan di sana loh, di sini loh, tahu? Juga tak tahu dok atau ding?
0: Di, ya kan? Orang itu ari.
3: Lagi loh, iki loh.
0: Samono gede nih.
3: Oh, tutu iku.
0: Wah. Tak kira sing iku. Lala, oke wes, tuker puter pertengkaran dulu baru trauma ya, cocok berarti ya.
3: Iya, iya dong.
0: Terus gua terakhir lagunya Tobat.
3: Mano, Pak Eko?
0: Lala, ya. Oke, salamnya buat siapa nih, Pak Eko?
3: Tadi itu Bunda Widi, Pak Widi.
0: Bunda Widi ya. Sama Pak Widi,
3: iya. Iya, ada Bunda Widi dan Pak Titi. Kok Pak Titi?
0: Ya? Pak Titi, Bung. Apa Kang Mase namanya dirahasiakan ya, kita nggak tahu.
3: Ya sebut aja itu Bunda Titi bersama ayahnya,
0: gitu loh. Oke.
3: Ya, terus Bunda Siminatun, itu Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Mandena. Tidak ketinggalan Bunda Eko.
0: Oke.
3: Spesial buat Bunda Eko ya.
0: Oh iya, harus spesial juga wong liyo ketaki sampean.
3: Eko satu, bukan Eko yang lain.
0: Oh, lo Eko itu satu. Oh, Eko yang lain. Lah
3: makanya aku ngomong Eko satu lo, bukan Eko dua, Eko tiga enggak ada.
0: Eko itu biasanya sing ngung.
3: Apa itu?
0: Les iku kan bisa di sound iku kan ono. Ayo tambahi eko nih. Oke.
3: Okay. Jadi oh,
0: suarane
3: mentul-mentul
0: juga. Eko ko.
3: Karena mau masati, kamu bahagia untuk menjawab
0: pertanyaanku. Oke, wes.
3: Terima kasih.
0: Matur nuwun, terima kasih juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 3 buah lagu Aji luncurkan deh ya. Jangan tunggu lama-lama pertengkaran dan trauma.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4, saudara pendengar. Trauma ya, telah diluncurkan, semoga bisa menemani istirahat sore Anda di kesempatan hari ini. Oke, yang bergabung langsung ngaji buka kembali di 404504 dan WhatsAppnya 081 356 91053. Goyang senggol,
1: yang senggol makin digoyang,
0: makin asik.
1: Waras, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Bu Marlena kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, sehat juga nggih.
1: Mau bagi salam, Mas.
0: Monggo, monggo. Lagunya apa, Bu? Saya siapkan dulu.
1: Carmilla.
0: Carmilla. Oke.
1: Carmilla punya siapa itu, asap,
0: ah? Carmilla itu yang gemuk itu loh, siapa namanya?
1: Saya sebentar. Carmilla, Carmilla.
0: Hah?
1: Carmilla.
0: Iya, Carmilla.
1: Bukan Carmilla, Carmilla.
0: Sarmi, Carmilla.
1: Ya.
0: Oh, ya. Sarmi Asraf.
1: Ya,
0: Trop. Oke, siap.
1: Alami buat Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Pak Eko, Bu Riatin, Mas Faris, buat Mas Raji, semoga sehat selalu.
0: Oke. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlena. Matur nuwun, terima kasih. Carmilla. Emang ada Carmilla. Carmilla ada, ya kan. Ini Carmilla. Beda ya. Beda penyanyi, beda ya, beda satu huruf. Tapi lagunya juga beda jauh sekali. Oke. Di belakangnya Bu Marlena, monggo di 404504 dan di WhatsApp 081 356 91053. Ya, sedang liburan di area Malang Raya. Selamat sore. Ini karena libur panjang ya dari kemarin. Hari ini cuti bersama. Aduh, enak sekali. Besok hari Sabtu juga masih libur, hari Minggu juga. Nah, semoga liburannya berkesan tentunya ya. Goyang senggol,
2: goyang senggol,
0: makin digoyang makin semakin asik.
2: Goyang semakin asik. Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sehat, kabarnya? Sehat.
2: Aduh, sehat juga. Tapi panasnya, waduh, nggak hujan-hujan nih.
0: Jakarta di sini, gimana? Di sini dari kemarin hujan.
2: Hujan ya?
0: Oh, iya. Enak.
2: Adem. Iya, adem. Jakarta nggak, udah panas. Wah, debu-debunya, waduh, debu-debunya banyak banget gitu.
0: Debu-debu jalanan.
2: Debu-debu jalanan, asik, asik lagunya itu.
0: Apa gue
2: suka tuh lagu itu.
0: Gitu ya.
2: Ntar diputerin ya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Salamnya buat semua aja, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Pas aja. Salam sama Akila dan kakak-kakaknya.
0: Okay.
2: Tetap menjadi anak yang soleh dan soleha.
0: Amin.
2: Yang selalu berbakti kepada kedua orang tua.
0: Amin.
2: Dan berprestasi di dunia akademiknya. Amin.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Okay,
0: amin.
2: Mas Haji.
0: Siap.
2: Okay, Mas Haji. Lagunya tunggu goyang terus.
0: Okay deh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Maisera ya, debu-debu jalanan yang di request. Ya kalau Jakarta panas ya, pasti debunya bertebaran. Kalau di Malang untuk hari ini mendung dan mungkin di sebagian daerah hujan sudah ya. Goyang senggol,
1: goyang senggol,
0: makin digoyang, makin asik. Bu Sri Purnomo.
1: Assalamualaikum, Inji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sehat, Bu.
1: Angestunipun, alhamdulillah. Sesudindo.
0: Alhamdulillah sehat tinggi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu lagi ngoceh tuh.
3: Nggih peneke.
0: Yes. Mending ngoceh timbangin menang, Bu. Aku kalau menang malah bingung malahan.
3: Nggih.
0: Ya, nglemprek. Aduh, kok menang nglemprek wae iki wis.
3: Pasti kok sajane pepek ngeri sampun wis.
0: Nggih.
3: Ayem.
0: Takutnya kok apa namanya kalau lagi kaya gombal lamoh ngono, waduh wis kudu
3: nggih wonten ingkang dikeluhkan.
0: Nah, itu yang ditakutkan, wis mending ngoceh.
3: Nggih.
0: Mau denger lagu apa ini, Bu Busri?
3: Menika menapa wonten Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Sepanjang Jalan Kenangan versi dangdut nggih?
3: Nggih.
0: Oke, sepanjang ada?
3: Nggih, kula kirimaken dhateng Bu Widi sekalian, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sumiato, Bu Riati, Mbak Titi, Mbak Srigati, lajeng Pak Bambang, Pak Bandong, Pak Eko, Pak Suranto, Pak Irfan, Pak Bung Maisera kalau mau.
0: Bung Maisera anjir.
3: Ini menawi dateng Malang Tapak Doro.
0: Nggih.
3: Monggo mampir dateng griya. Celak kula kan nyakanto nyabrang.
0: Oh ngoten nggih. Oh tanggi asine nggih.
3: Nggih.
0: Tapi jalan, sering tapak. Pernah ketemu, Bu? Belum.
3: Oh, dereng natos kok.
0: Dereng natos.
3: Dereng Sopianto nipun.
0: Oh, lagi dereng natos, dereng nate panggih padahal tanggi.
3: Enggih.
0: Udah hampir setahun kok ke Jakarta ada perlu katanya.
3: Enggih. Kanggo ana mriko enggih.
0: Nggih. Padahal biasanya di sini di Tapak Doro situ di Malang.
3: Enggih, celak. Ngadengipun Kak Rus geprek menika.
0: Wah.
3: Kanggo nyabrang.
0: Kari nyabrang tok jane ya wis.
3: Enggih.
0: Oke.
3: Lajeng Pak Mas Farid.
0: Nggih.
3: Mas Farid, Mas Aceng, Sugeng Sonten, dan Sugeng Midang Ngetang Seneng. Dan penjelangan kalian duk, dan sehat-sehat keluarga.
0: Amin, amin, amin.
3: Dan sehat ini pun.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Dan Sugeng Mas Aryo. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Bu Sri Purnomo. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Oke. Goyang Senggol Bunda Riati Nimasayu Kusumaning Dewi Ati. Lagunya Dinar Bestari untuk panjenengan sehat panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke deh. Sudah 4 lagu ya yang di request. Jadi Aji luncurkan satu persatu.

0: Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpercaya oleh informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi resmi hanya dari BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi. Kami menyampaikan kepada seluruh pendengar untuk tetap mendapatkan informasi yang valid terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya dari BMKG saja dan tidak terpengaruh terhadap informasi yang kurang jelas. Ujarnya pada Jumat 15 Mei 2026. Riko meminta masyarakat tetap waspada sekaligus mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG, baik aplikasi maupun media sosial resmi. Sebelumnya BMKG mencatat selama periode 1 hingga 7 Mei 2026 terjadi 175 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, magnitudo terbesar tercatat mencapai 3,7 sedangkan terkecil 1,0 dan mayoritas gempa didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian. BMKG juga mencatat puncak aktivitas gempa bumi terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian gempa bumi. Sementara jumlah paling sedikit pada 6 Mei dengan 12 kejadian. Meski demikian, Riko memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Menurut BMKG, aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif di wilayah daratan Pulau Jawa.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

Jalan Candi Panggung 58 Malang. Mendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Teman-teman yang sudah di request, sudah Haji luncurkan, yang ingin bergabung kembali masih ada waktu di 404504 dan di WhatsApp 081-556-91053. Linda Bestari ya, tadi tembang yang di request sama Bunda Riatin, Iman Sayu Kusmanin di WATI. Oke.

Dangdut ya dinikmati di sore, siang, pagi, asik aja ya, kok enak aja ya. Jadi kalau sore hari ini, sore-sore gini sembari menjalankan aktivitas ya, bersih-bersih rumah yang mungkin gak kemana-mana. Walaupun libur panjang tapi menikmati liburan di rumah, sembari menikmati lagu dangdut, sembari melakukan aktivitas sore ya. Atau yang mungkin berada di perjalanan, biasanya kayak kalau menggunakan kendaraan roda 4 kan ada radio. Walaupun terkena macet tapi sambil joget ya. Kayaknya asik, tapi harus tetap dijaga itu yang namanya konsentrasi. Jangan sampai lalai karena keasikan joget, kasihkan dengar lagu, akhirnya tidak konsentrasi, itu malah salah malahan ya. Oke, goyang senggol. Oke, terputus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp 081 556 91053.

Oke, tembang berikutnya untuk semua tanpa terkecuali. Ini karena lagi mendung ya. Jadi coba ya, berikan yang sedikit rancak untuk menambah semangat. Cari bebek Vital Via untuk andanya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol harus saji akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang Haji haturkan di kesempatan sore hari ini. Insya Allah lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara. Saya Haji Santoso, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam pitulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian saya mengajak segenap pendengar perempat dimanapun berada untuk selalu meningkatkan iman dan takwa agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk menyampaikan tausiah dengan tema Amalan yang pertama kali dihisab. Pendengar perempat rahimakumullah, pada hari kiamat kelak, segenap umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan menghadapi hari perhitungan. Segala amalannya akan dilihat dan ditimbang. Amalan pertama yang akan dihisab di pengadilan Allah adalah salat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu. Fa in salut faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in taqasa min fariidati syai'un qala rabbu azza wa jalla. Unzur hal li 'abdi min tatawwu fa yukammalu minha man taqasa minal fariidati. Summa taqunu sa'ira mali 'ala hadza." Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya." Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya sholat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan dari seorang muslim pada hari kiamat nanti. Kemudian kita pahami juga bahwasannya sholat adalah semacam tolak ukur untuk mengetahui kualitas seorang muslim. Karena dikatakan bahwa jika sholatnya baik, maka baiklah ia. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, disebutkan juga dalam hadis tersebut bahwa sholat sunnah sangat penting. Karena jika ada yang kurang dari sholat wajibnya seorang hamba, maka sholat sunnahnya lah yang akan menutupi kekurangan tersebut. Dengan kata lain, dikatakan bahwa hendaknya seorang muslim memperbanyak dan menjaga amalan sunnahnya, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Dalam pelaksanaan sholat, diutamakan berjamaah. Sholat berjamaah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Oleh sebab itu, kita diharapkan lebih mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian saja. Gemar melaksanakan sholat berjamaah berarti gemar mencari pahala yang lebih besar. Rasulullah bersabda, "An 'Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, shalatul jama'ati afdalu min shalatil fadhli bi 27 darajat." Mutanaffiq Aliyun. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan nilai 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di samping pahala yang besar, di dalam salat berjamaah terdapat beberapa hikmah yang besar. Di antaranya, memakmurkan masjid, menambah syiar Islam, mempererat tali persahabatan dan persaudaraan, menumbuhkan persamaan derajat antar sesama muslim. Karena tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali karena ketakwaan dari hamba tersebut. Sikap saling pengertian, peduli, dan saling tolong-menolong antar sesama muslim. Untuk mendapatkan pahala dan hikmah yang besar dari ibadah sholat, maka kita harus gemar melaksanakan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, artinya dikuatkan atau sangat amat dianjurkan, terutama bagi laki-laki dan dilakukan di masjid.
1: Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Dan apabila kamu ada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama, maka hendaknya segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Rasulullah pernah bersabda, "An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بهضب فيحط ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤذن من نسى ثم أخالف إلى رجال فأخرق عليهم بيوتهم." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, 'Demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seorang untuk menyerukan azan, kemudian menyuruh pula seorang untuk menjadi imam bagi orang banyak. Sementara itu, saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka.'" Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah mempertegas pentingnya sholat dilakukan secara berjamaah dan menjelaskan sanksi hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Maksud dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun sayangnya kita seringkali lupa akan hal tersebut. Tak jarang waktu 24 jam yang diberikan kepada kita ini kita habiskan hanya untuk memikirkan kehidupan dunia saja. Padahal Allah telah berfirman, "Wabtagh fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Pada ayat ini, perintah utamanya adalah mencari kebahagiaan akhirat. Sedangkan untuk kebahagiaan dunia, yang diperintahkan hanyalah sekedar tidak lupa saja. Artinya, jika sudah sedikit saja mencari kebahagiaan dunia, itu sudah cukup. Namun yang terjadi pada umat Islam pada hari ini adalah sebaliknya. Banyak di antara kita yang mati-matian mengejar kebahagiaan dunia sampai tak punya waktu sedikit pun untuk memikirkan akhiratnya. Alangkah sedihnya kita lihat banyak di antara kita yang terkadang lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya tak kala telah datang waktu sholat kepada mereka. Padahal bisa jadi jika ia meninggalkan sejenak saja pekerjaannya tersebut untuk menunaikan sholat, Allah akan mempermudah urusannya dan memberikan bantuan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan semata. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi yang tak berpenghujung. Maka alangkah bodohnya diri kita sendiri jika tak sudi mengorbankan barang 1-2 jam dari 24 jam yang kita miliki untuk kehidupan abadi kita. Alangkah bodohnya diri kita ini jika kita menghabiskan 24 jam kita ini hanya untuk kehidupan dunia saja, yang mana kehidupan dunia ini tak akan kekal selama-lamanya. Maka marilah kita renungkan kembali perintah Allah agar kita mencari kebahagiaan akhirat tadi. Marilah kita tunaikan sholat wajib dan tak lupa pula kita menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat adalah tiangnya agama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Selalu kadang pamitan alhamdulillah sakit pinagian malih. Kalian badai coy ngedi coro Tejo wangi jen krespol. Dino semua ya lor. Wah, dino semua mung saja mbah. Mung saja mbah ya. Markungku jam itu Pro Papat Malang, Badinya Wiji Dumateng, Pro Papat Jakarta. Biarakan ada coro gondeng dia. Berarti, nah menikah, ya, mengantos jam itu, Bate Jungren yang imanju dengan setuju kadang pamirong, ingat di coro terjauh. Kang Badinya Wiji, Seketnya Wiji Lumantar, sekawan kosong sekawan, kangsel kosong sekawan, utawi WA 08 1555 6 9 1 0 5 3.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lee.
1: Masio atusan masio gede lek palsu. Ora payu mbah lho ya iya to ya ora payu. Duwe-duwe sing asli. Dadi Trisno padang ya kudu asli. Aja sing ayu. Aja sing ayu, aja sing palsu. Lah sing ayu kuwi ya kudu iya to ya ya. Tejo wangi jan krespo. Wilujeng dalu Mbak Tejo Bunda Riatin lagu ini goyang Semarang kagem Mbak Tejo sugeng makaryo panjang umur Mbak amin matur nuwun aja Tejo wangi oh pedet jobi malih kang petinya wici Mbak Tejo semangga age Tejo wangi halo pun melepet Bu Sri.
2: Inggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha ya Mas Noti.
2: Mbak kula tak nyuwun tembang nggih.
1: Napa tembangipun?
2: Tembangipun iki sapu tanganku.
1: Iki sapu tanganku.
2: Nggih.
1: Sapu. Sapu tanganmu apa sapu tanganku?
2: Sapu tanganku napa mu nggih?
1: Mu kaya iku.
2: Oh nggih sampun. Tak kira.
1: Nggih. Oke. Kagem sinten lagunipun?
2: Sedaya pamireng sugeng dalu lan sugeng midhangetaken kagem Mbah Tejo sehat-sehat lan keluarga.
1: Amin.
2: Upo panjang ingkang manfaat.
1: Amin.
2: Lan diparingi rezeki ingkang barokah.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Sapu iki sapu denganmu. Saya apa yusum ya? Padha gawe tisu. Orang aja gawe sapu tangan padha gawe tisu lah ya. Tejo ala pedot mana ya Tejo wangi John Grace Paul Mbak lagune Cunda Mani saking Dini Canan salam kagum Kang Bagas Mbak Yuyaya Mbak Yu Pipit Bu Dime Bu Riadin Bu Sri Purnomo Bu Sri Gadi Bu Widi Pak Widi kagum Mbak Tejo juga Makaryo oke matur cuman Valis yang ada yang batu ya wis goyang cik wai kayu goyang Semarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

sedang pamireng amargi nggih wekdal sampun boten nyekapi kula badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawi gatosan jenengan sedaya nyuwun gunge sampun pangapunten. Menawi wonten atur ingkang betengane penggalih saking Gracier Jalan Candi Panggung 18 Malang kula badhe wilujeng dalu sugeng asu sarira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Siap digelar selama satu bulan penuh mulai Mei 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Rabu kemarin bahwa ajang tersebut akan melibatkan ribuan seniman dan peserta dari berbagai daerah. Dengan tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, Pesta Kesenian Bali tahun ini tidak hanya menjadi ruang untuk melestarikan budaya, tapi sekaligus juga untuk memuliakan jiwa manusia melalui seni dan budaya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7 pagi.

0: Probat FM Suara Budaya Jakarta Abang memasuki interval terakhir di rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang masih bakal terus temenin Abang Empok di edisi hari Jumat 15 Mei ini. Ini saya lagi ter-amaze-amaze nih sama tim Futsal Indonesia karena sudah berhasil masuk ke 20 besar dunia, Abang Po. Nah, jadi timnas Futsal Indonesia meroket ke peringkat ke-14 dunia dengan 1269,82 poin. Naik 10 posisi dibandingin posisi sebelumnya berkat performa kuat dari Piala Asia Futsal 2026. Nah, ini menjadikan Indonesia menjadi tim futsal terbaik keempat di Asia, hanya di bawah Iran, Thailand, dan juga Jepang dalam ranking FIFA terbaru per 8 Mei kemarin. Nah, kalau misalnya nomor 1 sedunia siapa? Tetap masih negara Brazil, Abang Po, tetap kokoh dan kuat di puncak ranking ya, dengan poinnya itu 1600-an poin, diikuti oleh Portugal dan juga Spanyol, dan Indonesia makin dekat banget nih dengan negara-negara Eropa yang mengekor di belakang Indonesia dan juga bakal bisa disusul nantinya. Amin. Ya, paling enggak adalah nama Indonesia di rangkaian olahraga dunia, Abang Po, masuk ke dalam 20 besar futsal dunia ya. Ini kita masuk ke posisi 14 di bawah Kroasia di posisi nomor 13, disusul Jepang di posisi nomor 12, lalu ada Thailand di nomor 11 dan nomor 10 di negara Prancis. Di belakang Indonesia itu dari Armenia nomor 15, nomor 16 Venezuela dan juga nomor 7.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bubu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bubu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu dengan

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
1: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya?
0: Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
4: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
4: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
5: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
5: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Demikian legenda si Bugu yang pandir. Sampai jumpa.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

iki. Lali kaya apa? Sakjane dipesenya. Oh, ala wong nyambut gawe. Ya apa ya kudu sing enak.

opo. Walah. Panjen salah dhewe. Mulane wis ana unen-unen. Kenakalan anak-anak menjadi tanggung jawabnya orang tua. Mulane nek diumbar terus. Cai-cai blangkon. Oh ya muga-muga ae dulur-dulur sing hati-hati.

0: tapi nurut programi pemerintah. Saniki di samping petani kita kudu berternak tegese ngon-ngon bebek ayam benderuwo. Tapi ya pancen koyok ngono sih. Bareng bojoku wis tak tukokno bebek pitik. Ya ngendhok akeh ana hasil ya kan. Cuma aku iki lho pancen sing kurang setia. Kono enak-enak makani pitik aku tak tinggal amblas gak mule. Mulane bareng mule aku mule bojoku melungker nggone pawon. Tarani lapar iki kok melungker nggone pawon iki. Dek ayo kene lho ngalih nang jero kene. Buat tak jawabane sengol dari bojoku wis gak iso tur kene ae. Oh apa balak-balik wong wedok ae sing lebokno. Wong lanang gak tau nglebokno ya apa iki. Aku lak bingung ngrasakno nang mbok ngomongi bojoku iki. Kan ini ngomong apa, kan ini nek ngelindur aja ngene kene. Mama kan turun aja ngene pawon. Dari bojoku wis gak iso turun ngene kene terus aku. Balak-balik wong wedok sing lebokno ae wong lanang gak tau nglebokno. Katakoni bareng kan iku nglebokno apa kan iku. Ha nglebokno petik bebek iku apa? Wong peno gak tau nglebokno balak-balik aku sing nglebokno. Dadi kan iku sing ngomel-ngomel iku mang dari pekara nglebokno petik ah. Pasangkane nglebokno petik kan iku mang. Kok pegel aku salah nyambut gawe tukang jaga gerdu. Ngene iki apa? Sik sore wis kongon siap ngene gerdu Pak Lurah perintah ya ngono. Ngono lho kanca situ kaya jadi Joko iku karepku nek budal bareng kok mule sik ya bareng ngene ya sampe kentonge gemletak ngene gerdu arek gak teko-teko nang ndi arek
1: lho iki apa
0: iki kaget aku di
2: ngono iki kae mau nek kene
0: lho suwe pisan
1: oh tak golek nyang kubur-kuburan gak ono mi
0: lho apa aku prasangka ana mayit ta ya apa
1: tak arani peno iku wis keliling dhisik ngono
0: lho lha aku mosok wani keliling dhisik
1: iki ngene.
0: Apa?
1: Apa sebabe jange budal jaga aku perlu ndoleki Cak Amin?
0: Apa sebabe?
1: Aku anggere jaga keliling nutuk kentong.
0: Heeh.
1: Dirasani wong kampung ya.
0: Lho lha ana sebabe?
1: Ana.
0: Sebabe?
1: Ngene. Sapa jaga mabengi nutuk kentong iki? Enggak enak
0: iki. Lho,
1: jadi ambek Amin. Wah jatuh minah aku min, temen jatuh aku.
0: Lha kok iso jatuh apa sih?
1: Aku biasanya nek patrol ambek arek-arek iki iso enak untuk kentong.
0: Mm-mm.
1: Tapi nek ambek peno gak iso enak.
0: Lho iki pancen takoni, sebab pancen aku durung tapi iso nabu kentong di.
1: Nek kepingin iso nabu kentong mbok nyanggonku.
0: Apa iki?
1: Wo, ketan sak pikul.
0: Heeh.
1: Beras sak pikul.
0: Kang ngono iku belajar nabu kentong nang daging lamar.
1: Iku sembarang lah katik syarat aja mi.
0: Ono syarat itu.
1: Lah iki menjaga jangan sampai aku ki jatuh nama.
0: Mm-mm.
1: Aku gak keberatan mempelajari konco.
0: Oh ya ngono ta apa?
1: Ayo tak latih.
0: Iya.
1: Nutuk kentong tapi latihan liwat suara.
0: Oh, suara sisi.
1: Kentongan ini langina, amin suaranya.
0: Iya apa sih?
1: Tang tu du, tang tang tu du, tak tang tu du, tang tak du.
0: Iya.
1: Iku kok Jawa.
0: Iya apa?
1: Wak badrun ketiban pacul kena dodo kena di
0: aja di sana di sana di sana di
1: apa?
0: Sana wak badrun ini misalnya ketiban pacul kena dodo kena pacul jengkul ancur kabel lah ini wak
1: iku cuma tembung lir umpamane
0: asung lir lir rake tumane
1: ya peta nono min
0: nah, kak kobra ini
1: ini lho
0: ya apa?
1: Aku nabuh kentong sing siji
0: iya
1: aku bagian sing lanang penuh tak dadek no wedo
0: oh gak iso lah aku nyelik gelungan sopo aku jangin
1: kok atik gelungan?
0: Bajar aku didadek no wedo
1: sing dadi wedo iku suarane kentong iku miji-miji oh. Antara lanang lan wedo
0: oh
1: pamane aku tantung tantung tantung tantung aku lanang
0: iya iya
1: penuh wedo ini dok
0: iya
1: tuh tuk tuk
0: oh iso aku nak ngono ae
1: saya
0: aku bagian tuk tuk ya
1: ya wes boleh muni tang tung tang tung tang tung tang tung
0: tuk tuk no tuk tuk no tuk tuk no tuk lo
1: min ditatek no wedok sedih lu ae dituk tuk no ngono min
0: lah dituk no mana pasarane lah gak ono di
1: min wong nutuk kentong nang pasar-pasaran sih min.
0: Lah ya apa mang jare aku kok ngono tuh no.
1: Wis, mulai njebok kentong.
0: Lah iya kentongnya sampai kemeleler ngene gerdu.
1: Kentong ana jebone.
0: Yo, pikir rek.
1: Kentong

0: Ono mana? Kau ono mana?
1: Iki ngetes penuh. Wis terampil apa enggak oleh nutuk kentong.
0: Iya.
1: Lah, sing penting ya ning.
0: Ya Allah.
1: Dino iki nek patrol kudu berasak kuburan.
0: Lho, iki sing marani aku gak gelem, Dik.
1: Apa?
0: Petengku mules ya iki kon niku.
1: Wingi gak mules masa ono peteng mules kok dadak sini.
0: Ngene ae. Iki lak mendung-mendung ta.
1: Iya.
0: Ojo keliling.
1: Nyandi.
0: Engko ana wis rada gak mendung ayo keliling.
1: Lho wayahe keliling gak keliling.
0: Yo di sitala ngene gak ro iki apa?
1: Apa?
0: Iki lho ae ta.
1: Kenapa sih?
0: Ngene lho. Penak lak ro Wak Jaya iki.
1: Wak Jaya, Wak Jaya sing watu-watu.
0: Iya Wak Jaya lak umur 70 ta.
1: Tuwek.
0: Iya.
1: Apa?
0: Rabi maneh iki.
1: Wah ngono.
0: Iya iki.
1: Ono tuweke ngono kok rabi maneh ya.
0: Lho kene gak percaya rabi arek si perawan di.
1: Dadi Wak Jaya sing umure 74.
0: Heeh.
1: Rabi oleh arek perawan.
0: Iya.
1: Oh, saya jamin.
0: Lho, penek gak percaya.
1: Oleh sapa?
0: Iki lho, apa Sruni?
1: Oh, Sruni.
0: Sruni.
1: Sruni sapa sih?
0: Sruni, dulune Srundeng. Kok ngono Sruni?
1: Lah bebekne Srundul iku ta.
0: Nah, urip ta, lu ta.
1: Apa?
0: Waduh, bareng Wak Jaya wis ora bimane oleh Sruni.
1: Iku
0: gak metu-metu di. Nek sore wis ditutup lawangi.
1: Ya awak wis tuwek, amin.
0: Ayo ditinggi ayo.
1: Amin kurang ajar, ngono kemanten nanyar kok didengki lho, Min.
0: Kalah sekali-sekali.
1: Pernah ya? Uang itu nek suka ndingkian ya iku sik nom-nom mripate wis terakum ya gara-gara kakean ndingki.
0: Malah wong dokter moto akeh kok di bener iku.
1: Tapi ngene, kita menang ya?
0: Iya.
1: Iki saya omahe sebelah.
0: Iki lho ate iki.
1: Nek ngono, penak nek kene aku ndingki
0: di sini. Dingin,
1: ya, tak ndingki.
0: Dingin ya. Kok tepak iki rek. Ya wedi. Di. Aku kan eh
1: aku repot ya Min.
0: Apa?
1: Omai rapet gede tapi gak ada bolongan.
0: Leh, pernah aku durung roh aku ya sih emang gak bolongan misal.
1: Amin lo gede ini orang gak dibolongi lo ya.
0: Apa sih lo bolongan itu?
1: Wis nanti ya.
0: Tak cek ya.
1: Ya. Amin rek muka-muka selamat ya rek rek.
0: Di. Di.
1: Apa?
0: Pak Jaya ngadek.
1: Eh?
0: Pak Jaya ngadek.
1: Udah wis nanti.
0: Iya.
1: Pak Jaya ngonin di Pak Jaya.
0: Pak Jaya ngonin di kuramben.
1: Waduh. Wah, apa ngadek ya, Min?
0: Ngadek.
1: Ya, di mana?
0: Masang lampu.
1: Iya, apa?
0: Masang lampu.
1: Min, jadi dengki sore yang ini masang lampu, Min. Tarani Wak Jaya nduku ramben mau ngadek mau ya masang lampu, Min.
0: Loh,
1: apa?
0: Besi ini, belum ya?
1: Apa, Min?
0: Di. Wah, ini Di.
1: Apa?
0: Lu coplok-coplok, Di.
1: Loh, waduh. Wak Jaya coplok, Min.
0: Lampu ini dicoplok.
1: Waduh, kami ini dicoplok ya.
0: Wah, kau sih dicoplok.
1: Tuh. Aduh serem ya.
0: Iya, lu celonan dicoplok.
1: Celonan dicoplok bisa.
0: Lu.
1: Apa Min?
0: Menakno genteng.
1: Min, wong menakno genteng aku kari Min, ngari merinding gak karo-karoan awak.
0: Ya, bocor kabar. Wah, iki nek awak dhewe iki suka ndingin-ndingin ngono iku gak sial sih.
1: Gak abi.
0: Masuk.
1: Terutama penambe aku jaga keamanan. Iki werut diweri wong liya.
0: Heeh.
1: Bener awak dhewe ngamano sing gak aman kok malah di awak dhewe gak rusuh.
0: Iya.
1: Aja.
0: Lho,
1: iki bengi-bengi kok ana wong liwat ya Min.
0: Sopo?
1: Kayak di Ponorogo ya Min.
0: Lho, iya ngene.
1: Wong India ae.
0: Wong India peneh ku. Ana India keluyuran jeneng peneh.
1: Tak kene kaget India ngriditno.
0: Oh, peneh ngriditno ya
1: wis ngene. Iki gak wong India pakaian ngene. Lho, India iki.
2: Napa tenehe-nehe.
1: Gak percaya, Min. Iki India tapi iku ngriditno.
0: Gak ono kok kemul-kemul ngene sih.
1: Iki pakaiane pancen gedhawur-gedhawur.
2: Hate mere satene.
0: Oh, satene siapa, Di?
1: Mbok aku ya milih gule ae aku.
2: Ya enak ale be kono. Lahir e kebe. Le kemana nesesere mene.
0: Ya apa iki, Di?
1: Mbok gak ngerti, Min.
2: Nah, bete leweng mung lere sepe nemennya.
0: Nahi.
1: Apa Min?
0: Mbok nehi kok ya apa ya?
1: Nek gak ngerti kok aja ngomong.
0: Lah ya apa ngono cara India ya?
2: Jadi. Napa kelehe me? Nakah me ne me.
0: Ini mana rek?
1: Ini ciri ke tete sewele. Apa enggak iso ya apa Min apa ini Min?
2: Napa kelehe re boke?
0: Petelele.
1: Kok pecelele ya Pak Min?
0: Gak enak, sing enak pecelele panjang nanti.
2: Tuku sate lombok loro cek pedes sih.
1: Wow. Gak ngono, ini India apa sih kira?
0: Gak ngono.
2: Kau ini gak rea gini.
1: Siapa sih?
2: Wong aku ikan camu dewe ini lho.
1: Kurang ajar para mani lo entah. Wah, ini gak model-model. Pakai ini siapa gimana?
2: Ya apa?
1: Pakai ini siapa?
2: Loh, jangan menaton no.
1: Ngedek-ngedek ya.
2: Soalnya kau nak jaga gerdu tak?
1: Iya.
2: Baik kan gak wedi. kon tak eling nang

0: kono jok sampak mlaku nek nggone ngarepe omahe rondo iki.
1: Lho, pendina, Bro.
0: Lho, kon tak critani. Kon ngerti sih bojone rondo iku matine.
2: Apa?
0: Oh, gak tak critani. Umpamane kon tak critani, kon gak wani jaga.
2: Kok iso ngono sih, Man?
1: Menawa kita nono-nono ndek roman.
0: Sing diarani ilat iku sak pira sih dawane?
1: Paling pol ya sak kilan, Man.
0: Lho. Iku ana 2 meter iki.
1: Ngono iku berarti apa 2 meter, kok?
0: Mulane kon gak tak critani mengenai matine bojone rondo iku.
1: Lah nek iku umpamane sampe dadi memedi sampe ilate.
0: Lho, lho, jadi ngomong ngono.
1: Lho, lak dilat ta amin.
0: Lho, lho, kon jaga gerdu ta elingno.
2: Dia aku tenan muli mari.
0: Ya, kok kon rusih kemamang.
1: Apa kemamang?
0: Durung ngeru.
2: Ya apa?
1: Dari sing kaya geni.
0: Kemamang iwak urang iki lho, Di.
2: Apa?
0: Digoreng. Mateng kok tak kandani.
2: Lho,
1: tak tutuk kentong iki mari karmane.
0: Lho,
1: ndi-ndi nek digoreng ya mateng, Man.
0: Lho lah iya. Iku ana kemamang gak digoreng, Di.
1: Lho, diapakno?
0: Lho, kemamang lak abang ngene.
2: Iya.
0: Lho, iku dijogo set tempelno ndase temenan. Kemamang ndase sampak amis kabeh nek tak kandani.
1: Wah, karmane iki jogo meden-medeni. Gak ngekei rokok, gak ngekei jajan,
0: tambah ngilih aku mek ngandani kontok, nek kon gelem tak iling no, dini gak gelem.
1: Ojek lo min, ojek liat ngarepe me rondo lo min.
2: Gak ngono iki, ya apa sih, kok malah gak iso liwat kono sih.
0: Lo, aku mek ngiling notok lo ya. Temenan ojok sama silibar-silibar kono.
1: Ya, min ya, min ya, ojek liwat kono min ya.
0: Ya wis. Kok bengi ku petang pule bojone.
2: Lo, gini.
0: Ono kong liwat kono, dicekak temen.
1: Jogo aku mulia.
2: Pernah iku aku njaluk mulai, pernah mulai pisan.
0: Jogo tetep jogo, kon jogo tetep jogo. Sama wong loro iki gak jogo, lo tak lapur no kon.
1: Cuma kalek aja sampe liat ngarepe merondo wedi no.
0: Lho temenan.
1: Ya yes, ndrimo man, selamat bentuk parman yo.
2: Iya.
0: Kon durung tak kandhani gak ngerti saiki wis ngerti aja temenan. Aja temenan. Aja
1: temen demin. Masih dijarek sapa-sapa liat kono aja gelem.
0: Tak tinggal ya.
1: Iya.
0: Tak tinggal lho.
2: Iya iya.
0: Diwer-diwerek
2: kono. Ndrimo man,
0: ya. Ora apa-apa gak tanggung jawab.
2: Iya iya man. Waduh ya oprek selamat mang parman mang.
1: Parman ati ngomong kemamang iki.
2: Lah iya.
1: Padahal kemamang nyalor ngidul wong loro.
2: Lah iya.
1: Kemamang lanang ambek kemamang wedok.
2: Terus
1: iku nek sing lanang metuk metuk penuh.
2: Iya.
1: Sing sitok iku sing lanang ya metuk penuh ya.
2: Iya.
1: Nyocok bumban penuh.
2: Lho ngene iki lemar ana kropos bumban aku.
1: Lah sing wedok nyocok bumbunan penuh.
2: Karo.
1: Iya.
2: Lah nyo kropos sir iki tambah ta. Wis di ayo lo sing padang-padang e di nek ngene di.
1: Kanggo ngilangno apa rane? Wedi.
2: Iya.
1: Kentong ya yuk didodok.
2: Iya. Iya.
1: Didodok gawe irama lagune unyil.
2: Lho iso?
1: Iya.
2: Iya coba sih.
1: Iya iya.
2: Ayo.

0: Ya apa iki?
1: Dibake ngono. Aku lak cidok mero ndomo, tak uncalno kentong kuwi.
0: Hooh, cok ngono ta di.
1: Nek iso regel du.
0: Sebab awak dhewe iki tanggung jawabe penuh menjaga keamanan.
1: Toko ngene pager. Pencolot. Pencolot. Pencolot barang iso regel du tak dengki ya, Min.
0: Lho, tibane
2: terwelun.
0: Oh, arek panjeni.
1: Lah ya apa sadurunge aku diwedeni Parman re.
0: Lah iya.
1: Dibake terwelun.
0: Parman iki gar mengkorek sampai saiki aku ya re.
1: Lah peno iki wedi-wedi sing peno wedeni sapa sih?
0: Heh?
1: Sing peno wedeni sapa sih?
0: Ya iku mang jarene bojone randone iku matine kaya ngono ya re.
1: Wong kene supaya cek melek.
0: Aku nek ngomong bojone rondo ngono gak sampe mengkorek di.
1: Apa?
0: Nek ati ngomong rondone iku.
1: Apa?
0: Sak awak ngadek kabeh
1: di. Oh, ngono. Nek iki tak gawe ngene ya. Iya. Wah untung, wah untung. Melek untung.
0: Aku lah yang iso buka di.
1: Gani.
0: Warugi, warugi.
1: Amin ini ngawur ae.
0: Apa?
1: Aku wah untung peno wak rugi.
0: Ana untung lah ana rugi siji.
1: Lah suwe-suwe lah ana wak tekor, ana wak bangkrut
0: iki. Kaya apa meniku?
1: Pak besar. Melek lho Pak besar, melek.
0: Iya. Kenal kabeh to dikrek. Melek-melek, wak kenci.
1: Iki nek kepethuk cekot iki sudah dadi kesut iki. Lha apa wong jaga nyanggone lentrik-lentrik iku. Ayo

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selopak nang sarapan kene lho. Sarap nyang kecamatan laporan kok gak sarapan dhisik. Nek dicawisne sarapan kok ora gelem ki apa to?
1: Sarapan opo
0: iki? Ya biasa, itu sego goreng.
1: Ketan.
0: Ayo.
1: Aku lak njaluk ketan ta.
0: Ketane ora enek. Wis males aku. Saiki sego goreng dhisik. Sesuk lak kena.
1: Goreng sego iki ya. Nek wong-wong ketok ya abang. Dos ngakune. Kon goreng sego kok cok biru ngene lho ya apa?
0: Ah, pancen trepet. Iso ke saiki aku wis tuwa, gawe sembarangan. Yen sik enom kok. Go mambu ya doyan ae.
1: Ngawur ae ono lurah mangan sego mambu iku lho. Sing tepak ta nek goreng iku.
0: Apa nyane saiki penar ML kok.
1: Goreng sego iku dikek mrica.
0: Apa
1: ngono? Wah, pokoknya kayak kencur. Wah, bure. Guyu, nek salah lu guyu. Tak tapuk sandal pisan kon
0: kok. Tak tapuk, Pak.
2: Tak ganting bongkok.
1: Nglawan.
0: Apa ku? Tak tengalah-alah balik wong lanang. Dumek lurah terus aku ngalah ngono. Ya enggak sih.
1: Potonganmu lho, bojone lurah potongan lanang.
0: Acane buka lagi lho Pak. Dari biar kon motongan jongen skop. Iki lak model sih.
1: Iya, Pak.
0: Jongen skop.
1: Jongen skop. Jongen skop iki bahasa apa? Bahasa Belanda.
0: Heh,
1: iku cara Jawane kon tak sekrop ngono lho. Jongen skop menyesuaikan dirilah. Kamu itu adalah keibu-ibuan, ibu daripada masyarakat kampung.
0: Oh, lek ngono kok jari tanah e, gak oleh modern. Lah iki jaman maju kok aneh.
1: Jari ane gak iso negar-negar kok juaran ngono kan.
0: Bojone dinyek.
1: Sandal ping pirang dino. Tak tukokno sik 5 dino wis jebol. Tak tukokno menek pedhot, kon niku sikil tak barongan ngene.
0: Menghina ambek bojone.
1: Sandal mbok dhewe majeng ekonomis. Lurah iku piro rek bayarane? Ojo menghambur-hamburkan uang.
0: Alah-alah metuku sandal kapit entah, padahal kapit satusan iki sih.
1: Satusan. Manek nek ngepi BH iku. BH iku mari diping sing apik. Cuwentel ngene ndukure wite pol. Kroyok keranggang. Ngawur.
0: Saiki nang pasar Mekasi wae apa?
1: Apa?
0: Mekasi wae apa? Kuwi dimasakno wae gelem mangan.
1: Sembarang iwak sembilang.
0: Sembilang ya gak arep.
1: Lho, kapan oleh gak arep
0: iki? Kami iki tak potokno, bumbu rujak sembilang gak dipangan.
1: Ngawur ae kon niku sembilang mentak kontukno ae.
0: Repot penengku, iwak banteng gak arep.
1: Arep nek digoreng.
0: Wis, iku tok. Yes. Arep kulupan.
1: Kulupan jangan-jangan.
0: Niki ketambah gak doyan.
1: Apa? Kon niku kecambah, kecambah itu teko tau ge.
0: Apa?
1: Kecambane jagung kontukno.
0: Kurung kalau bayung gak doyan.
1: Ayo godong jati ngono ae, mule godong jati. Wong lanang lak dipasangi ae jat mau.
0: Nah. Aku tak budal ya, Pak yo.
1: Yes, budal lah.
0: Ora rada telat aku susulen.
1: Ya aku nyusul kon.
0: Ha bojone lak pantes ta.
1: Oh,
0: wis gampang ngono gak nyusul aku nurut boy.
1: Nurut siapa?
0: Boy.
1: Oh, ndelok potongan muni
0: boy. Tapi aku digonceng sepeda trail. Mari ngono kempos Pak sepedai.
1: Iya, langkon kaya apa gerdun.
0: Tak tinggal ya.
1: Heeh.
0: Lah daya kon enten aku lho.
1: Lho, apa ngenteni kon iki lurah iki kono Pakku.
0: Lho, kek nek kaum ibu rene arisan kula, Pak. Arisan PKK yang aku iki kon enteni aku. Ngono lho.
1: Heeh.
0: Sama enggak ngerti daftare.
1: Wah, daftare kok amuk ape ya?
0: Tinggal putih lho ya.
1: Heeh.
0: Dah.
1: Oh. Wah, ndelok bojoku tambah suwe ta membelenak ngono. Ya apa tapi tak emen-emen tak ingue sama mate apa. Wis gak gupu-gupu wis.
3: Nuwun.
1: Dadi lurah ya wis enak.
3: Nuwun.
1: Iku tadi sik iki sapa sih?
3: Kula are.
1: Oh, sampean. Pinara.
3: Mangga.
1: Heh. Tuh, sama ini pinara kok.
3: Bilang ke mangga.
1: Oh, dibales. Oke. Ah, bisa ini.
3: Raturi pinara.
1: Nen?
3: Raturi pinara.
1: Sampean pun suwe kasaporong.
3: Polong.
1: Nggih. Bon tahu.
3: Dereng tahu porong pundi to, Pak?
1: Porong anu ngri lho porong, sumber porong.
3: Panggenane napa niku?
1: Dan gendeng.
3: Sampeyan nate ngriko, Pak?
1: Oh, ping 4 kula.
3: Wah, lek ngoten gendenge dhisik sampeyan.
1: Malah nemen ya aku iki. Sampeyan kok malah bandul ngoten ya napa sih?
3: Lah wong ngoten porong mboten ngoten, Pak Lurah. Kula niki kula nuwun.
1: Lah nggih monggo.
3: Nggih. Pundi?
1: Perlune napa?
3: Nah?
1: Perlune.
3: Lho sampe nak kengkenan Pak Bayan nyukanaken surat panggilan.
1: Oh nggih kula niku.
3: Lah nggih.
1: Asmane pun sinten?
3: Kula.
1: Nggih.
3: Patmi.
1: Oh, Patmi. Rondo ya.
3: Nggih, Rondo. Mboten duwe bojo Pak Lurah.
1: Napa?
3: Mboten duwe bojo.
1: Nggih, kecamatan Majapahit niku nggih. Ayu.
3: Nah?
1: Ayu.
3: Beda arek.
1: Nggih nek lanang ganteng.
3: Lah nggih.
1: Nggih.
3: Palurah kok umek e sikile jane ngopo to?
1: Lha napa umek iki?
3: Driji sampean gebek mawon.
1: Wong jang gudi. Wawur mawon sampean iki. Patemi nggih.
3: Nggih.
1: Nggih. Asale dugi pundi?
3: Saking weteng.
1: Nggih.
3: Saking weteng.
1: Oh, asale.
3: Nggih.
1: Mboten saking jithok mboten ta jam. Enggak semua manusia itu asalnya dari perut. Asal usulnya.
3: Lah nggih asal usul kula teko wetenge mbok kula.
1: Atas usulnya.
3: Bapak.
1: Oh, nek bapak sampean mboten usul.
3: Mboten dadi kula.
1: Pengusulan ngene iki. Nggih. Pantes sampean iki.
3: Lha sing ditakokke Pak Lurane pripun to kula bingung. Nggih.
1: Sampean iki laire teng pundi?
3: Teng Amben.
1: Pundi?
3: Amben.
1: Oh, mboten teng lapangan.
3: Pak Lurah ki piye jan?
1: Lah nggih tiap-tiap layen niku teng Amben, sam dusun sampean niku lho.
3: Wala desane ta?
1: Nggih ta.
3: Malang.
1: Oh, Malang. Oh, Malang ah. Oh, Malang.
3: Malang tok. Malang ah.
1: Lah nggih, Malang ah, gak elu aku.
3: Nggih. Beker.
1: Nen?
3: Beker.
1: Nen?
3: Beker.
1: Beker. Mboten beker, mbekrok. Nggih, Patemi.
3: Nggih.
1: Nggih. Niki lak ngeten ta?
3: Ngeten.
1: Nggih.
3: Wah, mboten enak, Pak.
1: Mboten tau ngeten.
3: Mboten.
1: Napa sih ngeten?
3: Enak ngene.
1: Oh, ngene. Sampeyan tau ngeten?
3: Mboten.
1: Oh, kula nate kejrungu ben ngeten. Guyu. Guyu kok ketok untune.
3: Nggih, amengok.
1: Nek karo lurah kok guyu.
3: Mboten asale
1: kan. Disangaken tiyang niku kula niki seneng kali sampean ngeten lho. Wong niku pandangane Pak Lurah iki karo si Rondo Patmi iku kaya apa ngoten lho.
3: Lah kula masih diarani wong sak diarani seneng kali sampean. Napa sama sangkaken kula mboten seneng kali sampean.
1: Aku dhewe arep-arep kok ya. Ngawur ae
3: sampean. Enten apa, Pak?
1: Niki sampean tetanggan kali si Boyreng.
3: Oh, Cak Boyreng gondol ta?
1: Nggih, gondol niku.
3: Tangga kula sebelah niku. Tangga lemu?
1: Nggih.
3: Ireng?
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Kok ireng nek ro nek ireng?
3: Semerep.
1: Oh, gelek nggih menan nggih.
3: Weruh kula lak dong mriku budal adus ten kali
1: niku. Lho. Wagusnya sampai di situ nggih.
3: Lha lak liwat ten belek niku.
1: Lah nggih nek adus. Nek adus sampean ro.
3: Ro.
1: Ireng nggih.
3: Ireng.
1: Tiange dukur
3: ngoten. Nggih. Gondol?
1: Nggih. Hahaha, kan? Sama ini kok teliti ya, Ran. Saya mempunyai penduduk kok sampai ke situ lo. Seneng tu lah ni.
3: Leh.
1: Yeah.
3: Napa mboten noleh?
1: Napa nomong leh? Omongan apa ni? Leh, ngata ni pak.
3: Gileh, ngata ni wow.
1: Oh, ngata.
3: Ngeten apa?
1: Ah, niki ngata.
3: Cak boyan ngeten apa?
1: Seduluran sing apik dibentuk di dalam kampung RT R ni rukun, T ni ku tetangga. Rukun tetangga, oh. Sampean sing rukun kali tonggo sampean. Oh. Nggih kali Boyreng niku.
3: Rukun tangga.
1: Nggih.
3: Lah. Lah kula pun rukun kali Cak Boy niku kok.
1: Merukun. Dalam beberapa hari ini napa mboten enten masalah.
3: Masalah napa? Mboten niku?
1: Kucinge Boyreng niku ilang.
3: Nggih kersane.
1: Lho kok kersane?
3: Sang kucing ilang kok dilaporke kula.
1: Lah ngene iki enten masalah menyangkut paut teng ngene diri sampean. Ngeten lho.
3: Kok diri kula pripun ta? Kucinge napa o?
1: Kucinge niku ilang niku sampeyan dituduh nyolong kucinge si Boyreng.
3: Sampeyan ro lek kula nyolong kucinge Boyreng.
1: Iku apa sing garo iki apa ngarai?
3: Sampeyan nak mboten ngerti to?
1: Nggih.
3: Berarti Pak Lurah nekake kula ngriki wau sampeyan ngarani kula lek kula njupuk kucinge Boyreng.
1: Nggih.
3: Berarti Pak Lurah niku memfitnah saya.
1: Nggih.
3: Kula mboten trimo sebab nggih. Fitnah itu lebih kejam daripada uang anakan.
1: Pinter arek iki. Dadi fitnah itu lebih kejam daripada
3: uang anaan.
1: Nah, kalau duit anaan itu lebih kejam daripada apa?
3: Napa?
1: Ayo.
3: Nggih.
1: Ayo.
3: Nggih anaan.
1: Oh, mbokan ngawur ae. Ngawur.
3: Kok sama anak kok bulura lak kalah?
1: Nggih.
3: Bulura lak kalah.
1: Ono jodhe de bulura.
3: Lah bukti nenten ngoten lho, Pak. Kula rungok-rungokaken.
1: Bulura gak iso?
3: Bulura mawon wong duwit mawon iso manak. Sebabe apa bulura kok ora iso manak?
1: Nah, itu kan tergantung pada sponsornya.
3: Sampean sing mboten pecus.
1: Sing gak entos.
3: Nggih, mboten entos
1: sampean. Ngawur aku iki paling entos sakjane. Ngawur ae. Ora jotak-otak bulura karo aku. Sing penting kok iku mengakui nek anune boyren nang omahmu.
3: Lah kula niki duduk mandore kucing hari Pak.
1: Napa?
3: Duduk mandore kucing hari.
1: Lho yo sing ngerti aku iki kowe duduk mandore kucing. Tapi balekno demi untuk baiknya rumah tangga.
3: Saniki ngeten mawon nggih api-apian naten kali Pak Lurah. Sampai menyelidiki betul atau tidak kucing niku teng omah kula Pak Lurah mawon nggo teng omah kula.
1: Jelas toh beberapa hari lagi harus saya sikili-kiti itu.
3: Lho kok selikiti kenapa nek disiliti?
1: Disiliti. Saya silikiti di rumahnya situ.
3: Niku wae lho tembung napa?
1: Apa sih ra iku jarene arek-arek silik.
3: Diselidiki ta? Hah,
1: diselidiki.
3: Lurah ra iso.
1: Kapan-kapan ya tak selidiki rono. Ya.
3: Rong-rong dina teno maku lo ngoten lho, dadi cek ro.
1: Rong-rong dina?
3: Nggih.
1: Kon kok iso nek rong dina terus ana apa rong dina?
3: Ya nek rong dina lak ro tak kucinge niku piye ngoten.
1: Ngono ya.
3: Nggih.
1: Ya wis mulya.
3: Nah.
1: Dadi gak nyolong tenan.
3: Pi entenge.
1: Lah ya lah gak nyolong tenan.
3: Mboten.
1: Ya wis mulya.
3: Entenge ra.
1: Lho ka enteng apa kon tak boti ya gak gelem.
3: Mari gawe ini marang mulia.
1: Lho kan muni mari gawe ini aku mari gawe apa mbek kon? Ngomong aja cemplang-cemplung lho.
3: Samane kula
1: Mari.
3: Samane ku kula teko iki pun sampean arani. Saniki sampean tundung.
1: Lah ya kok kon muni mari gawe ini terus diusir aku gawe apa? Omongmu saya tepat lho.
3: Lah sampean teko ngoten niku wau.
1: Lah ya kan minta keterangan, lurah minta keterangan pada penduduk kan tepat toh.
3: Oh banyak lamp anu uang potongane ngene iki.
1: Potongan ngene.
3: Lho napa?
1: Lho apa?
3: Oh. Pak Lurah.
1: Ngawur ae.
3: Apike.
1: Lho apik gak dadi lurah to?
3: Ben nggih, Pak.
1: Ojo macam-macam kancane aku iki seneng ngono to.
3: Mesem napa mangane lambe kula rada perot.
1: Lah iya. Wis mulai. Bojo napa asar gak teko-teko. Minggat mek bojo iki.

0: apa sih? Pati. Aku nek gak ketok pat ngono iki bingung bareng saiki. Wis nek omahe tambah bingung pindho aku. Wong gak kenek nyang di arek iki, Mang.
1: Apa ta?
0: Kon iku nek kene ae, Pat.
1: Alah, ditinggal miset diluk ngono kok wis ngrasani.
0: Wong cinta iku temen. Nek adek kon tinggal nyengkring-nyengkring ngono lho.
1: Ngelu, Cak.
0: Gak ngelu ngono gak iso mati tuwa aku iki.
1: Ya aja ngono ta, Cak. Tak godhokno wedang iku, Mang.
0: Oh, wong cinta ngono masih gak adek godhok wedang temen wis anget.
1: Hah?
0: Pokoke kon wis gelem adep nek nggone ngarepku ngono aku iki temen.
1: Padha ambek aku e.
0: Kok nek turu ngipi apa, Pat?
1: Hah?
0: Nek turu ngipi apa?
1: Wingi.
0: Heeh.
1: Aku mambengi ngipi dimut jaran aku.
0: Iya, apa?
1: Dimut jaran.
0: Disakno permen antarane kon. Wong ngipi kok dimut.
1: Cak, aku iki pancen jaran. Sampean wis aku wis matur nuwun karo sampean lho, Cak.
0: Tapi sing gak tak enake ati aku soba-soba omahmu iki lak. Nek ana wong sing gak seneng.
1: Halah, aja mikir wong. Wong ana keplarat ta, Mbok? Saiki wis to. Jagung bakarane.
0: Jagung bakarane?
1: Iya.
0: Iya nek ana genine, gak ana genine gak mateng. Ngawur ae
1: kon. Jagung bakarane tanggung mbledose.
0: Mbledose jagung gak apa-apa. Lah nek aku mbledos,
1: iya,
0: gak palastro aku. Ngawur ae kon.
1: Nek palastro barang. Wis ta, Cak, aku sok mongen selawase ya, Cak.
0: Pat.
1: Apa?
0: Temen dik aku nek sama gak iso lekon aku timbangane ngrabi gak iso ngrabi kon wis anggar ngrabi mbokmu ae aku Pak.
1: Yo jangono ngrayu kok kaya ngono mbok.
0: Lho rayuan iku asale rayuan iku kon durung ngerti rayuan saiki. Nek biyen rayuan gombal.
1: Nek saiki?
0: Lho nek saiki siji maneh.
1: Apa?
0: Lho tak rayu temenan kon durung ngeru kon.
1: Apane? Wes ero ngono lho.
0: Lah iya, tapi nek biyen kok lan lak ana istilah rayuan gombal, iku biyen.
1: Saiki rayuan apa?
0: Lho, saiki rayuan lawe durung-durung kon.
1: Kok rayuan lawe iki rayuan apa to, Cak?
0: Rayuan lawe ku entek gak krasa loro memet ngono ae.
1: Sta, Cak, paribasane rupa sampean wis kaya kucing ritek paribasane.
0: Pas. Hah. Kon cinta, Dik.
1: Lho, kok sete kan tau wong direwangi kaya
0: ngene. Wong cinta yo gak ngelokno cinta kaya kucing. kaya Mas Gordon ta?
1: Oh, Mas kaya Mas Roy.
0: Ya,
1: Mas Roy.
0: Nek Roy kafur gak apa-apa. Lah nek Roy Markun.
1: Lah wong nyawang sampean ki elek, tapi aku lek nyawang sampean wih, rumangsaku nemen.
0: Temenan, Dik.
1: Iya.
0: Aku yo ngono. Masih ana widodari mudun, Dik. Aku temenan melok aku.
1: Taman iku kok jenenge ngono kok ya banding-bandingke.
0: Lho temenan tapi wido dari saiki gak tau mudun, Dik.
1: Ning dhuwur terus.
0: Mergo nek nggone ningsar iku saiki wis akeh wong. 145 juta, Dik. Lah nek wido dari ku mudun, wido dari ku iso mati kecepet, Dik.
1: Aneh ae sampean iki kok.
0: Pat.
1: Alah papet-papet iki apa to?
0: Tanganmu garene, Pat.
1: Lah nya iki lho, nya. Siji pa loro.
0: Aku tak bantalan tangan, Pat.
1: Sampeyan tak omongi. Aku lak bakale bojo sampean. Pomo aku dilokne wong sampean ya melok loro to?
0: Gak.
1: Lho. Ngono jarene cinta.
0: Lah cinta lah nek kon salah nek dilokno wong aku melok. Lah aku lak dikepruk. Mulane tadi dadi wong wedok ku sing pinter nyolong, Dik.
1: Kok se ta wong bojo kok durung nyolong?
0: Lho, jaman saiki gak iso nyolong. Lho temenan kon durung rumahku ya apa?
1: Lho masalah apa?
0: Mati nek gang siran, Pak.
1: Oh, kok malah jane nuturi sing apik ta?
0: Lho, jaman saiki dituturi apik arang sing ngrungokno, Pak.
1: Hah?
0: Arang sing ngrungokno.
1: Dalek elek.
0: Kon terusé pabrik kanane ana waker.
1: Sebabe?
0: Lho, kok tak kanane anane pabrik ana waker. Sebab mbone pabrik kok akeh sing nyolong.
1: Aja ngono ta, Cak, aku mare wedi. Aku rangkulen, Cak.
0: Ya apa?
1: Rangkulen.
0: Lho.
1: Adem rame.
0: Kon tak rangkul.
1: Iya.
0: Asoi, Pak De.
1: Aku ki diarani nyolong kucing ati sama loro apa gak?
0: Lah kok nyolong tak gak?
1: Gak.
0: Sapa sing ngarani?
1: Pak Lurah.
0: Pak Lurah.
1: Sing elek iki lho.
0: Heh.
1: Pak Lurah iki lho.
0: Pak Lurah ngarani kon.
1: Uh-uh.
0: Padahal kon gak nyolong.
1: Oh gak.
0: Wis waran, nggih kula sing nyolong ngono lho.
1: Lek.
0: Gak rame-rame, Pat.
1: Lek orang-orang diarani ya mana?
0: Pak Lurah sing Pak Lurah Tohir kok sing. Kejem iki kok, Pat.
1: Ora, ambek aku guyang-guyu ae.
0: Ambek kon guyang-guyu. Aduh mati aku, Pat. Nek wis kon nanti diguyu Pak Lurah, temenan lah kon temenan. Nek wis kon diguyu Pak Lurah, kon melok guyu.
1: Guyu.
0: Kon melok guyu.
1: Ha-ha.
0: Wah, kon kepedhok aku wis gak iso guyu, Pat.
1: Aja ngono ah. Apa ini ngene? Aku diarani nyolong kucingnya Boyren nih lho.
0: Kon diarani. Wis aja mikir kucing. Bantal mundi, Pat?
1: Iki.
0: Putih. Waduh, sapa sing turu mabengi, Pat?
1: Lah. Pas sing turu dhe'e ngono lho.
0: Masalah, Pat, meni-meni umban, Pat.
1: Caparman.
0: Mosok urunge kileran ngene kon jarno ae, Pat.
1: Lah sampe lek turu ngiler.
0: Iya nek sing ngeru iki ngiler sing gak ero sakno pulau Muntaro iya.
1: Gak mangan ta?
0: Ya apa?
1: Gak mangan.
0: Aku masih gak mangan delok kene wareg, Dik.
1: Nah, sampean wareg aku ya kaliren no.
0: Kon luwe.
1: Luwe.
0: Menengae kok.
1: Dulangan aku, Cak.
0: Ya apa?
1: Dulangan.
0: Ketemu lu aja kuatir, Dik. Tak tukono urus-urus engko.
1: Parman.
0: Oh, kok dicet tak tak noplak cek ae, Mas. Pat. Iki pipimu ya, Pat. Iya, Pat.
1: Duduk. Pas no tawong iki tangan e lho.
0: Iki pipimu, Pat. Iki pipimu dhewe ya, Pat. Iki cekelen, Pat. Iki atiku dhewe kok, Pat.
1: Sabar. Banyak lho.
0: Kok niku tak kandhani. Wong aku iki temen, wong cinta wis gak ro isin, Pat.
1: Aku.
0: Aku iki wong aku ngene masih didengke uang yang menter ae kok.
1: Adem meran ta?
0: Eh, aku krungu wong nek njot bos apa?
1: Ah, wis ben tenang ala wis. Sapa? Uang. Tak incenge ya.
0: Batan.
1: Potongane kok Pak Lurah.
0: Pat,
1: sapa?
0: Pak Lurah, Pat.
1: Ya ben.
0: Waduh mati aku, Pak.
1: Aduh mateng.
0: Pak Lurah iki ono wong rondo nang ati ono wong lanang sing gak duwe bojo mlebu ngene iki. Iki desa iki nggarayap. Sangkal yo ngene iki, Pat. Aku sing ngeteno, Pat.
1: Alah,
0: Pat.
1: Stawa iki omahku beno.
0: Lho masih wong kono ambek aku iki durung kawinan dadakno.
1: Ora apa-apa.
0: Lho durung kawinan duwe anake lho nggarai anak apa iki, Pat?
1: Kene. Sing ngeteno nisarku kene lho.
0: Ya apa?
1: Mlungkerone nisarku kene lho.
0: Nisarmu. Engko pas kon pipis.
1: Nisare turun gini lho, Cak. Sejak ini lame. Kini melebuh, melebuh.
0: Anu nih.
1: Melebuh. Lai, saya tak buka ya, tak buka ya.
0: Tutup no, Pak. Rokmu itu lho.
1: Menengah aneh gini. Ayo gini, sik.
2: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Patrol. Sugeng dalu Bapak Ibu warga Karang Kedempo. Monggo patrol. Burung punguk terbang kecantol, niat buruk atau tidak bisa patrol. Turwo gawe kasur empuk ning ora iso patrol.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya pamireng pro. Nah, pro sekawan RRI Malang sugeng midhangetaken dalu menika dinane Jumat tanggal 15 kula Gus Lurah Karang Kedempel paring asmon ka Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit. Mengi matur sembah nuwun sampun gabung menika derek-derek nggih sampun mulai melu, mulai mirsani TikTokipun, mulai follow-follow. Ani kok nggih kleresan sing saka luar Jawa, sing saka luar negeri, sing saka luar kota, dalam kota, kabeh wis padha melu patrol. Ingkan sampun gabung kula ngaturi pinarak ingkang sekeco. Hanika nggih kleresan wonten Kang Muhaimin, Lukito, Aji, Kang Bejo barang ki mau ya wis padha melu patrol. Ha iya, kabeh ki mang ya wis melu patrol, melu mbae. Nek mbae utawa Gus Lurah Karang Kedempel wis nongol jam yamine. Padha karo wis guga-guga kabeh melu patrol. Ya ta? Sing ana ning lor, sing ana ning kidul.
2: Patrol.
0: Nah. Monggo warang kanu kadempel ngko Karang Kedempel pun buka dulur-dulur sing arep ki kaya dening Sumiaton, kaya dening Cono, kaya dening Sri Utami kabeh ngantri dhisik mergo iki wayahe patrol tak absen dhisik.
2: Patrol.
0: Iki sedaya kula absen rumiyin. Kang Wito senjem Sumiaton nendes kombet. Mbak Nur uga Kang Wito. Wintoko kula kabeh wis tak absen dhisik.

0: wis padha tak absen padha melu patrol. Monggo pinarak rumiyin dateng 081-555-91053. Patrol. Burung pungo terbang kecantol. Niat buruk akan kecantol. Musban, misban, barangki salam buat Kanti yang ada di rumah. Nggih matur sembah nuwun Mbak Kanti. Agung Frisia, salam untuk Bu Lulu. Nggih salam go. Karo iki bejo bejane wong sing eling lan waspada. Temae Gus Lurah Karang Kedempel yaiku mang bejo bejane wong sing eling lan waspada. Ayo Pak Dijono luka oleh patrol. Duh. Iling tegese iki iling yen di omah ki dienteni karo keluargane. Waspada yen ning dalan ki dingak-dinguk sapa ngerti konangan. Heh, jentenan. Ki kaya ana sing arep patrol.
1: Patrol. Bunda Riatin Bandulan badhe maca puisi patrol. Ambek gagah wong-wong. Tangi.
0: Tangi. Patrol.
1: Ayo Aceng tangi. Pak Grandong tangi. Pak Suranto tangi.
0: Bapak Suranto.
1: Bunda Wangulan tangi.
0: Oh iya.
1: Mama Ati tangi.
0: Mama Ati melu tangi.
1: Mama Trian tangi. Buning Se tangi. Bu Supatmi tangi. Biar temi tangi.
0: Kabe apa yo tangi.
1: Oh pacare biar temi tangi.
0: Tangi re.
1: Bu Anggi. Bu Anggi sudah sembuh.
0: Sembuh.
1: Ngomong dong.
0: Danding dong.
1: Bu Marlena
0: uga.
1: Ayo Bu Sunyaton tanteni.
0: Tang Hunter Jono Pete. Wah, kabeh.
1: Bu Jono depan blodak tangi.
0: Heeh.
1: Bu Sri Purnomo tangi.
0: Heeh.
1: Bu Sri Gati. Bu Dewi embung ngarep.
0: Urip.
1: Bu Ponco urip. Bu Rina, dek ayo tanteni gege.
0: Patrol.
1: Patrol, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi.
0: Mm-mm.
1: Ayo, Pak Ismoyo, patrol.
0: Tin?
1: Pak Eko, dalem.
0: Iki mumpung sik sore, warga Karang Kedempel ki yo sik ana sing nonton TV, sing ngejangan, sing tamune yo sik ana jagongan, kabeh padha kalungan radio. Kowe arep maca puisi.
1: Heeh. Bunda Riatin badhe maca puisi. Puisi ini namanya puisi bintang.
0: Oh, bintang.
1: Dengarkan semuanya temanku.
0: Ndang waras.
1: Bintang, ku tetap langit. Bintang bercahaya bertaburan. Begitu indah terangi malam. Kerlap-kerlip cahayamu membuat aku kagum. Begitu indah menghiasi malam. Bintang berkilau cahayamu selalu kutunggu. Bintang teruslah bercahaya. Betul.
0: Ya
1: apa puisiku enak anu api
0: ya. Ya wong kok dimirengke kok apik ten.
1: Oh.
0: Ya jen jos.
1: Lah sing wong luar negeri ya apa?
0: Wong
1: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.
0: Wah, jen cocok.
1: Ya apa puisine Bunda Riatin api ya?
0: Apik.
1: Pasuruan mari ngono Colong Agung, Blitar, Mbak Gito.
0: Iya.
1: Ya apa api ya, Mbak Gito?
0: Api. Lagumu apa? Lagunya
1: apa enak ya? Anu sing apik sing ngendi kono apa Mbak sing apik-apik ngendi kono ono
0: apik yo apik ten masa ki kowe gak ngerti anu
1: sampean anu ngendi kono sampean golek sing apik napa Mbak
0: ono mlebes
1: mlebes ambek apa ya
0: yo mlebes Jawa Tengah mlebes oh iku lak mbrebes suwun yo ten
1: oh apa ki lagune aku nderek kemawon ya
0: iya iya suwun lho
1: lek lagune sing apik-apik Mbak
0: iya nduk
1: apa cewek lumaja apa gembok kunci
0: oh iya iya
1: jenengane Pak Sarkawi karo apa lan
0: iya iya suwun lho ya
1: Pak Sarkawi
0: apa ae heeh ya papae ngono ku anu bandul kunci
1: oh bandul kunci ya
0: suwun yo ton anu ten
1: suwun assalamualaikum
0: waalaikumsalam dada lala dadapu ae ki mang yo kaya ngono kuwi Riatin, Rifai, jen salam kenal karo Riatin, no.
2: Iya, Toli.
0: Jen tenan.

0: Anak apa nih?
1: Aku njaluk dikawinke
0: karo sapa?

0: Pingwin, matur sembah nuwun gimen wage.
1: Lah kepiye?
2: Sing penting ana nyawane.
0: Aki bengi-bengi wis oleh terteran. Ahmad Sunyoto Sutoyo Rio.

matur sembenuwun Cak Ridwan. Patrol. Carane ben ora iso ngantuk ki ngombe kopi, ngunjuk kopi ben ora ngantuk.

0: Leresan. Iwis jam songo punjule nengka petang bendoso menit. Dulur-dulur sing arep melu patrol, kulo derekne ben dino iki bengiki ora gampang turu sore-sore. Sugeng dalu patrol.
1: Gus Lurah.
0: Nggih, kula Gus Lurah Karang Kedempel.
1: Berrekeng tak netang teng lirik tik tik tik tik lir. Waduh, kula niku ampun anu Gus ampun keliling. Entong keri ning teng
0: ning ndi maneh? Kowe iki lek digawani kentongan ki mbok iki dirapetno, dislametno. Ora gembledak kaya ngono kuwi.
1: Niku ajenge disaut RT 29 terus kula sampar ngoten nglundung teng lor.
0: Garai loro iku gara-gara sautan ngono ku, Nduk.
1: Lah niku kok pinter mengko oleh nyanyi.
0: Oh, lho aku wong, Nduk.

0: piagam ngono kuwi ora tak disikno. Sing tak disikno lek kaya Gus Lurah iki pesangon. Lho iki lho.
1: Oleh pesangon.
0: Kenek digawa nang putune mbamu sing ana ning akana Argusuka.
1: Wong agro. Wong lek diparani putune tok lara,
0: aja nunggu pesangon. Aja dibocorno, Pak Otot. Ancene lara kok mbamu. Kowe aja nggarai to.
1: Tak lara nyekukru. Ndas lu apa anas.
0: Kowe digoleki basman.
1: Oh.
0: Sing saka sing ki daleme ki ana ning Jalan Semanggi kono. Terus Abah Ruslan.
1: Oh, Abah Ruslan.
0: Iku sing ana cepu, sing ana cepu. Kon ngerti. Cepuk gundule salto ngono. Cepu, cepu kota minyak, kota minyak.
1: Oh, temen anggitku lek cepuk.
0: Lek lek cepuk ki padha duweni, Ton.
1: Batenku bang wis sepuh kok ning cepuk.
0: Lah iya, masa kaya mbahmu ngene ki wis sepuh katik seneng cepuk barang. kok nyimut.
1: Walah Gus, Gus. Lek nyukani alamat niku sing lengkap kriyen.
0: Oh iya, iya.
1: Pundi ngendaleme?
0: Heeh.
1: Cepu, cepu ya. Niku Jawa Tengah, Gus.
0: Oh, cepu ki iki diarani kota minyak. Untuk itu. Deloken. Untuk itu lho iki. Lho tenan iki ya, aku lek gak ra iki aja diguyu lek Gus Lurah ngene iki serius. Lek nun sewu. Lek iki muka kita itu kulitnya itu kering, ku gunakan pelembab. Tapi
1: untuk lek, itu
0: untuk itu lek kulit Anda berminyak hubungi wong cepu lho ya lah cek dibor ngono berminyak saka Surabaya ya wis melu hadir Kang Budi.
1: Oh Kang Budi nggih ngoten Kang Budi sing setia sing tresno kalih Gus Lurah niku
0: lho
1: mungkin jenengan ora disia-sia lek
0: iku
1: sekarang
0: kedengkong untuk itu kowe aja nggarai aja nggarai aku lek wis kadung ngomong untuk itu iku berarti serius kudu di midanget
1: malah kadang-kadang niku kula malah duarius.
0: Oh iya ya iki
1: lagumu apa
0: kualek kualek Ton kualek iku sing ngendikan aku lagumu apa
1: lagu mu apa kok nyimut bolak-balik njaluk lagu gong ceket mlebu Ton ceket mlebu
0: ceket mlebu kok upra-upra Ton aku gregeten iki ngono dina Jumat
1: ceket mlebu Ton urung sampai tekan jero Ton mbok upra-upra metu
0: iki mang aku nang lor dalan kono ana tulisan lho apa oke kok dalane iki ana tulisane ada kegiatan warga bareng ngono kuwi aku kuwi mlaku sik kait oleh rong jangka tibane kuwi ngebiah jaran kempang karo iku lho mberot pun
1: didusi ngoten aku
0: iya krungune didusi ya marake ana sing dadi iki kok sing leboni celeng lho tenan roh kowe iki mlakune celeng kaya ngono iki ora iso menggok. Persis, persis warung murah.
1: Aja sampe lek warung murah sampe menggak-menggok ngono.
0: Kandhani kok. Persis.
1: Tebal tenan kene wis tepar dadakno kono
0: malah. Duka. Patrol.
1: Nih kau menjadikan kok kayak aku wenceng kok Gus.
0: Loh lah wong aku iki mang.
1: Oke okay, ini ya lek kono.
0: Lek wong liya aku gak kira kenceng. Lek aku ki mulai nom yo kenceng Ton.
1: Kalau aku yombo wong bareng tak delok tuwek-tuwekan yang malih ini. Yang paling nom-nomane yo suka bengkong nyelintut-nyelintut ngono. Iki sepuh iki wis sepuh kaya ngene
0: memang. Awakmu aja nggarai, iki bengi-bengi. Aku ki lek kaya ngene iki Gus Lurah Karang Kedempel ki wis ta aku

0: Serius, aku lek ngendikan iki serius.
1: Untuk itu
0: dorong. Nah, wis patrol kanggo sapa?
1: Patrol niki wau buriatin pun nanung pun ngabsen. Tak donya wis ngabsen duo ya pokoke warga jenengan niki kula karek nyepak-nyepak ning ikut sing arep budal isu budal sore. Apa budal bengi iki
0: sing blonjo.
1: Ya. Niki anu. Niki kula sukane tiket gratis.
0: Sik ta. Wong turu eh kok dikei tiket iki lho. Eh? Ya mesti ae gratis wong turu kok dikei tiket. Jembuk ya wong kok.
1: Lho, niki lek anu ta Gus, VIP sing VIP. Lho. Mungkin ini jelek kono ora sembarang wong. Kula niku lho tiyang Gus ora wong sembarangan.
0: Aku iku sajane ngono ki ya apa ki kudune ngerti. Lek awakmu ki wong ora kaya wong. Iya ta, wong tapi ora kaya wong.
1: Wong urip-uripan.
0: Iya, iya. Ngene iki lek kowe ngendikan uripan ki mang jarene lho jarene lho ya. Jarene iki mang oleh tugas ning jaga ning pemancar kono. Iku ya jenenge uripan.
1: Oh niku lak nganu, skengkel.
0: Wong ana wong jenenge wong kok marang ngomong ngendikane skengkel. Repot tai awak. Patrol.
1: Saklar kok skengkel.
0: Wong kok
1: niku. Eh, kono gak lure, bae. Kus lurah iki jan. Tobat aku tenan.
0: Kowe pikantuk
1: ngalor.
0: Kowe pikantuk pambagya, pikantuk salim saka Bapak Purnomo. Lah iso ya sampean cekel anu Bapak Purnomo, sampean cekel.
1: Oh. Saut ngoten ah.
0: Ora bloken mawon.
1: Oh, Bapak Purnomo bayuh lep anu rantene sak pira? Anu Pak Pur lek sampe sak mono dawane kongkon blok. Iku turune sak mono ngadeke sak pira rarung.
0: Oh, aku lak sepur, Nduk.
1: Oh, iki senes to?
0: Ah, iku jenenge Pak Purnomo. Kowe iki lho, sing ati-ati kowe iki lek kadung ngucul iki lho, sing ati-ati aja katik nang pasar gede. Tenang.
1: Mungkin anu diblok Pak Purnomo.
0: Dicekel diblok, tenang.
1: Lek kula teng pasar,
0: iya.
1: Kula teng pasar gede, Pak Purnomo diblok di.
0: Kok Pak Purnomo sing diblok? Gus Lurah wis, Gus Lurah.
1: Oh, Gus Lurah mawon.
0: Heeh.
1: Wah, yo anjane kudune Gus Lurah karang dempel rakyate sakmono kae terlantar kabeh.
0: Kok nyimut?
1: Nguyung tak nggen-nggen.
0: Sik ta, hop. Hop. Sing digaris bawahi. Nguyu sak nggen-nggen ku mang. Dek ndi ana Gus Lurah nguyu sak nggen-nggen ku?
1: Rakyate.
0: Aku percaya rakyate. Aku percaya.
1: Nguyuh mlumpun ya tambah bebayani.
0: Nguyuh
1: ya sak nggen-nggen. Sing nguyuh sik kono ning kono. Sing kene ning kene aja mlumpun dadi sitok. Gus Lurah iki engko bingung. Bingung ora bingung oleh anu golek ning nggen, bingung oleh ndelok.
0: Kowe pikantuk pembagyo iki saka Mbah Tirta. Mbah Tirta seger iki ya kancane Kang Slamet ku lho, Kang Slamet. Kang Daim, golongan ini ngono ku.
1: Sing gaib-gaib nih ku ambas.
0: Iya, bener awakmu, bener. Golongan ini gendruwo.
1: Golongan alus-alusan Mbah Slamet.
0: Alusan,
1: Mbah Slamet, Mbah Bejo, Mbah Untung.
0: Iya, NN barangki yo ningali Gus Lurah matur sembah nungon. Kabeh podo ningali Mbah Demen.
1: Mbah wala, Mbah Demen kok laris rere.
0: Aku hari. Aku wong hari. Apamu? Lagu apa?
1: Duh, gula ngono ketenuan terus. Duh, Gus Lurah kok ketok judes lek ngono kok licip men.
0: Aku ki ora judes ning tegas. Patrol ki sugeng dalu kamu kabeh ae penggemare yo keh.
1: Gusti Allah. Sugeng dalu kagem pamireng perempat sedua ya kemawon.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Anu ngabsen akeh laline pokok sing dipun absen kalih Buriyatin, mungkin amplope abang sing bereng amplop putih niki kula tumpuk teng mriki.
0: Alhamdulillah ya ngono. Iya ya. Iya, Nduk.
1: Matur nuwun kagem Gus Lurah, mugi-mugi ora ngantuk, ora luwe, ora.
0: Matur sembah nuwun.
1: Kesel, nggih matur nuwun sanget sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Ngono ya mencolot tok. Patrol, patrol, patrol. Jenengan dicek pintu-pintu cendela. Kangge bapak-bapak sing padha ngetem, sing ana ning terminal, ning stasiun. Hati-hati ana

matur sembah nuwun ingkang derek-derek wonten Banyuwangi. Saking Banyuwangi niku Banyuwangi pundi ta? Bapak Sugeng. Kok Bapak Sugeng? Sanbe. Sugeng dalu lho, Mbah.

0: Sang Gentong matur sembahnuwun. Sampun hadir melalui TikTokipun bae. Sing saka Ponorogo iki lho. Banyuwangi sing saka Genteng. Iya, muga-muga iki seger kuarasan tambah bengi, suasane ne tambah sepi. Ning kabeh iki mang RT RW pamong-pamong wis tak undang takon teko ning gerdu 105,3. Lah iki ana RT ya iki mang pengin teko. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Trol trol patrol.
0: Tik tik tru tik tik tur. Kok iso nganti ana tere iku lho.
1: Lego mbak enten tere niku.
0: Oh alah yo. Pikantuk pambagyom niku saking Jamiati.
1: Oh nggih mbak nuwun sugeng dalu.
0: Saking RT Kepanjen mriku lho.
1: Oh ngoten Agus Lurah. Gus Lurah.
0: Kuk.
1: Panjenengan sehat?
0: Kula sehat, alhamdulillah.
1: Wontane ngibrit mawon, Gus.
0: Sing ngibrit ki sapa? Sapa?
1: Lho, lah kula niku lak mesti ten pengkolan niku to, Gus. Sekarang
0: oh,
1: kedempel iku
0: iya,
1: iya. Pengkolane ta, Gus.
0: Aku ngerti, Mang.
1: Panjenengan niku kok ngibrit ae lho, Gus.
0: Iya, iya.
1: Lurahku ya Allah, kula ngeten.
0: Atimbange ketemu awakmu terus kehabisan nafas aku. Alah.
1: Gus.
0: Kukuk.
1: Niku wae lho, dulur kula wedok kok cikne.
0: Wo, ki mang diproput sik sore mbae wis dicedhat. Ana sing
1: sak. Lah nggih kula ten pengkolan piyambake mboten semerap wong kenceng mawon niku wae.
0: Ya arek kaya ngono mangkane ki aku ngendikan, gek ki mang ana iki jaranan sing leboni ki mang dadi apa? Dadi celeng, celeng mlakune kenceng. Ora menggok-menggok.
1: Jan mboten tole-tole blas, Gus.
0: Temenan. Iki mang yo sing saka.
1: Oh, tibane dados seleng ta niku wau.
0: Sing saka apa ki Gunung Kawi yo wis melu hadir.
1: Matur nuwun sanget, Gung Dalu.
0: Mbah Demen ku. Salam saking Solo. Lho Solo yo melu hadir, Nduk.
1: Oh, ala ya, alhamdulillah Gus Lurah. Banmin sik sare niki Gus Lurah.
0: Lho, ya Gus Lurah karang kedempel paring asma.
1: Oh, Gus Lurah karang kedempel niku asmane Mbak Demen kok aku ilali.
0: Lho, aku wong. Aku wong kok. Wong aku.
1: Tiyang kok, Gus.
0: Lah iya. Maka dari itu ketika Mbah Lurah ki ngendikane untuk itu, iku berarti serius.
1: Nggih. Lek mboten untuk itu.
0: Katik ngono ku lambin.
1: Langsung kula warik,
0: iya.
1: Gus.
0: Lambene setengah meter. Tenang. Wis, gak apa-apa wis, gak apa-apa.
1: Gus.
0: Kuk.
1: Loh. Kok ya pindah aku iki,
0: Bang. Lah iya kok Gus ngono. Jembok ya. Iki laporane RT 29 ki ya apa? Ya sesuk ki tanggal 27 ki wulan anapa ki minggu ngarep.
1: Boleng niku, Gus.
0: Lah, boleng kuwi. Ya.
1: Lho, kula niku wau nggih ajeng nganu kok, Gus.
0: Oh, laporan
1: niku wau kok.
0: Oh, ate laporan perkara boleng ku mau.
1: Nggih.
0: Aku ki lek
1: niku. Pinten niku wau? Anu RT 28, Gus.
0: 28 ki mang nun 1000 mek wedhus, iku ngono e siji dititip nombahmu.
1: Yo.
0: Tenan. Ngono ya dicecil tahun niki sikile mawon. Lho lek ya apa sih arek ngono ku?
1: Andene rada bingung niku Gus, selur kula wedok niku Gus.
0: Ya.
1: Soale dhek niku lak ayu denok debleng ta Gus.
0: Oh, wis ayu, wis denok debleng pisan. Oh, temenan arek ku anjane debleng nduk tenan.
1: Soale niku napa niku mambet niku lho Gus oyone wedhus niku mboten purun.
0: Lho, padahal iku penting, Nduk. Penting sekali. Regane.
1: Lah sing diomongaken kok malah wargane ngoyo niku wau, Gus.
0: Oh iya. Lah iya ngoyo kabeh ku, Mang.
1: Lah tambah yo napa sengek lan.
0: Wis temenan. Aku gregeten karo Sumiaton yo perkara ning ngono, tenan. ana
1: wong. Lah tirose anu e, Gus, lek pipis mriko mriki.
0: Lah iya kok akeh temen
1: ngetan jare madhep rene madhep rene koyo ruruwo.
0: Lah iya ngadhep rene ngadhep rene wong aku tau ngadhep kliru ngadhep awakmu kok tenan. Wis patrol.
1: Patrol. Lah yuten niku lho Gus, dadakaken kok nguparaken niku wau.
0: Apa?
1: Yang pipis.
0: Lah iya kuwi. Ya iki aja nganti dilalekke, kuwi mesti peling. Sing saka iki sing saka Bengkulu ae ya melu nyimak kok tenan.
1: Oh alah, masa pipis pisan, Gus?
0: Kayake ngono. Hei, Bang. Repot ae.
1: Loh, Gus wonten pras apa saking
0: saka sapa?
1: Bapak Wito, Gus.
0: Oh, Bapak Wito.
1: Bapak Wito Senjem.
0: Iya, Senjem kuwi.
1: Sampai mboten kula reken, Gus, enak lek guyon ae janan RT 29 iki.
0: Iki Mang Rifai ya ngendikane ngono. Kula melu apa iki? Aku ngomong ngono ke dadak no melu nguyo niku aku jembek
1: ya Allah uang. Gus Linmas Sari
0: Gus. Iki mang doyon melu rapat karo Kipli kap anu rapate iki mang nang RT 26
1: lah nggih lah niku wau lho kan daim barang niku wau lho Gus
0: daim
1: kok nggih mara nyeruan tol.
0: Terus Utami Tamia, terus Marono Tayo.
1: Utami Tamia.
0: Tayo barang.
1: KM. Kok yo melok-melok manggenten karang kedempel sak niki-niki Gus.
0: Loh. Lah wong-wong barang persatuane wong mancing. Iki melu.
1: Mboten ta Gus.
0: Loh. Kowe ora tau ro ki rek Daim sing mancing iki umpane iki yuyu.
1: Manter dicokot.
0: Loh. Lek perkara yuyu ki ora perkara dicokon, Nduk. Disumpet.
1: Gremete niku lho, Gus.
0: Oh, lek iya.
1: Nggih, gremet lek yuyu, Gus.
0: Iya.
1: Lek kepeting langsung cetwol ngoten, Gus. Lek yuyu niki lho.
0: Aku ki malah seneng sing kaya kepeting, cetol.
1: Lek yuyu gremet are, Gus baha ayah apa.
0: Ha iki ana putune Gus Lurah ki Amin Maesa. Alamin.
1: Oh, nggih niku Gus, niku nggih.
0: Kapan-kapan.
1: Putu kula pisan.
0: Lah iya.
1: Oh, niku grup nduk riyen almarhum kok Gus.
0: Iya bener. Iku Amin Maesa ki nun sewu. Saiki ki wah jentenan. Dadi CEO nduk tenan.
1: Oh, saes lho Gus. Salah niku napa? Klambi nem. Klambi ku aja dilangi. Klambi sapa sing nyolongi lho.
0: Iya iku.
1: Komen tentang klambiku.
0: Tenan. Aceng Naruto.
1: Lek kurang murite iku ya ana omahe. Mamine kene. Lah ngoten nggih Gus ya.
0: Oh, mekaten.
1: RT 29 nggih Gus murite kang nyewa mriki kok Gus.
0: Ancene ngono lho Min. Kancane kuwi undangan. Lek nomor RT 29 kuwi wis ta panggonane pakaian badut, wong badut.
1: Nggih, sembarang kalil, Gus.
0: Anu wong wingenane ku jarene ana siklane pakaiane ku begini nini. Lho iki lho ya. Begitu
1: tut. Begini begitut begini begitut. Lah mah metutut, Gus.
0: Jembok ya.
1: Lah nggih.
0: Iya. Patro kanggo sapa iki?
1: Gini ku wau, wonten Amin Gus. Wonten Bapak Wito, Senjem.
0: Oh.
1: Niki anu Gus.
0: Bahasanya
1: saking soalnya Jumat nggih, mboten mboten ngesen, biasa ngesen niki
0: Do.
1: Anu.
0: Duh.
1: Niku lho Gus, ya Allah.
0: Iki Amin ki ngendikan karo mbahmu, Mbah, mbok tolong kula lek nyewa nika cek disukani diskon. Wah, ora apa-apa. Kamu kok ngomong karo mbahmu mesti mlebu Karanjang Kuning sebelah kiri.
1: Teh, lali ta genalek 17-an 50%
0: ngono. Loh, 17-an 50% engko lek ngendikan karo Gus Lurah, wo 100%.
1: Mundak Min.
0: Oh iya, lali aku.
1: Nggih, mundak.
0: Iya.
1: Kor Yesu niku nggih seduanten murite.
0: Alhamdulillah.
1: Niku Gus Lurah.
0: Kowe oleh Manganis, salam.
1: Alhamdulillah bejo putu niku Gus.
0: Iki oleh salam uga saka Mas Yunus, Andi Yunus iki saka Mojokerto ya, Nduk.
1: Nggih, mocer Agus.
0: Heeh, mocer.
1: Saniki sembarang niku lak disingkat ta, Mojokerto dadi mocer.
0: Aku wedi ku lek iki singkatan-singkatan ngono pas ana iki Nun Sewu lho.
1: Nggih.
0: Wong Sumber Walu malih iki pelo. Ah kaya mbahmu ki Gus Lurah asline Singosari malih Pesing. Lha lek kowe ngendikan yo singkat-singkatan kok. Apa ta Pesing Pemuda Singosari.
1: Singosari.
0: Lek Sumber Walu, lek Sumber Walu Pemuda Pelu.
1: Pelu. Sing mboten eca niku anu, Gus.
0: Apa?
1: Dateng Muharto niku ayo.
0: Oh, Muharto.
1: Kutha Bedar e, Gus.
0: Oh iya ya. Malih.
1: Cek wangele niku, Gus.
0: Iya ya. Diapa-apakno yo bedah yo
1: tenan. Bedah terus. Iya. Sinten sing purun dandami lho, kula man mboten sanggup kok, Gus.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Mboten benange mboten wonten mesine nggih kirang gedhe.
0: Ya, ki ambek tak golekno tembange apa, Nduk?
1: Kula ngoten pasrah bongkokan kali Gus Lurah tembange.
0: Nika tiyang lawas Mas Yurus Karpet nika.
1: Oh, niku jaler lanang, Gus. Jaman rumiyin nika.
0: Nggih to? Panggonane niku wonten wilayah nika lho, lapangan Sempo.
1: Nggih, Sempo.
0: Nggih, nggih.
1: Pencelake nika napa niku? Janti niku to, Gus?
0: Celakin janti, celake SMP 11 kuwi.
1: Nggih.
0: Sebelah maneng ki maron sing dodolane ki roti goreng gendruwo.
1: Oh, alah sing sak dokar-dokar niku ah.
0: Ya dokar iku sak roti goreng, Nduk. Dokar. Lah roti goreng sak dokar-dokar ngono kuwi sing mangan sapa?
1: Nggih, kula tu gledeng kali jenengan, Gus Lurah.
0: Oh iya ya.
1: Lah nggih.
0: Ya.
1: Kang Yus Karpet jenengan kula. Terus temriku wonten dulur lawas lanang wedok niku, Gus.
0: Oh iya.
1: Tonggoe ya. Kang Yus Karpet niku.
0: Karo ke Kang Rojak ki saka Pasuruan nongko jejer matur sembahyang.
1: Nggih. Nderek patrol pindah.
0: Ya ki mumpung wis jam 10 ngene ki ayo keliling-keliling.
1: Nggih, Gus. Monggo ditutuk, Gus.
0: Ayo. Tik tik.
1: Patrole.
0: Tik tik tok tok tik tik. Tir. Tik tik tok tok tik tik. Ini kok derek-derek yang saking kutha Banyuwangi khususipun genteng wonten genteng kali barangnya. Matur sembah nuwun sampun rawuh sampun melu TikTok gek mirsani TikTokipun Gus Lurah Karang Kedempel Malang yo melu goyang mbak Singosari masuk Gus.

akeh sing padha melu patrol. Blitar hadir uga matur sembah nuwun. Blitaripun pundi menika? Kang Supardi Laksono. Pokoke Banyuwangian lho, Mbak. Ana widu-widu barangki ndau tumut patrol, Mbak. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Kabeh padha wis cangkruk, kabeh padha iki melekan. Uga kabeh padha ki ngopi sak jerone ngopi. Lho, ngopi sak jerone ngopi niku napa? Akeh bubukane timbang kula niki. Nggih matur sembah nuwun. Nika wonten Buriatin Bu Nani, nggih matur sembah nuwun. Uga nika Bu Sri Purnomo, Gus Lurah. Kang Wito Senjem, nggih matur sembah nuwun. Siap lho, Mbah. Widu-widu ki yang ngono sugeng dalu lho Mbah. Ndahu melu tumut bergoyang. Ana kang Laksono barang ki senengane yo midanget ne pro papat ning TikTok mirsani barang ki sing saka wilayah Rodoado. Pokoke Banyuwangian. Esma Hadi, ini kok perbatasan antara ini Australia, ini kok nggih tumut hadir Mbak. Akleresan, propapat suara budaya Nusantara wis mendunia. Apa maning patrol kuwi? Ning AM yono walu songo siji, ayo tembus Jabal Katkono. Karuga ki kalungan radio ning 105,3 uga mboten kesupen kemajuan teknologi saged mirsani dateng TikTokipun. Sing penting follow follow follow follow. Karo ki love love love love love. Matur sembah nuwun Kang Supardi. Nek wonten judul wurung, nggih gerajakan, nggih wonten. Kang Rifai widodo Mbah. Oh, pas aku lek widu-widu, lek widu-widu padha karo pitike Mbah. Aku lan beli tarim nika sengat Mbah, matur sembah nuwun. Nika ugi wonten Budi Bambang, Jakarta melu hadir, Tohir sing ana ning Gunung Kawi Mbah. Aku gelek rono her. Aku lek rono ki ya mesti nginep. Ora tahu ketemu awakmu terus marung ngono mbahmu ke kok hampir ke kadung nontok wayang gak ro apa-apa aku her ngono kowe. Nggih matur sembah nuwun Putra Gilang niki warga Kasek Nggasek wonten Malang ugi tumut patrol matur sembah nuwun. Suat mati nika weh bengose lurae iki mantep. Kaya cenggereng kutah. Iki Bu Nani barang gunur iki ya melu karo ngrewangi jahit bengi iki tak dungakno wae iki tetep setya tuhu mboten kesupen Mamadian sing ana ning Kalimantan. Nggih matur sembah nuwun Mamadian Jono sing coban glotak Sri Untami barang iki. Mama baru jen ana Kalimantan Supini barang Mbah Tuti. Pokoknya tak golekno lagune iki mang ngono sing ngendikane wurung. Ha iya digolekno dhisik lho Mbah. Ha sadurunge golekne iki digoleki dhisik srine.

Boim, boim. Matur sembah nuwun, aku lo mek takon ta. Walah Rifai barang ki lho. Napa? Mboten, mboten

0: Ayo jentenan, mantep yen nganyanyi yen pekara lagu-lagu kaya Sri Minggat ngono ki mbae. Apa maning cucak rawa bawa anu dawa dengkule. Nek cucak rawa niku sanes dawa dengkule niku buntute. Wah, alah yo. Nggih-nggih. Sugeng dalu patrol. Apa sih Wir? Awakmu kok saksi-saksi ae Wir, Wir.
1: Andone iki kurang-kurang dhuwur aja. Setelah Mbah.
0: Sik. Cepoten Wir, cepoten dhisik.
1: Kan sampean wingi kan jarene kon junjung dhuwur.
0: Oh, aku iya. Iya, Ndok.
1: Ndo karo bojoku.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi kok andone mek 30 senti ya?
0: Lek perkara iki 30 senti dudu ando iku dingklik, Nduk, tenan.
1: Tapi kan dhuwure sak wit klopo, Mbah.
0: Oh iya ya. Iya.
1: Tapi lek menek, Mbah.
0: Aku lek menek.
1: Tapi ambone mek 30 senti lho.
0: Iku ngono kuburan. Arek iki rek. Aku iki Gus Lurah.
1: Oh, saiki dadi Dus Lurah ta?
0: Kok iso Dus Lurah tambah nowo ngono lho rek. Polane atene luya besar iki lho Nduk, kabeh iki mang kita pilih kaya tahun-tahun wingenane mbahmu ki selalu mbleh wedhus, mbleh sapi. Wong anjene mbahmu ki tukang boleng.
1: Alah, ora percaya.
0: Ora percaya apa?
1: Sampeyan kuleke ateria ya korban ngono ki paling nglumpukne kresek abang sing gede-gede.
0: Lah iki apa? Aku ki lek pokoro ki taun apa Idul Adha taun iki, aku mboleng ki kabeh tanggalan wis tak bunderi nduk. Tenan. Ki wis rono-rono mboleng aku. Aku ora mergo pokoro kreseke mau putih abang utawa ireng. Sing penting iki sak kilone ki mang lho.
1: Lah iya, orang mungkin sekilo bayi kan pinter politiknya. Deple-deple, dengar masjid, pasang wajah melas, ngono ya Mbah ya.
0: Sajane orang ngono, wong kabeh ki ngerti lek aku ki masih senden tembok, nendes kombet, utawa aku ki mbejogor kaya ngene ki, wong kabeh lho lek iku Gus Lurah, mesti aku dipinarakno, Nduk.
1: Dipinarakno kon la opo, Mbah?
0: Kon lu sapi. Aja nggarai awakmu. Aja nggarai.
1: Ora ngeliki kok macake genah, Mbah.
0: Halo. Halo wong teko ki putune sing saka ki Blitar, saka Kediri, Lampung, Mojokerto, Surabaya, Trenggalek, Tulungagung kabeh wis padha ngendikan Gus Lurah. Mengke wonten patrol. Ya sekaligus rapat ten balai desa. Ngono Nduk.
1: Rapat apa, Mbah?
0: Anu MPG.
1: Ora. Terus iku sarunge iki lek ngubet-ngubetne kurang kenceng.
0: Aku ingin ame ketarik mareng ngono aku rada melet tok tenan.
1: Apik.
0: Apik kanggone kowe tapi mersake kanggoku. Tenan.
1: Lah kan malah 11-12.
0: Karo Paidi.
1: Oh.
0: Aja nggarai. Aku mari ngono ki. Aku mari ngono ki sapa punden. Lho, aku kok.
1: Lah apa kok sapa punden, Mbah? Golek ya apa ngono ku?
0: Turu.
1: Sampean karepe ate latihan ngono to, Mbah?
0: Aku latihan.
1: Lah yo latihan turu ndek punden.
0: Aja nggarai. Mari ngono ki. Kowe iki aja kaya ngono ta, Yun. Iki mang kok kebengen awakmu saka ndi?
1: Banjane mari resik-resik ketatu sok, Mbah.
0: Walah, Yung. Dadi kandang bubra iki seminggu ping pira, Dok? Ping pira?
1: Ping pindo.
0: Oh, ping pindo. Iya. Gak pegel anu awakmu, Wir.
1: Tekoni lho. Gak pegel lah sampean.
0: Ora. Ngomong pegel kowe gegemanmu, Yun.
1: Iki mau kembange tak pindahi kabeh, Mbah. Pindah rono, pindah rene ngono.
0: Lek iso kakak, lek iso kakamu pisan pindah, Yun, tenang.
1: Engko lek perlu iku pose barang iku tak pindah iku. Gedune sampe tak pindah arepe.
0: Loh. Awakmu ki atene apa ki gardune kelurahan iki arep kok pindah ngono?
1: Ya, bae ben gak iso dekem ning kono, dekeme ben pindah.
0: Sik to. Apa ya mbahmu ki kaya babon ngono dekam-dekem ae arep. Ana sing takon ki lho, sampe jam pinten Gus Lurah? Wah, iki kaya ngene iki ya sampe jam 3 esuk ki lho, tenan.
1: Sampe sampe jam 3 ngono ki ya kuat, Mbah.
0: Lho. Aku ki kuat, ngobrole ki sing akeh, 6 jam ngobrol. Lek perkara ngonone 3 menit paling. Maksudku ki penentuan rapate ku lho. Inti dari inti lho, core of the core lho.
1: Sampai jam 3 kuat buat
0: tenan. Lho,
1: ono jamune apa to, Mbah?
0: Jamune ki ya ora perkara jamu, perkara pusakane mbahmu telu-telune tak dadekno siji.
1: Lho apa ora kerah ya dadel siji?
0: Lho lah wong ku kakang sak adik kok. Adik nomor 3 ki jenenge Kintilini lho ya ta.
1: Ya.
0: Sing nomor 2 Kintilana. Lho iki
1: aku terus nomor 3 wae. Apa?
0: Lho, sing nomor 3 ki Mase, Mase kuwi. Kon
1: iki sapa, Mbah?
0: Kon dulure Kintilini, dulure Kintilana. Wong aku kok. Aku lara.
1: Dire rembok, Mbah.
0: Bocor halus.
1: Bocor ora lek sampean iku ora bocor halus, Mbah.
0: Apa? Apa ya? Apa ya?
1: Jebrot.
0: Kowe ngomong jebrot ki, aku malah eling-eling, Dok. Tenang.
1: Eling sampean udunen ngono, Mbah.
0: Ora perkara udunen, aku perkara ki wis ana wong selametan terus titip mbahmu. Anu petik sing wis brundulan kuwi wis wulune ilang kuwi. Yang ngono kuwi tak cantolno ning buri ki dadak kena sepeda. Pitike brodol jebrot. Aku ki rono nggawa mek kresek tok. Bayangno iki, bayangno. Sadurunge aku iki dadi lurah.
1: Tibake lurah. Tiba-tiba nggo sepeda isine nempel kresek tok.
0: Iku biyen, aja jenggarai awakmu.
1: Ayo. Oh, biyen kapan bangun aku
0: iki? Apa?
1: Biyen kapan?
0: Ayo sik jaman VOC, jaman Londo, jaman Gurgaiko.
1: Itulah sampean kok ngerti jaman Londo barang ngono ki sampean biyen payo melok perang, Mbak.
0: Lho. Maka dari itu untuk itu mbahmu ki pejuang do, pejuang kowero ngomongo janur kuning arek-arek Surabaya sing ana ning nisore jembatan merah kuwi sapa sing kari sampai saiki?
1: Sing kari paling sampeyan, Mbah.
0: Iya, aku yo nganggene ana kono, Nduk.
1: Lah sampean nisor jembatan ngono ku lha opo?
0: Lho, aku mengenang jasa para pahlawan biyen ki neng kono sejarahe ngono nduk iku lek ana Satpol PP
1: mengenang kok gowo omplong
0: iku lek ana Satpol PP aku mlayu aja ngarai
1: terus ngono ki biyen ya ngono ku ana upacara barang
0: lho aja maning kaya ngono jaman kemerdekaan iku upacara dhisik sadurunge dibacakan teks proklamasi kuwi.
1: Lala sedulite Mbak musuhe to Mbak.
0: Lho. Lah wong barang mbahmu ki ditumbak lakak-lakak dibedil mingsleok.
1: Beh, sakti no Mbak ya.
0: Ora, ya benakno lek mingsle, benakno nduk, benakno.
1: Coba. Oh, celok. Lek ku kerumokne tenanan.
0: Lho. Iki tenanan.
1: Lega, kor bedaknya peluru mengsle.
0: Iku ngono duwe ilmu mbahmu ki lembu sekilan.
1: Iya ora teko-teko.
0: Aku yo tanteni kok sakilan gak teko-teko rek. Makane aku ki kelemane lembu sekilan iku saiki mbahmu ki masuk kajatan ora diundang nduk. Dadi kurang sakilan ngundang ngono wis ngale wae. Mangane tak lunturno kuwi lek iso. Iya ta? aku mben ki mrei pitung dina pitung bengi aku laku ngilangi ilmu nimbahmu lembu sekilan.
1: Mlakune endi atene mbah lek ngilangi ngono?
0: Ana sing ngomong yun, ana sing ngomong ditembak rondo ae lemes. Oh, desae rika.
1: Oh.
0: Kang Puput ki iso-iso ae.
1: Rondo sih, lepas bedain rondo dan limo.
0: Untuk itu,
1: aku tunggu yuk yang selama.
0: Lo, lek wong biyen ki kudune ana kanuragan, ya ta? Iki kasutapan isone wong ki dibedil, ditembak laka-laka, dibedil mingsle. Lo, ki lo wong biyen do. Kowe ora tahu diceritani. Mbahmu apa?
1: Ditembak laka-laka. Lah apa mbah kalau ditembak kok laka-laka, mbah?
0: Loh, maksudnya ditembak itu cuma guyang-guyu terus marung ngono cekakaan iku lho, Nduk. Dadi peluru ki ora iso nembus kulit.
1: Lah sampean kulite teko apa sih mbah kulite?
0: Badak.
1: Oh, makane ya peluru mendal ya, mbah ya.
0: Lek perkara peluru mendal ora apa-apa, malah saiki bedah. Dadi kaya ki badak kuwi aku. Tapi enak nduk kulit mbahmu ki kena gawe rambak.
1: Baik, yo godhoke ki pirang tahun ya.
0: Kok iso godhoke pirang tahun? Wong barang kowe greget tenan. Aku dendam karo kowe keluargamu ki tenan. Aku dendam kok tenan.
1: Dendam apa, Mbah?
0: Lha ya kusumat, kusumat nduk. Kusumat ki kusumat ki grupe Ludruk ki Kusumat Wijaya ku lho. Tenan.
1: Terus dendamnya mergone apa, Mbah?
0: No.
1: Tak tunggu, Mbah, tantangannya, Mbah.
0: Loh, gila. Masih aku duwe wong sakti Yai Mukti, aku ora bakal mundur selangkah, maju selangkah.
1: Terus?
0: Ya, kepepet awakmu, aku. Ora kepepet wong lemu-lemu.
1: Aku ajare ilmu lembu sekilan
0: loh, kowe lek ngomong kadari ku ana kadari sono ki bojone Indah kuwi.
1: Mengsle, Mbah.
0: Oh, mengsle. ya iku kencengno, Nduk. Kencengno lek ana mbahmu ki rada menggok titik kencengno.
1: Iya, tak pas nih, Mbah. Tuh gak pas. Lajar tak kandanane. Iya. Lek mbah takon ngepas nih.
0: Iya, iya. Mari ngono mbahmu ki wulan ngarep ki prei telung wulan do. Aku njuk sepura karo warga Karang Kedempel. Aku di.
1: Ate bedane ndi, Mbah?
0: Aku nang Selat Hormuz. Kulaan lengo aku.
1: Tak kira ate budal nganu kuwi, aduh aku nyepak-nyepak nggih nanggap apa ngono, Mbah.
0: Ya lek iso lek budal kuwi iki tanggapno Ludruk utawa tanggapno Dangdut ora apa-apa aku wis.
1: Aku pas bae oleh firasat telung wulan kase budal
0: ngono. Hus. Ora elok kaya ngono kuwi. Lek iso didungakne iki mbae panjang yuswa, panjang umur, ngono lho, Nduk.
1: Terus jaluk dawa sepiro?
0: Sakilan. Awak mulai takon ngono jen puwer sis maerot kok tenang.
1: Siapa tau deh maerot tambah.
0: Loh, maksud gue ke, ya kemang lo panjang yuswa, panjang yuswa.
1: Terus si lo terus lapai dua sama sak. Walu pitu es towek megel apa dawa sepiro.
0: Loh, lek iso kena gawe layangan utawa tarik tambang.
1: Wendahe mau kaya kena gawe layangan ya. Apa ini duwen lek.
0: Iya lek gak kaya kepetan, lek kaya kepetan aku meedek kaya dadi layangan.
1: Apa itu umbo lek duwen.
0: Ayo.
1: Kena-kena bledek, kena hujan, ya buah ngono ya mbah ya.
0: Oh, jangan nyek tun. Lek kaya mbah mungkin nun sewu. Aja maning bledek, gluduk. Lu tenan, udan ini lo mbah mungkin ngiup. Gak percaya apa.
1: karo udan wedi ya, Mbah ya.
0: Lho, lek perkara karo udan iku perkara wedine iku mbahmu iki lek maju situk-situk ora apa-apa. Ngroyok, Nduk, tenan.
1: Mengsle, Mbah.
0: Iya. Mali mengsle tak lesi. Duka.
1: Arek iki ra lagu apa ta?
0: Walik lagu apa ndang turu wae sesuk ki tangisu. Kaya biasa nih.
1: Besok aku libur Ijol Prei, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, iya, masa apa rencanane, Nduk?
1: Ya masa aku badak mau.
0: Iya.
1: Mendai lah jerawat-jerawat tuh ngono ya.
0: Iya, iya, iya anjane kaya ngono kuwi. Ya suwun lho, Nduk.
1: Sami-sami, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utune mbahmu kuwi. Jen. Sing wonten pundi ta, Mbah? Lho, iku ana Karang Kedempel sirih kidel. Yuni si milikiti kuwi. Iku termasuk dukun pisan Yuni si milikiti. Lagi warga sing dilindungi nika sing ana ning Kepanjen. Omah kuwi didhek kali ngono saiki digenti Riverside. Matrol, matur sembah nuwun Gus Puput, terus Mbah Kung, matur sembah nuwun lho Mbah Kung. Ah, kali dulur-dulur nika derek-derek ini join, semakin malam semakin kok rame suasanane. Tapi iki ya wis jam 10 petang 10 menit. Kula Mbah Demin sapa lepen kula aturi gek pinarak mawon sing njaluk lagu Catur Arum Banyuwangian kula nggih. Puteraken.

Kang Arif, matur sembah nuwun Kang Mujiono. Bapak Suwarno uga sugeng dalu, Bapak Lani, semangat Bapak Lani. Mboten kesupen, aku ngismaya. Mas Heru juragan jeruk.

sampun jam sedoso petang doso gangsal menitnya. Konco-konco derek-derek Mas Lion matur sembanwon gek penasaran karung bae. Rogo jampi bergoyang Banyuwangi sugeng dalu karugo ki putu-putu nimbae tetep semangat matur sembanwon tep tep tep tep.

matur semben wong Kang Suwarno PKD. Waalaikumsalam. Mbah, Sudimoro ikut patrol lho, Mbah. Tetep setia tuhu, matur semben wong. Dulur-dulur, kula saking Gudo ingkang wonten Jombang derek mirengaken Mbah Demin Sobo Lepen mekaten ugi kanggone bapak-bapak sing padha melekan karo gogsi sing sik tugas sik makarya apa maning ki dodolane wong-wong ki dulur-dulur sing padha dodolan ogus ngerok sego goreng uga kasiksa kuwi. Tak dungakno laris-laris sing arep sare monggo Floy Fish mbahku. Kowe ora durung turu ta Floy Fish? Nggih tasik mirengke tasik mirsani mbahe matur sembah nuwun. Wah, anjane yo wis yamine lulur iki mang diteruske. Ha iya wong anyane yo syarat minangka sewan. Wah, jen tenang. Iyo kanggone dulur-dulur gesangu turu gesangu makarya mboten kesupen menika weh jentenan selamat beraktivitas mudah-mudahan kampung sekitarane keluargane aman dino iki dino sak teruse mbahku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

luas kowe tak bengi bimer kok kepenem ing ati nganti bang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Sekar mijil, laras pelok, patet barang.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian wawancara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Akhirnya dari Jalan Candi Panggung 58 malam, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Cendipanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini pun pasti jorok. Dan beli kita. Tebu ini dari mana? Dari Allah. Kita ini dulu apa sih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Kembali dari Gracial Candi Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini untuk edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026, kita berjumpa dalam program acara kesayangan. Tentunya di program sepanjang hari ini bersama program 4 RRI Malang. Dan seperti biasa, sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami melalui frekuensi FM 105,3 MHz, yaitu Cahaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budi Mei beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah enjang meniko dinten Sabtu tanggal 16 Mei kalebu nemlikor pepanggian malih wonten adicara kesayangan inggih menika Cahyaning Ati. Nggih para kang pamireng derengipun dipika, monggo sesarengan kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua anugerah rahmat karunia ingkang sampun diberikan ke hidup kita semua. Dan tentunya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya berkata Mbak Mirang, seperti biasa tema tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kami hadirkan melanjutkan tema minggu kemarin, dan ini merupakan bagian kedua, yaitu Haji Mabrur sebagai puncak makrifat, seperti itu, bersama Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk Anda yang nanti mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, saya persilakan untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0341 404 504, atau juga boleh di line WhatsApp kami di 081-555-69-1053. Baik, kira-kira seperti apa di bagian kedua kali ini? Beliau sambil rawo di penghujung telepon. Untuk itu mari segera kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, luar biasa Ustadz ini, dari suaranya selalu semangat. Sehat ya Ustadz?
2: Alhamdulillah, pangestunipun budimi.
1: Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Ini temanya menarik sekali. Terima kasih loh, sampun rawuh pagi hari ini sehat gitu ya. Jadi setiap Sabtu bisa menebar kebaikan gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, temanya ini menarik karena ini sebentar lagi kan juga umat Muslim ya khususnya ya, ini sedang melaksanakan ibadah haji begitu. Tanggal berapa ya Pak Ustadz ya Idul Adha itu ya? 20.
2: Iya. Kalau tanggalnya kan 27.
1: Oh, gitu ya. Oke, baik. Tanggalan. Oke, baik. Ini bagian satunya saya kelewat karena bukan bersama saya gitu. Tapi ini tiba-tiba bagian kedua saya ya. Tapi enggak apa-apa. Moro-moro. Pak Ustadz Semanuan sekali lagi. Jadi karena keterbatasan waktu sampai pukul 5 lewat 58 gitu ya. Saya persilahkan buka di maya terlebih dahulu. Monggo Pak Ustadz.
2: Terima kasih Nuan Budimi.
1: Sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina muhammad wa ahli baytih tayyibin al-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kasira wa ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul aliyyul azim. Para pamireng ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Pempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita saged kembali melanjutkan kajian kita ya dengan tema besar haji mabrur sebagai puncak makrifat. Kalau pada Sabtu yang lalu kita sempat membahas tentang pentingnya menata niat, ketika kita akan melaksanakan haji atau akan memulai proses panjang untuk melaksanakan ibadah haji, ya dimulai dari ngumpul-ngumpul ke apa dana gitu, kemudian mulai mendaftar di kementerian, kantor kementerian haji setempat. Ya kalau dulu Kementerian Agama, sekarang yang mengurus adalah Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten kota untuk mendaftar. Nah, ketika mendaftar itu kita sudah nata niat gitu kayak, karena kaitannya ini sekarang sudah akhir-akhir Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah itu kita di Jawa ini nyebut nih bulan Selo nih. Selo ini kenapa Selo? Karena diapit dua bulan yang ada hariannya. Kalau Syawal itu Idul Fitri, kalau nanti Idul Hijjah atau besar itu yo besar Idul Adha atau Idul Haji atau Idul Kurban. Nah, jadi bulan Selo ya itu kita senantiasa harusnya secara ruhaniyah itu kita juga silo. Nah, silo itu maksudnya bagaimana Pak? Silo itu ya orang silo, duduk silo itu kan mestinya kondisinya kan tenang gitu. Nah, kita ini silo tenang, merenung, ning, nungan gitu. Sehingga ketika kaitannya dengan apa namanya para jamaah haji, rekan-rekan kita yang sekarang ini jamaah haji Malang Raya ini sudah ada di Madinah, sedang siap-siap juga nanti akan menuju ke Mekah pekan depan. Itu di sana menata apa namanya hati itu betul-betul siap gitu. Bagaimana menjadi seorang tamu Allah. Nah, makanya pada pertemuan yang lalu juga kita sempat men-spill gitu nih, bahwasanya ada satu kisah yang luar biasa ya yang dialami oleh salah seorang waliullah Abdullah bin Mubarak terkait dengan seorang tukang solo sepatu ya, yang dia ini menjadi apa namanya tukang sol sepatu. Usahanya itu di pasar Damaskus pada saat itu, ini kisah lama pada masa Bani Umayyah. Nah, lalu kemudian dia ini tukang sol sepatu ini kan mau berangkat haji, dananya sudah siap. Nah, ketika namanya Ali, nah, kemudian tukang solo sepatu yang namanya Ali ini mau berangkat ya, sudah membulatkan tekad niatnya berangkat haji itu betul-betul untuk ibadah, bukan untuk menambah gelar haji ke sombong-sombongan, bukan itu. Atau dengan tujuan politik gitu misalnya ya, atau tujuan macam-macam lain, enggak, memang betul-betul ibadah ya. Tapi loh, nah, pada saat itu kan terjadi bahwasanya ternyata dia ini punya tetangga yang mana tetangganya itu sudah ndak 3 hari itu ndak makan. Dia baru tahu. Loh, sampai 3 hari ndak makan. Ketahuannya kan gara-gara istrinya si Ali ini
1: ya mencium ini ya.
2: Apa mencium itu ya, masakan itu.
1: Aroma masakan.
2: Jadilah ternyata tetangganya yang masak itu kan masakan yang haram. Kenapa? Karena dagingnya itu dari bangkai kambing. Nah, akhirnya kan si Ali tadi itu kemudian menyerahkan ya semua dana yang sudah dia siapkan untuk haji itu, dia tidak kepikiran haji lagi. Ya Allah, saya ini dolim kalau saya ini berangkat haji ya walaupun ibadah ya, tapi ini ada yang lebih penting lagi kaitannya sama nyawa. Lah itu tetangga lagi itu ya. Termasuk hakul jar alal jari. Nah, haknya tetangga atas tetangga yang lain. Wah, itu kalau sampai saya berangkat, kata Ali Ibnu Mughafal ya, di dalam batinnya itu, kalau saya berangkat egois sekali saya ini. Nah, sudah, akhirnya dana semuanya diberikan pada orang tadi, sehingga orang tadi itu bisa, istilahnya itu terentas lah dari kemiskinan akut tadi itu ya. Sehingga dia punya sedikit modal untuk usaha, dia bisa memberikan makan ya, ibu janda yang miskin tadi memberikan makan juga kepada anak-anaknya. Walhasil ternyata, walaupun Ali bin Mughafal, Ibnu Mughafal itu tidak jadi berangkat haji, tetapi dalam penglihatan seorang aulia Allah yang namanya Abdullah bin Mubarak, yang pada saat itu beliau sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah, dia mendapat penglihatan, ya, kalau bahasa Jawa ini oleh wangsit gitu ya. Ya, wangsitnya itu mengatakan, orang jamaah haji sekian banyak 600 ribu loh, gak salah waktu itu 600 ribu ini sebenarnya gak ada yang diterima hajinya, tapi gara-gara apa namanya amal soleh luar biasa yang dilakukan oleh calon jamaah haji yang namanya Ali bin Mughafal itu, yang dia mengorbankan apa namanya kepentingannya untuk ibadah haji itu demi untuk menolong nyawa tetangganya itu, anak-anak yatim juga itu. Nah, akhirnya gara-gara itu semua amalia haji, apa namanya ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji pada saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini itu pada satu yang lalu itu kita terkait dengan noto niat. Lah sekarang kita coba membayangkan ya, kita ini memasuki tempat mikot. Nah, kita sudah ada di tempat mikot. Mikot itu apa, Pak? Mikot itu adalah tempat untuk memulai niat ibadah haji ataupun umroh. Ya, kalau nah, misalnya di alam lam, ya, kita biasanya jamaah haji itu kalau berangkat naik pesawat dari Indonesia, itu begitu pesawatnya itu sudah di mau nyampe di atas mikot itu, biasanya ada pemberitahuan dari di dari kokpit pesawat itu, bentar lagi kita akan apa sampai di mikot. Nah, bagi jamaah haji atau jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah, dipersilahkan untuk memulai niatnya. Lah ketika kita membaca apa berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu otomatis kita memulai namanya ihram. Nah, kita ini sudah mulai masuk ke dalam ihram karena niatnya sudah betul nih ya, niatnya sudah betul-betul lillahi taala. Nah, kemudian niat ihram termasuk bajunya juga baju ihram. Nah, kalau laki-laki itu kan baju ihramnya dua helai kain putih itu nih. Bagaimana coba saja ya, kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya kan kita ini ngelembok busono kadunia, jadi melepas busana keduniaan. Padahal orang berpakaian itu kan termasuk bagian dari ajining rogo soko
1: busono.
2: Orang ini berpakaian itu ya bukan hanya sekedar untuk nutup aurat gitu, tetapi juga menampilkan ajine diri. Kalau ada seorang apa namanya ya, misalnya seorang direktur eksekutif, wah, ketika dia dalam posisi itu dan memang sedang bekerja itu, tentunya dia akan menampilkan citra dirinya dari pakaiannya itu yang seperti bagaimana lah supaya dia kelihatan profesional kan gitu. Nah, kalau misalnya seorang bapak atau ibu guru ketika mengajar, dia akan menampilkan dirinya sebagai guru itu juga dari pakaiannya juga. Gak mungkin dia jadi guru formal ya di SDMI atau SMP MTS itu SMA MA SMK terus berangkat tuh pakai celana jin belel ya, bolong-bolong marang ngono gawe kelambi ndure udele ketok. Enggak mungkin. Kenapa? Karena dia ingin dihormati sebagai apa profesinya itu. Tetapi ketika kita akan melaksanakan ibadah haji atau umroh itu, ketika kita sudah di atas tempat mikot itu, lalu kita berihram, maka kita melepas semua pakaian-pakaian keduniaan itu, diganti hanya dengan dua lembar kain ihram yang tidak berjahit. Nah, kalau yang ibu-ibu itu ya tetap pakai pakaian biasa ya, menutup aurat, tapi disunnahkan warnanya itu putih. Terutama yang laki-laki itu, yang dua helai kain ihram itu ya putih memang. Makanya kita ketika di sana itu, di tanah suci, ketika bersama-sama ihram dari berbagai macam suku bangsa di dunia, dari berbagai macam latar madhab yang dianutnya, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, Hambali, ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah, ada Ibadiyah, ada Dohiriyah, ya, macam-macam madhab. Tetapi semuanya itu sama ketika berihram, putih warnanya. Nggak ada yang ketika berihram itu lalu pakai polkadot misalnya, atau pakai eping ya. Nggak ada, semuanya itu putih. Itu maksudnya apa? Itu adalah bagaimana apa namanya, kita itu melepas semua status keduniaan itu. Bahkan seorang jenderal pun yang ketika di tanah air dia kemana-mana memakai baju resmi dengan bintang-bintang kebesaran yang ditempelkan di bagian pakaian seragamnya, ketika dia berihram dia lepaskan itu semuanya. Coba dua kain ihram itu kan sama sebenarnya ukurannya itu untuk digunakan kain kafan. Berarti intinya apa? Ketika kita berihram itu, kita sudah menyepakati bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Semua manusia itu adalah sama. Illa bittaqwa, gitu ya. Yang membedakan itu hanya takwa. Lah takwa itu di mana? Takwa itu ada di dalam kalbu kita masing-masing. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi juga, at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di dalam sini. Nah, sambil beliau itu menunjuk kalbu, menunjuk hati. Pada saat itu tidak ada lagi pakaian kebesaran. Ini maksudnya pakaian kebesaran itu pakaian
1: bukan kegedean ya.
2: Bukan pakaian kegedean. Biasanya nggak kelambi M kok ukurannya nggak itu Black L ya, kegedean. Ini pakaian kebesaran Pak Dodo, itu pakaian kegedean jenisnya. Nah, tapi adalah betul-betul pakaian yang tidak ada lagi pangkat. Cuman kadang-kadang itu ya Indonesia ini memang luar biasa, inovasinya itu banyak. Ya kalau kita ke sana itu ya pas haji ya Pak, yang banyak ya, banyak orang itu otomatis pas haji, atau kalaupun umroh itu umroh di ini bulan Ramadan biasanya yang banyak itu. Karena banyak orang itu ya. Makanya ada inovasi ya, KPIU itu ihramnya itu juga diberi ini ya, bordiran itu ya, bordiran identitas itu kadang ya. Atau di kepalanya ibu-ibu itu kadang dikasih kembang gitu, dure itu ya, atau pita warna apa begitu, punya no tahu itu ya, semacam-macam. Bahkan saya pernah tahu itu, sekarang itu ada juga ihram yang tidak putih itu, ada ihram yang ono kotak-kotak selera hijau nih gitu ya, identitas itu. Tapi sebenarnya sunnahnya itu semuanya putih. Dan kalau semuanya putih itu kita bisa apa ya, menghadirkan suasana batin itu yang berbeda sambil merenung gitu. Ya Allah, kemana-mana yang ada pakaiannya sama, mulai presiden, raja, sultan, atau perdana menteri, semuanya sama
1: berbaur.
2: Yang biasa yang melaksanakan berbaur. Tapi lah sekarang kan ada tempatnya VIP Pak, ya itu ya. Tapi kalau dulu enggak ada gitu ya. Dulu enggak ada, semuanya itu sama. Itu bisa membawa kita untuk merenung kepada Sang Dan Paraning Dumadi. Apa tujuan sebenarnya kita ini di dalam hidup itu? Perjalanan kita hidupnya apa? Asalnya dari mana? Tujuannya itu kemana? Sebenarnya kita ini kan dari Tuhan. Makanya ketika orang meninggal itu kan kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini sesungguhnya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ketika kita datang dari Allah dulu, kita itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan posisinya fitrah. Suci semuanya. Semuanya sudah direset nol. Maka ketika kita akan kembali kepada Allah, seharusnya kita juga sudah mereset diri kita masing-masing dalam posisi itu nol. Nol maksudnya apa, Pak? Ya nol itu, ya bayi itu kan, coba kita lihat bayi itu begitu lahir. Masa ono bayi ku sing moro duwe rasa dengki gitu ya. Serai-berai enggak ada. Ya bayi itu ya is polos begitu aja. Nah, kita ini ketika hidup di dunia, karena kesibukan kita, posisi kita, mungkin juga interaksi sosial dengan masyarakat kita yang bermacam-macam, akhirnya timbullah kadang-kadang rasa iri, rasa dengki, rasa hasud, rasa macam-macam, yang membuat hati itu jadi tidak putih, menjadi bentul-bentul hitam, kadang-kadang juga malah hitam jeles gitu, saking banyaknya penyakitnya. Itu kalau kita tidak bersihkan, maka ketika kita nanti kembali kepada Allah, posisi kita itu belum kena reset nol. Yang mereset siapa? Diri kita masing-masing. Nah, kalau kita ini sebelum menghadap kepada Allah bisa mereset diri kita menjadi nol lagi, kita kaitkan dengan ihram tadi, menjadi pakaian putih semuanya. Tidak ada lagi embel-embel jabatan, kegilaan dunia itu sudah tidak ada. Maka pada saat itu kita bisa mereset diri kita, sehingga kita kembali kepada Allah itu dalam posisi fitrah. Kalau kita kembali kepada Allah tidak dalam posisi fitrah, ngeri. Ngeri kenapa? Ya berarti kita harus diresetkan. Ruh kita ini harus diresetkan. Lah masalahnya yang mereset itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mereset, nah itu sudah terserah Allah. Bisa saja Allah kemudian mengampuni ya, atau mengampuni langsung gitu ya dengan menutup semua kesalahan-kesalahannya. Tetapi juga bisa Allah itu mengampuni tapi dengan syarat. Syarat-syarat yang ada di dalam kalbunya itu disucikan dulu. Nah kalau besi karaten itu membersihkannya dengan apa? Dengan air? Tidak, dengan air ditambah karaten. Maka bagaimana Pak membersihkan besi kalau karaten? Dengan api, api penyucian. Masalahnya api penyucian itu adalah annar atau neraka. Waliyadu billah. Nah inilah para pamireng dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dulu itu para awliya-awliya Allah, ketika mereka itu mulai ada di tempat mikot, kemudian mulai membaca talbiyah, itu enggak hanya biasa saja. Kalau sekarang itu mungkin begini nggih, ngapunten nggih para pamirsa. Kita ini ketika melaksanakan haji itu kan ikut pelatihan manasik ya. Penting manasik itu karena Kanjeng Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku tata cara kalian ketika haji manasik itu. Maka kita penting memang belajar manasik dari sisi pandangan fikih ya. Mulai bagaimana caranya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunahnya, apa wajibnya, itu penting. Tetapi tidak cukup di situ. Bagaimana dalam pandangan tasawufnya atau filosofinya? itu jauh lebih penting lagi. Jadi mengetahui tata cara fikirnya itu

لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Biasa aja gitu. Ya kadang-kadang ada nangis ya, kok sampai kok nangis. Ya aku kentani haji ku sampai puluhan tahun, Pak. Saiki aku wis umure wis 70. Alhamdulillah iso berangkat. Ya memang terharu di situ ya. Tetapi kemudian apa nanti di balik itu? Apa di balik ihram itu kita perlu renung. Kalau enggak renung enggak bisa. Hanya belajar fikihnya saja enggak bisa. Contoh ini adalah ada ya di dalam kitab Syiar Alam Nubala itu ada satu kisah cicit dari Kanjeng Nabi, yaitu yang bernama Al-Imam Ali Ibn Husain Zainul Abidin As-Sajjad. Nah, jadi Imam Ali ini, Zainul Abidin ini adalah putra dari Imam Husain. Imam Husain itu, Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib dengan istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anaknya Kanjeng Nabi. Berarti beliau ini pernah cicit ya. Itu ketika beliau berada di Miqat dan mulai berihram, ketika membaca talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba beliau itu pucat. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Sampai beliau itu hampir jatuh. Tahu lemesnya itu. Lalu orang-orang di sekitar beliau ini bertanya, "Wahai Imam, kenapa Anda seperti ini? Anda sakit?" Begitu ya. Maka beliau menjawab dengan suara yang bergetar itu. "Aku takut ketika aku mengucapkan talbiyah ini. Aku khawatir ketika aku mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian aku khawatir Allah menjawabnya, aku tidak menerima kedatangan." Khawatir. Loh ini beliau ini imam, ini seorang imam yang memiliki pengikut yang banyak di Madinah saat itu. Cicitnya Kanjeng Nabi asli ini, bukan palsu. Kalau sekarang kan banyak yang palsu-palsu kan gitu. Ini cicit asli ini. Ini cicit asli. Itu aja merasa ketika baca talbiyah itu, "Ya Allah, aku terima panggilan Allah." Tapi dalam batinnya itu, "Aku khawatir Allah kemudian menjawab, aku enggak nerima kedatanganmu." Ini seorang ula Abu Alim ya, seorang imam itu seperti itu. Lah apalagi kita. Ini kalau semua jamaah haji itu ketika mengucapkan talbiyah pertama di tempat miqat itu mikir seperti ini, hati-hati betul dalam hidup itu. Dari sisi itu saja, belum sampai sisi lain-lain nanti ya. Dari sisi itu saja sudah membuat hati ini bergetar hebat. Pasti dia kalau nanti pulang ke tanah air jadi pribadi yang lebih baik. Pasti itu. Karena kenapa? Karena dia selalu antara khauf war roja. Khauf itu rasa takut ya. Roja itu rasa berharap. Al khauf war roja. Jadi kita itu senantiasa dalam melakukan ibadah itu ada khaufnya, khawatir amal enggak diterima. Tetapi juga roja, tetap berharap Allah itu menerima. Nah, betapa ya seorang beliau ini seorang wali, waliullah, cicit langsung dari Kanjeng Nabi, beliau itu mempunyai rasa takut yang seperti itu. Beliau tidak sibuk memikirkan yang sifatnya itu physically begitu, tetapi apa yang di dalam. Nah inilah ya, kita ini kadang ini ya namanya haji itu ya kan itu ibadah fisik ya betul, tetapi ya kolbunya itu jauh lebih penting gitu. Fisiknya ya harus kita siapkan ya terus ya. Karena istitoah itu ya terkait dengan fisik juga. Tapi ketika kita mempelajari manasik itu, ya ini imbauan juga ya kepada para panitia haji yang melatih jamaah haji untuk manasik itu, masukkan tetap ya. Tasawuf itu dimasukkan. Apa filosofi ihram? Apa filosofi miqat ini? Apa filosofi nanti tawaf? Apa filosofinya wukuf di Arafah ini? Insyaallah nanti tawaf wukuf di Arafah

0: kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mm-hmm. Karena ini bahas masalah ikhrom saja di mikot ya, termasuk itu tidak akan apa ya, sebenarnya tidak cukup 2 jam itu, lebih ini. Tapi ya supaya ini ya, kita ini istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya, lelorone mati sak jroning urip gitu loh ya. Nah, jadi kita ini harus merasakan kematian di dalam kehidupan kita ini. Itu harus. Filosofi-filosofi Jawa ini sebenarnya itu masuk di dalam tasawuf Islam. Tidak bertentangan. Kalau kita pelajari tasawuf Islam, itu pasti tindak lanjut kita itu akan hati-hati. Nah, monggo menawi wonten pamireng ingkang badhe sharing pengalamannya ya, ketika sedang berihram atau mungkin juga bertanya ya, Mbak Manawi sakit pun cuma enggak akan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustaz. Luar biasa ya, ternyata tidak hanya fisik saja yang kita persiapkan, tapi kalau kita dengar tadi di review sebentar gitu ya, bagian pertama benar-benar bagaimana mempersiapkan hati kita gitu. Tapi kayaknya banyak juga yang ini ya Pak Ustaz, masih banyak gitu ya, artinya belum benar-benar memahami makna filosofis dari rangkaian prosesi ibadah haji. Maka ketika pulang ya sudah sama saja seperti biasa gitu. Maksudnya yang dulunya orangnya sombong gitu ya, tetap aja sombong Pak Ustaz.
0: Tambah double kuadrat sombongnya. Lek gak diceluk Bu Haji apa Pak Haji gak gelem noleh.
1: Ah iya betul-betul itu masih loh Pak Ustaz terjadi untuk saat ini.
0: Iya seperti itu.
1: Oke. Jadi memang benar-benar ya disampaikan itu ya, harus dipahami betul maknanya, maka sehingga itu bisa membuat kita merenung. Ngeri sekali ya kalau nggak bisa berubah ya.
0: Oke. Okay. Nah itu loh ya Allah.
1: Oke, okay, baiklah. Maksudnya ini sepertinya masih belum ada gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan dari saya saja nih. Setelah pulang, artinya ya, setelah pulang dari tanah suci melaksanakan rangkaian ibadah haji, tantangan apa sih sebetulnya yang biasanya dihadapin gitu ya para jamaah itu untuk menjaga kemakmuran hajinya gitu, apalagi di zaman-zaman seperti ini gitu Pak Ustadz, mungkin ini bisa menjadi sebuah masukan gitu, kali aja ini ada ya betul gimana Pak Ustadz?
0: Itu kan begini, ketika di dalam apa namanya mukadimah tadi itu kita membaca Al-Baqarah itu ayat 197. Al-Baqarah 197 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan "Faman farada fiina hajja", maka barang siapa yang menetapkan niatnya ya di dalam bulan-bulan haji untuk melaksanakan ibadah haji dan berangkat, "fala rafasa", maka jangan berbuat rafas, "wala fusuqo", dan janganlah berbuat kefasikan-kefasikan, "wala jidala", dan janganlah berdebat, fil haj, di dalam ibadah haji itu. Nah, apa rofas? Rofas itu menahan syahwat ya, dorongan biologis, termasuk juga ngomong yang jorok arahnya itu ke ngamuk dan ke seksual.
1: Iya.
0: Nah, ini biasanya itu ya sama haji itu. Ya, terutama yang masih muda-muda itu ya, yang masih muda-muda itu ketika di sana. Kadang-kadang guyonan, guyonan nih, wong lanang ambek wong lanang, guyon pari keno gitu-gitu ya. Tapi nyerempet-nyerempet ya, itu padahal itu larangan loh, tidak boleh itu.
1: Sekalipun itu, namanya, sekalipun sama teman dekat ya Pak Ustaz.
0: Iya. Jadi guyonan yang arahnya itu ke situ itu tidak boleh. Itu bagian dari rofat. Lalu kemudian yang kedua tadi apa, fusuk ya. Fusuk itu kefasikan-kefasikan, dosa-dosa. Itu betul-betul kita gak boleh. Makanya kan ketika jamaah haji itu sudah berihram, gak boleh menyembeli gitu ya, membunuh hewan gitu. Apa ya. Tapi kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh gitu ya. Pak, lele moronok kalau jengking, oh ya apa? Ya kalau memang terlalu membahayakan ya tidak apa-apa jadi kita ini. Yeah. Tapi kalau masih kita bisa usir ya, Pak. Pak, lek ono aku ini tadi anu moronok nyamuk nyokot tuh tak plek mati. Saya berdosa, Pak. Ya nggak sampai ke situ juga, gitu ya kan tidak sengaja. Ya, tapi kefasikan-kefasikan yang jelas itu dosa-dosa kan banyak ya, termasuk ya. Jus ngerasani itu sudah halumrah itu ya. Ono sing ya namanya orang apa berihram itu kan tidak pakai parfum, kan tidak boleh. Sedang ibadah sana itu kan fisikal ya apa ya aktivitas fisiknya itu kan meningkat, sehingga rawan orang itu bau badan.
1: Iya, oke.
0: Ya, mambune wonge macam-macam gitu ya. Ono sing ngambune lebu, ono ngambune lang, sing ngambune kecut. Macam-macam menemani manusia. Kadang-kadang itu ya moro lah yo wong iku yo. Padahal wong jane wayu lho. Tapi ambune ya Allah, jan keringet gak tahan aku ate mutah. Itu ngrasane mek koncone gitu ya. Lah koncone kok yo nimpali pesen. Iya jane. Ya Allah kok iso koyo wong koyo ngono iku panganan yo pol. Kok nyambung lho itu eman wong itu haji itu sudah puluhan juta apalagi yang haji plus-plus itu ratusan
1: nah,
0: itu sampai eman.
1: Ya.
0: Eman. Lalu jidal berdebat ya, kadang-kadang berdebat ya. Orang soalnya suka debat itu enggak bisa hilang. Sana itu pengennya debat ya. Kalau bisa menguasai diri, wah aku lagi haji. Enggak boleh debat kalau debat. Akhirnya dia enggak debat di sana. Itu kan latihan. Mm-hmm. Jadi selama haji itu dengan kondisi panas, kok banyak orang dia berhasil tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu diharapkan nanti pulang ke tanah air itu lanjut.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bukan kemudian pas di sana itu alhamdulillah aku selama haji tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Berarti haji saya ini mabrur. Nah, kemudian pulang, wes alhamdulillah aku mabrur. Tapi ternyata kejahatannya itu berlipat-lipat bertambah gitu ya. Itu berarti tidak mabrur. Jadi kalau mabrur itu tansah iling lan waspada.
1: Okay.
0: Iling terus, iling dumateng Gusti lan waspada. Ingat, waspada itu paling gampang itu bagaimana? Kita ingat mati itu paling gampang sudah. Paling gampang kalau kapan kita yang namanya manusia ya. Manusia itu enggak bisa kita tuh iling terus gitu. Tapi begitu kita berbuat yang tidak baik langsung kita iling, ya Allah, saya ini kok melakukan begini ya. Saya ini kok misui wong kuwi yo. Ya kadang-kadang refleks gitu ya ketika anak-anak nyetir gitu ya lalu tiba-tiba ngono uang pedahan ini nyelentang langsung nyebrang jalan, nah itu kurang ajar gitu misalnya ya. Lalu apa ya uang kemang ya cocok uang ini anu kebelet beol gitu ya.
1: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan nih, Pak Ustaz, singkat ya. Ya dari Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau ada orang ibadah yang melakukan langan-langannya dan sudah membayar dan apakah hajinya sempurna seperti yang lain gitu?
0: Okay. Jadi ketika apa namanya di sana itu kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Melakukan pelanggaran-pelanggarannya tidak fatal gitu ya, tidak fatal.
1: Pelanggaran ya.
0: Yang bisa dibayar oleh denda, kita bayar dam. Ya, kemudian sudah kita melaksanakan dam itu. Lalu itu hajinya saya sah kalau secara fikih gitu ya. Nah, kemudian kita tansah iling lah yo. Nek tanah suci kok aku ngene ya Allah, saya minta ampun ya Allah, mumpung di sana gitu ya. Saya minta ampun ya Allah, saya niat azam di dalam hati betul-betul niat kuat nanti saya pulang saya akan jadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Yang kemarin saya lepas semuanya, saya nanti pulang menjadi personel baru yang lebih baik gitu nggih, bukan personel baru yang lebih jahat ya jangan.
1: Oke. Okay.
0: Ya seperti itu Bu Sri nggih. Jadi okay. Sah nih, ibadahnya sah. Nah tinggal nanti noto tadi, noto hati itu emang nggak bisa instan terus dilakukan. Sampai kapan kita noto hati? Sampai kita dipanggil dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, baik Pak Ustadz, ini waktunya sudah habis gitu ya. Jadi ini mungkin pesan-pesannya untuk yang ini insya Allah ya, yang sudah mendaftar haji gitu ya, mengingat apa yang disampaikan antriannya itu lumayan sampai bertahun-tahun, biaya juga mungkin tidak sedikit yang kita kumpulkan, itu pesan yang belum berangkat haji sekaligus juga menjadi penutup tema bagian 2. Adakah bagian ketiga Pak Ustadz?
0: Insya Allah sampai bagian kelima ini.
1: Oke, insya Allah nanti minggu depan bersama saya kembali. Monggo Pak Ustadz.
0: Inggih, monggo para calon jamaah haji yang akan mendaftar atau sudah mendaftar sedang mengantri ya, menanti antrian. Sebelum kita berangkat kita noto hati, noto walaupun belum ihram, kita toto diri kita untuk berihram. Sambil kita pelajari terus makna-makna di balik ibadah haji, sehingga ketika kita nanti berangkat mempelajari ikut manasik, yang mana manasik itu terkait dengan cara fikih, kita akan bisa menyeimbangkan baik secara fisik jasadiyah maupun ruhaniyah, sehingga hajinya itu tidak hanya jasad saja tapi ruhnya juga ikut berhaji. Ini kurang lebihnya insya Allah kita lanjutkan pada Sabtu depan yang akan kita bahas terkait dengan apa makna dibalik tawaf. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah, wabillahi taufiq inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz matur semanuan sangat ya, insya Allah sampai jumpa Sabtu depan. Gih, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi Pak Warto mohon maaf saya ingati yang sudah kita dengarkan bersama Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu dengan tema yang tentunya menarik sekali kita dengarkan bersama begitu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membuat kita semakin memahami dan mempersiapkan diri bagi siapapun yang dipanggil Allah menjadi tamu Allah di Mekah, maka bisa kita persiapkan. Saya Budi Mi pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pekaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: pas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 16 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Malang, Rico Cardoso mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi resmi hanya dari BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi. Rico meminta masyarakat tetap waspada sekaligus mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG, baik aplikasi maupun media sosial resmi. Sebelumnya, BMKG mencatat selama periode 1 hingga 7 Mei 2026 terjadi 179 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, magnitudo terbesar tercatat mencapai 3,7, sedangkan magnitudo terkecil 1,0. Mayoritas gempa didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian. BMKG juga mencatat puncak aktivitas gempa terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian gempa bumi. Sementara jumlah paling sedikit terjadi pada 6 Mei 2026 dan 12 kejadian. Meski demikian, Rico memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Menurut BMKG, aktivitas gempa di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif di wilayah daratan Pulau Jawa. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasal.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Pagi, good morning. Ya, kita berjumpa kembali Broka Tanpa Mireng, setia pelanggan Warung Gaul dalam program acara hari ini ya. Pak Tersemanuan seperti biasa, ayo. Engkang pada absen, selamat pagi kalian kula. Asek Gundaria ten. Wilu jengen jang, yo. Cici loro telu. Asek olahraga pagi ini bareng Bude, sengayu dewe.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.